0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Sejalai dengan kami, Ban. Trio
0: pagi Y.
1: Duo aku tadi.
2: Trio. Kan mah bunyi ku lagu hari ternyata aku tengah mai pajak jam singkang kita ya ke pagi tu. Kalau lebih lagi ngagai bala ya ke kenim betul bisi disappointed me meta.
1: Apa nama halnya?
0: Nama
1: kena. Ini aku dah putih ada pagi tu.
2: Lapan bunyi aku caca World Cup. Oh, aku mesti kena dibuka sih kena si World Cup
0: semua pagi. Ini pagi tu ninggal World Cup.
1: Cerita World Cup, okey.
2: Lepas tema World Cup kita ke pagi tu star yang kalah dulu cak.
1: Oh iya biasa lah nyampe kita Tamilnya ame cak.
2: Ya lepas nanti di praktik kemayuh kita tu tadi kamatnya bisi pengarap bah grup ya ke underdog boleh nyingkang tang ujung ya nama besar mega ya kemujur nyadi star yang alah dulu. Kalau nanti kita mudah pagi main pagi tadi pemandu temu ya cak. England bertemu dengan Republik Kongo. Kalau tadi tajapan kena tinggal 1-0 minit ya ke 7 England minit ke 75 dengan 86 mujur kena nyebut tadi menang bak match ke sekali tu. Siapa hero ya? Harry Kane, cak.
1: Wow, mesti kenyang kuat aku lah.
2: Mesti gagal ni, cak. Aku nombor ni sih gagal aja benda tu. Aku benda minit ke 7 ayat Kongo, aku gasak Kongo, gasak Kongo. Ni, lu Kongo, ya, hujung. Aja tadi match ya ke terubah lalu. Pia mega pukul 4 dini hari itu tadi, cak. Senegal, mana-mana, first half. Dah leading 2-1 dunia. Baru main bah second half. Leading 2-0 tang ujung-ujung alah ganyak menyekurang star yang alah dudi. Siapa hero Lukaku ngopim ke Tasman. Minit yang ke 86 ngol 89 3 minit aja. Sidak equalizer, equalize. Atas kan jual bunyi bateri radionya. Lalu buat minit yang ke 120 extra time boleh peneti sidak ternyata tadi. Belgium. Ujung ke Belgium menyingkang lagi round of 16 lalu pajak ke singkang meh ngagai sila Senegal ke pulai ke menua.
1: Ya. Lalu match ke Perudi pagi itu baru berminit ke 13. US terumah ngau Bosnia Herzegovina.
2: Bersebut ngau Bosnia Herzegovina tu cak. Aku teringat main lagi menua tu cak. Dia berarti menua tu dalam tahun 90-an sebab sidak menua ya ke krisis perang cak.
1: Oh, carut.
2: Carut jadi main yang megak bala sidak tu tadi. Adi baik berlindung bagian pelarian kita di Sarawak gitu cak. Tang di meda tajak pen dunia orang tu dunia perang. Dunia carut. Dia tu dah World Cup.
1: Ya. Yeah.
2: Kita tu lama nak peralu nak kan ikut World Cup. Eh, kapan nak yang punya tahun tu.
1: Belum berubah mengharap ke namanya menua kita tidak boleh ditek ke singkang. Namanya lebih lagi ba lomba pemain tu main bol.
2: Ya, main bol. Lebih lagi abah minta ni buah kan sawah ke kita tu bisi menang salah ke.
1: Ya.
2: Yeah. Tapi main bol tu ke sawah malah. Tapi mereka.
1: Yang saja pun pihak prestasi namanya pencapaian punya kurang menua kita Kuching City namanya nyingkang ngagai Asia Cup nah.
2: Asia Cup jadi tau ringang mimin meca. Pama meh kira nanti tim Sarawak ke subak pama menung lepas ke sini foto penglengau kita
1: ya.
2: Ngagai stadium negeri ya ke lama udah sunyi cak. Jadi ngarap ke season ya ke dekat atas itu sampal kita nyukung Kuching City kelebih lagi lebih main sedap bermain bah home cak. Bah Asia Cup kelebih lagi cak. Aku kamera yang lawan polis teror aja.
1: Polis teror.
2: Nama mana polis teror aja?
1: Ini baru ni ngah aku.
2: Aku lepas kemudian bah Facebook ya tim member talenta namu mesti nak ngor masuk. Oh dia jemput apa?
0: Gagal mas doa ni. Me time mas doa madanya.
1: Me time orang lelaki ya sampai bual tu sikit me time ngah kacau ya sih.
0: Ya mak aku tadi kau kau nyelapak ngah nyade gak langgak kan. Layan teko aku lagi layan teko dua ni.
2: Aku nak mau lepas bisik cubaan nyelepak sobat tu mau pulai kengai main squash cak. Kari main bola. Ya,
1: cubaan nyelepak.
2: Cubaan melepak minggunya kemarin. Oh, jadi bersebut kawal ngau me time tu tadi ini sih. Jadi me time tu bah kami bulan laki kira terima kasih ngagai RTM. Lepas dah jadi yang ketiga slot me time ngagai bala laki bah bulan 7 atau kelebih lagi ni cak.
0: Oh lamanya aku buah ya topik pagi tu bisik pansut ni laban ngenang ke habis kita ke nang rindu ke main bol nang maya tu mai kita me time ni.
2: Jadi apa sebut dengan uji kami kena nyak kita rindu tu sih deh. Nanti ba kita patut kena orang selalunya rindu tu tadi bisik me time pun tang. Ba ko indo me pole mayo me time ni cak.
1: Ye ya ngau ungkai.
0: Ni ni bagi akhir
1: eh. Tengah-tengah ko.
2: Laban laban di pada aku ti te berarti ke orang indo tu me time sida mayo sida manikyo panikyo kyo kyo nya ne. Ya pan tu pada ke me time sida ya. Jadi jarang kita mendak laki sida ke diri. Nah, pihak megalebuh mayo sida ngege salon ngege buat. Ya pan tu pada ke me time balan sida indo. Jadi apa kita itu tadi me time sida ya kini tu nya me time tu kesekinya patut tadi gagak kita hidup sih.
0: Nanti ni teh bahku nang sikit patut. Laban nya siti ari cara baka bala kami kinduk tu tadi endur kami tu relax. Tenang. Mayanya mega nanti baka kena ke kenang orang ke penangguh ba ruang bilik.
1: Nya nanti ba hidup ke dah beruang bilik lah.
0: Beruang bilik. Eka single nyapan patut bisik me time kat laban. Mayuah mega pelabah aku orang ke induk ke mayari tu dan segi ya induk ke berkejaya. Ke gawa. Jadi bisik gak cara sedak ya. Kena cara sedak me time dream pun nak nemu meh. Tang nang segi patut bisik.
2: Tang majoriti pada aku induk ya ke berkejaya kalau beda mesti rumah tangga tu me time pan kerja ada baik ke rumah ke.
0: Aku nemu.
2: Jadi kemanya aku mesti me time.
1: Jadi reti ya me time tu bayar kita itu dari limpang hari namanya normal rutin biasa kita lah.
0: Ya, sepatutnya dia berkenyak meh. Patut dia berkenyak.
2: Bakal dia kemarin cakap pada aku me time dia muka-muka itu mau main menu sabung resepi lain bawa dia tu. Menu
0: sabung
2: kamu
0: pengawal deh.
1: Mereka makai.
2: Oh, mereka makai. Aku nangis lah dia yang muda tadi impu-impu dari Filipin. Yang muda belum manu lah. Mereka pengawal dia lah.
1: Hobi baru aja.
2: Hobi baru. Me time yang baru dah World Cup dia lah. Okeynya cerita kita ke pagi tu berkawal nga me time patut kena bak sida ia ke Indo. Tinggal komen kita di atas sebelumnya nasi. Kita ya berperinang dulu ngau lagu kebaik jajanan pagi tu.
1: Terus boleh kami bak siang pagi SSL.
2: Semua salah lelaki.

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

Workout 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA.

0: Semua salah lelaki pagi hari 4 maka selama.
1: Oh, me time orang Indo randau kita ke pagi tu. Jadi peningat kita keterubah si anganyo komen pagi tu. Semua pagi ngagai yen will. Jadi abak ya me time si ungkup orang Indo nya si wajib kelebih lagi ngagai Indo ya kagi darah rumpas kau single mingle.
0: Kati ya. Lelaki dah.
1: Laban ku ya cak. Me time ya city are safe reward nak ngira meh ngecuak buatnya pan kira me time ngadu kukuat lawak pan me time ngadu bulu mata persupan me time kau mayu lagi. Dan ya nanti ya ke dah belaki ya. Nak salah ke induk kak ngemi time ke diri. Tang pernah dulu ke belanja cukup kena. Nanti bisi nya nanti salah yang ngemi time tang. Ni maya ke kurang-kurang kena. Tat dulu meh me time tuanya. Mak kepenting ruang bilik di kelebih ke dulu. Tapi tadi perlu ngira teti diguna anak kita.
2: Ya, Ahmad. Sigi Ahmad, tang buat aku tu dah tu nak me time tu ndak ketika ni kau berguna ke duit ya. Nak mesti kena duit eh. Me time tu leh jadi tua tu tadi berjalan berjalan ke diri deh, berjalan ke diri window shopping pan uleh punya korang dia tu
0: berjalan sebelah market belah tamu dia
2: pan me time kan. Amat punya kena tanda berasai ke jari nyingkau penyinyak
1: jadi cara paling selamat ngagai sila induk me time kena terbuai ke duit ni cara menah kita tu tadi cuma berjalan belah perumahan dia jauh
0: pan ni manas sekali ja. Ni buah pasal di rumah. Anang pasal gay pintu, pintu
2: anak pasal pintu. Kelalu kan nyok kami time. Dalam
0: pangkiang ni ja.
1: Ya perintah buku ruang. Entah selalu cantik buka me time di jalan bapak rumah ana. Tahu dikira enggak mengiap risuang tang tu tadi. Nah tahu diatur menya lemari ca. Leban me time nya top pulanya dai ngagai gosip time ngagai belas rindu.
0: Gosip time.
1: Melo melo mari siko kena. Kini de yo lalu lo siko nya. Udahnya lagi and the mood yo. Siko nya.
2: Punya sitiari me time tu nana menan saru.
1: Ya kategori me time enggak?
2: Me time.
1: Aku ngumai me time tu di siko-siko. Orang besar kita ribu nemunya ya ke pengawal kita berkerat ke bawangnya pun me time kepada Indonesia baru nemu aku
2: mesti bekerja ke ya tu
0: lepas bunyi kau siku peninggalan kita itu koni ya madah ke me time aku ianya lebih maya aku bergerak ke kue ke cake ke biskut baking time kue ianya pun me time ke
2: ianya pun me time amat
0: dalam bilik ianya tadi ni bawa keluar ianya
2: keluar kaku ingin luar tadi bawa dalam bilik ya dalam pangkiang ianya tadi nyok ke me time.
1: Nya gila time nya makul. Awak
2: yang setusut girun dia. Nang mana ke pengerai ke non ken?
1: Awak jadi ya di ba nuan pu si deh. Siti ari kategori ya me time ban nuan pu.
2: Ba aku mpo nanti bisi awak tuan.
1: Tanpa duit ke kau nak guna ke duit?
0: Awak nak masuk belanja.
1: Nak masuk belanja.
2: Mana movie?
0: Nak movie.
1: Movie free pia. Oh my.
2: Free. Tanya meh cukup meh pelabur aku untuk ya sejam kenyak diungkup ke gaya aku po amat bahagia punya kurang tan ada aku ngau ke antinya mau bisik ke mimitnya mansok nadainya baru mami mami
1: hanya ke baku tadi Siti cabaran tu kami ngagai balas sida yakin do lebih lagi ke mesti udah beruang bilia kelebih lagi anak lagi berkermita
0: yang menggunakan anunya lah pemandai penyapar pemandai yang ngatur jam rimpu nak time management ya lebih maya ada tinduanya mehnya kita ngambil uli hao ngambil hawa ya nak
1: entah aku kadang-kadang aku iran ba nembia tu cak aku memang dah bukan ngasai ke Vancouver eh maya dia mendaya bakal ke jenak tinua bakal ke oh nyau itu dia kan kerja kita ke kan gagal untuk me time spend masa untuk dia pun cak baru jangka cia tu bakal ketemu bau dia nadai dia
2: boleh sigi amat tuan
1: maksud jadi hari pangkiang dia dekat dia kini ba ba kalau temunya ba bakal ketemu kita dia dia mata dia pejam enggak
2: ya
0: ya makanya ngedenya cha pelan dua bersaikal terkurak ke tipu kenyangnya
2: cun mana
1: misal mamanya aku kadang-kadang ba cabaran rindu deh ba sepeku aku ngasai ke medak mak ku ke ngibun anak ku kelebih ke deh bakal ketemu yang ini nah di agi me sebab dia tu ada yang perlu ini lagi lagi sebab mimi aja ini pasal nenek Oh, dia aku stres aku. Baik apa itu boleh. Boleh nak dipenai dalam masa 2-3 sekian.
2: Awaknya mai Siti Ari cabaran munyi ke dia tu dan laban nanti baka induk kenang sikit ABC ruang bilik nang mayuh patut di ketika mayuh rundiang mai nanti kang ngigak me time di rimpunya. Tang tanya apa bekenya nang bekeni katipan nang me time yang patut bisik kita kinduk. Sebab aku lebihnya Siti Ari cara nuan ngurang ke tusuk rundi yang nanti don tusuk rundi lagi abe orang kempok nang.
1: Nya nya ya ke baru rumah tangga nya nemu aku paham kita jamnya cukup limited kelebih lagi yang wan rumah tangga ya bekerja.
2: Aman.
1: Cukup limited tentang ketika ba induk ya ke single mingle tu cak.
2: Ke single tu ya ke tuan.
1: Ketika istirahat me time bersidak dekat aku dah.
2: Nanti ku aku patut saya dah tu ngagak kan ni kita madah ni
1: human resource ke
2: human resource selalu patut saya dah ya pansut hari kan ni ke circle saya dah ya ke suah bekerja nanti orang ke gawak ni ku aku nanti bakal ya ke suah bisik ke ya bisik tangguh pengawak yang pun buat ruang bilik tajak apa ya ndak kan ni kita ndak
1: berumah tangga
2: ndak berumah tangga pada bisik laki pada bisik anak tangka ya bisik tangguh pengawak kebuka bakal gintu apa indai kini menyadik ke agi memet kini nyak setiap hari acara patut ya ngigak me time ya aku meh
0: lepas nama gig lah sedap ya ke single nya nak
2: nanti dia ke nyama gig nanti dia ke
1: ya lepas cerita itu tadi nada jam dan natu terikat
2: ya man
1: jam cerita itu fleksibel no ngatur diri ya. Sebenarnya kadang-kadang fail bas tengah orang ya ke agi single tu nol yang ngatur jam yang pula banyak terbaik ke budaya ke dari pengawak disik ngau kerja.
2: Ya, mak.
1: Dari pengawak disik ke kerja. Ngau yang mungkin ngau disik ngau pengawak ya kepatut digagak kena ya relax.
2: Mana nanti buat ya tuan. Nanti ianya mai orang sekeliling.
1: Oh, sekelilingnya nyanyi banyak ke yang mengatakan. Oh.
2: Nyanyi ngau kita sekeliling ngau ya.
0: Kena rampir.
2: Bukan hitam ya, we time.
1: Kita nge-me time untuk yang jadi ke-we time. Okey, ada tu lagi. Mayuk di komen kan di kedatangan kita yang bahas tentang me time bagi orang induk pagi tu, Cak.
0: Ini kan ke lagu Riket Jelma tu dulu.
1: Nah, tu is Pak Mau.

0: teh laju main layan tuh nih. Download dulu mengerjau dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tuh.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC itu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja dari tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
0: Ni Jess.
2: Pedak dinya.
0: Apa sapa ambu pegawai tu lah. Sige amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putuh.

0: FM. Yep. Cerita pasal me time pagi tu, tak ke nak patut di kerja bahasa Daikindo atau ke nak.
1: Patut nak saya tahu layak nak saya boleh me time.
2: Sige patut. Maka kaban kita ke nak ke komen itu Sam. Kini kena Sam.
1: Yo my ken ngau Sam. Saya pertama tinggal ke. Ken ngau eh cau pun pergi.
2: Ken ngau Okey mada tu ari Rika Hargrave Ali apa yang nama yang buat Facebook. Nanti inai tak ke bini ke gawok ke. Sige patut me time tu. Lebih lagi nanti laki sedak ya gawa offshore ke. Lebuh laki turun ke kerja ke tasik. Aku tu umahnya di superwoman ke beli ke barang nya dia ke pemakai ngintu garik ngintu rumah lalu beranjung ke anak sekolah ke mata. Jadi puji Tuhan dur ya ke gawa dia tu fleksibel ke ya. Lebuh laki ya ke pulai di tasik sigi wajib ya bisik me time ke ya. That's mesti ya me time tu ngantak ke diri tak ganti buat ya ke ya. Ya spend maya jam itu tadi pansuk makai tak ke berjalan enggak balas kabar. 2-3 jam cukup meh ke ya. Tak nak sabar ya nganti me time hujung tahun tu ke ya. Banyak konsert.
0: Wow. Pada konsert lah.
2: Konsert BTS
1: ke ya. Sebab nanya tadi apa sudah ya ke kembali kita long distance relationship perhubungan jarak jauh tak kok kabar sebab PJJ kata
2: segi maya pemantu anti PJJ tu tun
0: kala nak sedoi di bisi pengalaman penelemba experience PJJ
2: PJJ
1: aku ni pun tanya je aku kan PJJ je PJ udah mah
2: kita tengok J nya
0: dia ni kini ke J belakang ah
1: tinggi dia bila PJ lu dan pulang kita dah kalau jauh adanya tinggal PJ oh
2: memahami
1: laban atau ngena ke komen dia ke disebut tadi si atau sama mengganggu hari peringatan kita Syasha mana lah bantu pun orang ke PJJ hubungan jarak jauh lah laki ya tasi tentang ya puji ya agak laki ya ke cukup-cukup seperti yang kelebih dan lembu amai ya tadi pulai dari tasi lalu dia punya ke dia di rumah pada nurun kira mayanya mai laki yang meri kebebasan ngaya ya untuk me time mayanya laki ya menggaya tanggung pengamuk ba rumah sebelah itu nurun jadi mayanya ya me ngetu me time kan adanya sampai 2-3 hari me time. Ya benar mai me time macam.
2: Ya berama-ama me time.
1: Total me time.
0: Mami ni bagi itu ala bagi tai bezia tu nemu lelak kadang boring kadang stres ko ya. Jadi patut ngiga 2 hari atau ke jam ia kengam ala kita berjalan lepak ke dunia ni pun jauh berjalan ke tepi yang tasik apa benda namanya gelombang tasik apa me time enggak ko ya.
1: Aman.
0: Habis nadai setahun sekali meh ko ya.
1: Aman. Entang sebut berkawal dengan entang bisi ga sekedak induk tercaba kiri dia bawa level umur tak keparas umur yang tadi. Namu ketika ngombaya me time tu aku mendak ba inai kapan ku dicak. Jadi ya tu tadi kau main inai enjoy me time ku tadi. Baik ke resort cak.
0: Okay.
1: Baik ke resort. Dan ya ke resort namun pun kau inai ke resort cak. Masuk garik nyapu.
0: Oh, iya kau me time gini.
1: Ya kemana?
0: Inai ke jadi ya kenapa?
1: Nah, inai bayar apa?
0: Oh, inai bayar apa?
1: Gagal balas inai cleaner ni mana inai dia cak. Biar laman dawan dia tu sapu inai ya.
2: Kau nyasi ti hari. Ya cara ya me time ke datun.
1: Ya kau main me time aku nak mula. Laman anak tu tadi ya menghargai inai ya. Kau main ada rawon, ada relay, ada ya. Resort,
2: ni pun kerja pengawal.
1: Kerja pengawal. Tuh, nama pagi dah gerak ya anak. Lepas anak tadi me time malam tadi, cak. Lekal laun dah ni.
0: Oh.
1: Nak boleh lawak kita jangan kelawak kita tengah hari lagi. Ya. Restoran yang bisa berisau. Baik kalau boleh lawak. Nah, saya lah pun itu si pro, saya aku si mebrau.
0: Yang orang tua enak. Aku ya, selalu kenyak lah.
2: Si kenyak.
1: Nak mula ketika hundia me time sudah kadang kerja tadi me time bersatunya serasi ngopo kedah dadu sudah sehari-hari
2: kau bekenya gatun lamanya umur punya kenon tadi umur sedaknya majak tua engkau rundian sedaknya selalu berundian ke pengawal nintiang harinya nyentuk ke penghujung pan pengawal nanti harinya emang nyadi ke
1: me time ya. Dah harus kita lekat by say ya. Kami aku pengawal tadi nyong kau ya tadi nanti bakal nak ngerja pengawal tu utainya tadi nyong bisa penimpang dalam penghidup sehari. Engkau kami kau tak kau kah ketawa bisik aku kena kaban punya punya kerja pas masalah bayar di rawan salah ke tadi. Nah, ada bayar rawan nggak ke salah nggak?
2: Nggak ke manja tuh suruh undi yang di rumah. Nya kita yang kena no.
1: Tanya menyomnya rawannya nyu nolong balik cleaner sapu.
0: Sudah cleanernya untung lah nak.
1: Iya untung. Relax. Tapi orang kecil udah sapu kita di bosnya.
2: Klaim rimpunya. Atau hari Jai clean semua pagi itu amada ke bak ya nanti kita kinai atau ke bini tajak pan bak rumah nanti yang hari ke wajib mah ko ya patut bisik me time nak ibu suah mai sebulan sekali ke laki buat lama ndak lama ke ya ngelak ke kami ke inai ke induk tu ngiga maya sidak ya healing.
1: Lepas tu kak ku ricara banyak orang ni mak challenge sebenarnya. Orang nanya kita boleh nak laki tu buat dalam masa sehari yang nanti nanya aku aku dia tu dan dia tu si penanggul cantik kita tu buat kamar nyantang asal aja kita nanti mesti gangguan dari luar.
0: Gangguan dari luar reti ya
1: reti ya bahasa grup mesti mute megang. Lepas orang nak sikit nak ngau dia cak entah orang sengaja mati gambar kena provok dia cak. Contoh tu tadi dia maka nuan tu si kaki angle deh. Kamai tadi nada enu kan ngintai sari tu deh. Si kam spend sari tang kaban tu deh nak mukai-mukai depan tai ST Sport alu gamai ikan lu kenya mantai ke mama kita. Bola ati dina sesengit kaki deh. Ya udah jadi kita ya ke laki kita lebih lagi cak. Kita tu ukainya nak ulahnya gana. Entahnya iman kita tipis mah.
2: Nanti bekanya, nanti bisa ngembuat laki ke bekanya, lepas tu baik nge handphone-handphonenya mah.
0: Kalau tambahan ke, lepas main me time. Kerja
2: main me time. Aku madam kena aja lah.
1: Nanti ni cuma handphone ya, privacy ya kan jadi.
2: Nah, aku dah benar ada nak benda telefon ya.
1: Okay, jadi saya aku nyaja nak komen di kesempatan dibaca kita cah. Ya, kau banyak mayu lah, tiapannya dikirim bala peninggal kita. Kalau bagi bala laki pun mayu bersorak tak kita ketat kerja.
0: Ya.
1: Tapi ingat hari empat tu kita anak lalu ngelamati. Beri peluang me time ngaji sirah hari empat tu cah.
0: Tak dapat beras kita melayi.
1: Ya.
0: Okay, kita ya ke nyangkanya ngelamat tu bedau kalah beri me time ngaji bini ngaji girlfriend kita kan. Tak perlu ni yang kemana?
1: Me time ke sidak ya. Nah tu kalau lama apa boleh 5 minit. Pemama me time ya.
0: Ya.
1: Cukup 5 minit.
2: Enggak cukup nyatu,
1: enggak
2: cukup.
1: Bertanya mata isi mata cukup.
2: Lamanya ngacau pengerai rundi yang pengerai tubuhnya.
1: Makan kak 5 minit.
2: Makan 5 minit. Ya ge ka ngerja pengawal tek de kerindu deh. Nyonya batu waktu.
0: Sirang nang.
1: Dia orang ngenang. Tahan saja apa yang menyebut kita ya meh. Nyamai Siti Ari acara nur kita itu dari nyaga hubungan rumah tangga kita.
0: Iya, betul.
1: Me time pangan diri. Lalu dia tahu laban cerai induk dia suami banyak kita lagi laki. Jadi nyerumbah FIFA 2005 tu pukul 12 nak kacau belah laki. Tahu. Itu memang me time kami. Kita kasih mama-maman. Anak so laki ngga tusu. Tinggal ke kita dari katinu. Anak dia kata kanu so gagal.
2: Siti ada cara me time nya.
0: Laban ya bisi namanya sepama ke madah ganti bini gaga dua bilik apa sigi lantang.
2: Ya 1000 kali sukuang ke. Nyukung
0: ke. Cepat isi ya.
1: Hanya tadi nya tadi pesan nuju darahnya ke mat punya darah kita ini ke rumah tangga me time nya patut dikira kita.
2: Sigi patut. Okey. Dan kita ujung kita
0: ya. Okey, buat kami tiga pagi tu.
1: Bye-bye.
2: Bye.

setakat ini kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadang-kadang menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang, tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian, kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah, anda bertemakan Isa. 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan untuk anda yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Isa doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Untuk yang mungkin off day pada hari ini, selamat beristirahat kita nak ucapkan. Dan Izan nak kongsikan juga untuk anda di sini ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, Sri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petangnya pula, Sri Aman dan Betong tiada hujan. Pada sebelah malamnya pula, Sri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Diharapkan anda terhibur hendaknya bertemankan Isa untuk pagi ini Spektra 9.12. Dan jangan lupa hantarkan komen anda, ucapan anda. Mungkin ada yang nak berkongsi, ada cuaca di tempat masing-masing, hantarkan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Bisa akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan terus layan Sri Aman FM. Dengarkan lagu ini, Satu Tahun Cinta, Spektra 9.12. Dengarkan untuk anda.

0: Ibu.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini

9.50 minit pagi dan tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan pasti anda terus setia bertemakan Izzah sehingga ke penghujung siang kita nanti. Dan apa kata dengarkan lagu ini untuk anda.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang haba ekstrim yang dijangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv Vitali Krishko melalui telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan dua gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara ke pusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tempoh itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sedang mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.

0: selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, Inspirasi Non Informasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, Inspirasi Non

10.27 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Iza untuk jam yang kedua ini sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan kita nak kongsikan juga untuk anda di sini berkenaan dengan latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 kepada pemegang lesen senjata api selama satu hari mengikut yang akan diadakan pada 7 Julai 2026 hari Selasa 8 pagi sehingga selesai bertempat di lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am PGA Camp Temuduk Sri Aman ya. Dan itu berkenaan dengan latihan tembak tahunan bagi tahun 2026 dari daripada ibu pejabat polis daerah Asri Aman. Baiklah, dan kita nak kongsikan juga di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Roy Kuang pagi ini. Selamat pagi hari kami DJ. Selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu santai-santai sambil dengar Spectra 912 serta tengah tengok live Piala Dunia di RTM Click. Terima kasih Roy Kuang. Okey, kita juga ada Timbul Tawau pagi ini. Selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ. Sama-sama. Kasih Timbul Tawau. Seterusnya pula WK Baja. Selamat pagi dan selamat bertugas Izaz. Ceria selalu. Baik. Cuaca di Batu 15 Kucing Serian. Okey, terima kasih WK Baja. Dan siapa yang poting pagi ini? Katanya Assalamualaikum Iza, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, semoga sentiasa sehat, salam rindu selalu. Dan David Ikom pagi ini, selamat pagi Iza, selamat bertugas, semoga sehat dan ceria selalu. Cuaca di Saratok pagi tu baik, terima kasih DJ. Sama-sama kasih David Ikom. Mausu, Assalamualaikum Iza, selamat selamat bertugas di Sri Aman FM. Salam juga untuk semua sahabat. Okey, terima kasih Mak Su. Okey, ya, di antara yang telah pun dihantar oleh rakan kita pagi tu, bagi yang belum lagi hantarkan komen di Facebook Sri Aman FM, dan kita akan bacakan daripada semasa ke semasa. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Apa kata kita dengarkan Bertahan Denganmu untuk anda Spectra 912.

0: Tebak-bak dah suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

10.51 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan kami. Dan izin aku singkat juga untuk anda, di antara berita yang kita yang terdapat di portal berita RTM RTM untuk pagi ni, yang kita nak kongsikan untuk anda, Panama bina penjara kawalan maksimum asingkan ketua gangster. Yang mana kerajaan Panama mengumumkan rancangan untuk membina sebuah penjara kawalan maksimum khas bagi menempatkan ketua kumpulan kongsi gelap. Dan langkah drastik itu diambil susulan insiden banduan melarikan diri berskala besar serta peningkatan kes keganasan yang mendadak di seluruh negara itu baru-baru ini. Dan Presiden Panama dalam ucapannya di hadapan Kongres pada Rabu menegaskan beliau telah mengarahkan pembinaan fasiliti berkenaan dan akan mengetatkan lagi peraturan penjara sedia ada. Dan tindakan ini bertujuan menyekat rantaian operasi kumpulan penjenayah yang dikesan masih mampu menggerakkan aktiviti haram di sebalik tirai besi. Okey, itu perkongsian ataupun berita yang dimuatkan di dalam portal berita RTM untuk pagi ini. Dan teruskan ke stesen anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik,

0: Mana kita orang nak dengar? Dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

15 minit pagi dan seketika nanti untuk jam yang ketiga ini Izzah akan kongsikan untuk anda info sahabat bagi anda yang berada di zon 6 dan kita nak teruskan lagi perang kita pada pagi ini. Dan sebelum itu kita nak bacakan di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Mary Nanta. Hai, selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sihat walafiat, ceria selalu. Panas cuaca di Kapitok, DJ minta mainkan lagu dari Bonnie M. Okey, buat hiburan semua pendengar Seram FM dan rakan-rakan FB. Kita ada Rashida Eddy. Assalamualaikum Izzah, selamat pagi. Cuaca panas pagi tu, ucapan semoga senyum kalian semua secerah mentari pagi, katanya. Nak dengar lagu Seribu Kemanisan dari Datuk Siti Nurhaliza. Thank you Izzah, sama-sama, kasih. Kita juga ada Agnes Ina Robin pagi ini. Selamat pagi Izzah, selamat bersiaran menerusi Spectra 912. Cuaca Kak Miri pagi tu panas, minta diputarkan lagu dari Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Buat hiburan sendiri, buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun hantarkan komen di ruangan Facebook Seram FM. Dan apa kata kita nak dengarkan dahulu daripada Dato' Yusri Abdul Halim, Jiwa dan Raga untuk anda.

0: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Oning, Kak. Pak Haji Li lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita sini dengan Kak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Li?
1: Aulah.
0: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek?
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah pada dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay, kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk, tu.
1: Lainnya mesej, ya? Gagul, nam,
0: ya. Ya, kita, ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, nyuruh nahan kita.
1: Tak, kita dah ditahannya. Ya, aku nak orang tua tak pelik-pelik kau.
0: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam, mari. Mak Anton, ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua, ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumah umur, kan, tua, ya. Sempat menuhulah makai batang kayu, bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut ajak si tak rumah, ya. Mada Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita, ya. Tuklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Mada dengan si tak lain juga. Tak heran si tak nyau, terkejut tak si tak nyau. Yalah kata orang, mesti pasti jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita, ya. Baliklah kakak tu,
0: Halun.

0: Bak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ngulang je lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

11.46 ni pagi dan saya nak kongsikan untuk anda info bagi anda yang berada di zon 6 Seremban dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya selepas waktu Zohor tengah hari ini 12.41 minit tengah hari, Asam 46 minit petang, Maghrib 6.47 minit petang dan Isyak 8.2 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga Izan nak ucapkan untuk anda yang telah menghantarkan komen di ruangan Facebook Seremban FM pada pagi ini. Dan terima kasih juga kerana setia bertemakan Iza sejak jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita untuk hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijriah. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan, dengan ini Iza mohon untuk undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi.

selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

Selamat tengah hari bergulang aku dan Stephen bak berita tengah hari YFM. Projek ngadu ke stesen minyak gerompong orang berikan kandang menua atau ke PNK Kabung. Disadang dekat nambah ke akses nyagai stok minyak ungkup orang ke diau di menua pesisir. Kawan Konsel Negeri Sitak Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke projeknya disadang oleh nyediah ke orang hari ti nak oleh nak meli minyak bak ndur ke jawah agi. Perkara ti bersentuh megak oleh ngelimat belanja kena mindah serta nak masau hari orang berikan ti semampai berguna ke minyak. Stesen minyak tu ditumbuh ke bak pasar Kabung ianya bak tabak ke dipenggi gerempung orang berikan kandang menua Kabung. Datuk Muhammad Cik Kadir mansut ke Jakoto ngagai pengarang berita. Udaya ke nyadi cemen randau ke bekawa ngau projeknya. Tengkebang utai ke tahu nguntung ke semua manusia. Pihak Kok Jaku ti dipansut ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Koi Hian. Terdekat ke Convention Innovatif Ngau Kreatif KIK digagak nyadi ke pelasar no ngansing ke Innovation okai semutik no berebut ke trofi ajak. Innovation megak ulih nulung ngangkat ke pemanah hasil pengawal ti diperjalai ke perintah. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakarta bak pengeramin dan nutup Convention Innovatif Ngau Kreatif Opis Menteri Pengerai Mansia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal di Kuching. Dulu agi arinya ia udah medak sekedar Asia Innovation hari Raban KIK Opis Menterinya. Convention dua arinya dipasu 29 bengkeh Raban hari Local Authority di Menua Tu. Kira 2,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk pelandak rimbun antarabangsa Sematan 2026. Dika diatur, bak tebian tasik Sematan kena 6 hari bulan 9 tuila. Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke pengerami besarnya disadang oleh muka peluang penatai pemisi ke orang tidiau bak kandang menuanya. Berjakut bak awam pengarang berita di Kuching yang madah ke pengeraminya ukai semutik nyadi ke program pelandak pihak ajak dan sama dekat main elemen tanggung pengawal sosial kopra atau ke CSR terdekat nguntung ke Mansia Mayu bak kandang menuanya. Tuan kaum sokong kauliah diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation SFC. Kelebih lagi berpengawak mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Pelandaknya ilak dekat dibagi ngagai tiga kategori ianya 5 kilometer, 10 kilometer ngau 21 kilometer. Peminta ngau masuk pelandak tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8. Sebuah tabut sudah ditan kebak operasi TD perjalai ke Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM bak kandang Tasik Miri. Direktur Maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad mandah ke tabutnya ditan ke kira 4.6 batu nautika tunggak ke barat laut lutung lemai 29 hari bulan 6 tu kemari. Tabut tu ditemu benar sangkai bak kandang tasiknya. Pengawak meresa ngayan ke tabutnya diperjalai ke 8 ekor rakyat Malaysia, Indonesia, Myanmar ngau India. Tabutnya begak ditemu nadai ngebuan pemenda tisa kena pansut hari penyangkai kapal serta dipelabak ke ngelanggar atur hari baru Akta Kastam 1967. Tabut tu udahnya ditan serta dibaik ngagai penyangkai kapal. Sebenar ke disurah ngagai pegawai pemansia Zon Maritim Miri ngambil ke atur tipatut oleh diperjalai ke. Tunaka kami nak bur ke berita Ari YFM yang di berita tu di Dusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu di Salin Jenatan Giri Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Kita terus ke program kita bergulai dengan YFM Miri.

canggih. Aku Vanessa Srawa, kuma miring aku kuma Srawa 2026. Mari kita ninga ke geng 2B bawa YFM miri, bawa RTM klik TikTok, FB miri FM, YFM segala yang sejalan.

0: Ya, lagu kena mungkang ngelah tengah hari ngelalu ke semua bala peningah ke benua bergulang kita iba wifi miri ke tengah hari tu lagu baru hari Lucy M lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Terima kasih ngelah bala kita ke benua bergulang kami iba wifi miri bergulang geng 2B nak berita
1: bala, bala leka lagunya di Jawana.
0: Ya, mana lagunya nya si teri nama tu tips kena Lucy M mere nama tu mere tips ngaga kita sida floor dah. Wanti kang iga lelaki ke bisa tulah mesti orang dawai banyak be ya.
1: Iya, oh nadi gaya ri kita di miri sari tu cukup mana ne. Di Jawana nya di tu tadi bisik gas kada nu bisik mamba mimit banyak ku ke konti tadi tang di pedak ku tadi mana gaya ri kita di miri ngarap ke nama tu nyentuk kelemai lagi meh gaya hari kita mana laban tentu ya minggu tu banyak macam program kebisi ratu di miri ne
0: ya, di Jawana sigi amat ya. Jadi seberapa tu anjingkang gaya program kebukai bakal selama minggu yang kemarin ada Brand Busters.
1: Iya.
0: Jadi ke tengah hari tu bisa Brand Busters laban anuan bisa ngaku kemarin minggu yang kemarin nanya main gak ke diri-diri nada yang orang laban ya biya.
1: Iya sigi amat.
0: Jadi ngarap ke cikgu atau teacher atau ada tai dah tau lagi ya.
1: Iya.
0: Jadi kelimbarnya maga tua bisa temuai minggu tu di dekat ngenang bekawang.

0: atau pemakai kekamah atau keracunan makanan ya. Jadi kelimpahannya kita bisa program maka selama bisa Sarawak Mansang bisa seminar nadai temui ruai kita ini minggu tu ha?
1: Iya nadai
0: dan kita bisa entrok tipu ai jadi kelimpahannya maka lagu ko dah ditusun dalam playlist tu dan cukup mana di pelabak atau ke disadang oleh merindang bala peninga ke milih kita bawa YFM Miri jadi ke tengah hari tu tua mai bala peninga tu berarti ke nama tu lagu ke bisa tau ke report gayari ko dah bisa ba kita ba diberi hari main Malaysia Miri ke dikunci bala peninga ke tengah hari tu
2: report gaya ari ba YFM Miri
0: ya report gaya ari ba YFM Miri jadi report ke diterima malam tu hari nak tentu mana tapi di pelabak bisa hujan bas ke dandur pihak mega pagi pergilah agak mega hujan lalu angin barat laut berpupuan ke penerah 10 hingga 20 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi jadi tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 23 hingga 34 ada jas ya saya jadi banyak aku gerah gaya hari ke di baik atau ke dikunci ngobala peninga ke tengah hari tau ya jadi tua terus nyingkang agak brand busters yang nangkan lagu tau lagi ya.
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngam budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekap bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Iya, bertemu baru.
1: Iya.
2: Selamat tengah hari.
1: Teacher.
0: Aku dah mari kita kerja rumah. Iya. Hari minggu nyin, kemarin 2 minggu. Udah macam nota kita.
2: Ya. Mudah-mudahan.
0: Kadang bisa masak tu ne. Okey.
2: Kita tanya tim kemenang ke aku.
0: Iya. Yang penting tim kita 3 udah menang.
2: Udah kabar
1: balik ya
0: dia. Iya.
1: Iya. Ya, tim ketrubah masuk.
0: Siapa nak bersatu dengan yang lain? Ira waktu itu.
1: Nanti oleh Anang tim ke Datuk tim kuat ianya Morocco.
0: Morocco kuat.
1: Morocco Datuk pun boleh tahan pada aku. Kemana-mana main bola kami ke Indo.
2: Berarti ke nama atau jadual atau kebakar framitnya ada teacher.
1: Iya, betul.
2: Argentina tu sama sirip ke wing wing ngau Brazil tu nak nemu lah begini kau gaya cerita pengujung
0: lah.
2: Labar te yang te bakai ke gross pi atau ngos pi atau nya ke labai ni ke kan ke kata satu pi lah.
1: Laman kita nak nemu tahun tu mayu negara baru bisi ngau pipa deh.
0: Tapi nyame
1: tim
0: antara
1: kita
0: antara dua
1: yang
0: serinya
1: nah. Iya, antara dua. Munya kurang nyawa ikan.
0: Ya, tangnya mesti
2: tega.
0: Semoga hati kita tim Asia Jepun hari ini.
1: Tangnya
0: udah ngari ke nama Asia.
1: Betul. Sino aku menaknya serinya cicata. Laban tim si pun boleh tahan ke?
0: Ngai nak bertemu ke Brazil.
1: Nya me.
0: Nah, mau pilih siapa? Tanang awal Brazil jamu pilih aku. Okey lah, kita bertemu baru minggu tu. Dua ite je tanya aku kuis. Awak ke kebenar ya tu minggunya kemarin. Tanang awak carry forward ku kita.
2: Yeah.
0: Dua ite atau berkawan dengan gol. Kita macam nota-notanya bisa dalam Miri FM pun Facebook. Nanti kita rajin macam kena gagak DJ Leo agaknya kebenar ya.
1: Iya.
0: Nemu kita namanya data ya nya tadi. Nah,
2: kadang aku nak ngapa pakai dia.
0: Nak ngau ya.
1: Nanti ngau cek menang minggu tu.
0: Iya. Soalan ke terubah ya. Tanya ke terubah ya. Berapa gol udah dicapai Kylian Mbappe ba Piala Dunia nak ke 17 hari bulan 6 hari nya. A 12 itik gol, B 14 itik gol, C 16 itik gol.
1: Ba minggunya ne. Nak
0: 17.
1: 17.
2: Aku B.
0: B?
1: Okay. B berapa tadi?
0: B 14 itik gol.
1: 14 itik. Nanti baku pelambak ku B meh. Laban kita bisa mendak mual deh. Okey, mana peringkat kita di titik? Kita boleh nyawut. Berapa tadi dicata?
0: A 12.
1: A 12. B 14. C 16. Ya. Okey, jadi kaitan nyawut B. Kepuka kita tahu nyawut. Nirmo laban pelambak aku balap peringkat kita mayuh bisa mendak FIFA World Cup tahun tu ne. Okey, nak kena tu si kaitan nyawut B. Kebuka yang ke balap ringan baru masuk dalam live.
0: Benung ni ke punya macam nota saya dah tahu.
1: Miss Bulan Pengrino 12 gol. Alistair Juin A, Boniface IPL B.
2: Menang nanya sedar AI.
1: Nanya AI. Jangan lemah AI lu nyawut.
0: Nanya. Okay.
1: Okay.
2: Tutup macam go.
0: Okay. Okay. Jadi ya kemilih tadi siapa tadi aku punya naik.
1: Ianya Alistair
2: Juin.
0: Salah
2: Alistair.
0: Salah. Ya bisa ikutnya wasi tadi.
1: Si nadai
0: bisa nyawut si. Ku nak tekan si lah bu. B
1: Seri.
0: Okay. Kita ngueng agak tanya kedua. Piala Dunia FIFA 2026 tau berapa buah mengeri ke nyadi tuan rumah dekat dikenak buat Piala Dunia tu. Ya, bukan dekat dikenak ke? Ya, benuang.
2: Benuang
0: dia tu. Berapa itik?
2: Tiga.
0: Tiga. Anak wai bedau.
2: Benar
1: ABC.
0: Mengerai ya mana?
1: Nanti balam ingat nemu bapa itu buah negara atau kacubit nih.
0: E 11 buah negeri. B 16 buah negeri. Au C 20 buah negeri.
2: Oh, ya kebelaban.
1: Ya kebelaban nih.
2: Tadi berapa? Okay, kena enggak tahu. Ngaku 16, teacher. 16.
0: 16.
1: Tadi berapa?
0: A 11.
1: A 11. Mbak aku nya C.
0: C.
1: Berpikir negara.
0: Au mengeri ke nyadi tuan rumah dalamnya, dalam tiga ite menua tadi. Berapa ite semua?
2: Binio kena.
0: Berapa ite semua ya?
2: Aku 16 teacher.
0: Aku 16
1: 20.
0: 20. Okey.
2: Aku neng akan neng. 16 tadi B ya.
0: Au B.
1: Udahnya balap tinggal kita di Facebook anang guai kita refresh dulu. Tentu yang umai negeri tiga pelabak laban bisin membukanya nyawa tiga
2: tadi.
0: Negara ya tiga.
1: Kaitan si Boniface IPSC Petrus to 16 nasalah aku B ini. Ya. 14 Xavier Aldrin to B, Miss Pulan Pegari C, Alistair C, Nita Sapit C.
0: Okey. Antai bakanya ya kenyawan C.
1: C salah. 20
0: negeri. 20 negeri salah. Salah. Ya kenyawan A tadi.
2: Salah.
1: B.
0: Bedau ku mana
1: tadi.
0: Berapa gol tanyanya tadi ne? Amat yang 14 gol tang.
2: Semua tangga sedanya.
0: Au tangga Mbappe tadi. Mbappe nama tadi ne.
1: Ya Mbappe.
0: Au udah masuk ke 14 gol dalam 15 kali main Mbappe dunia. 4 gol ya tahun 2018. Au 8 gol 2022 ngah 2 gol 2026 nak kak ke 17 hari bulan harinya. Tahu nama kebuat sawat ya pi nama kita tiga ite menua besar tadi nak
1: tiga ite negara.
0: Sawat ya sigi 16 buah negeri ke nyadi tuan rumah kandang geografi ke pemadu luas dalam sejarah Piala Dunia.
2: Hanya tiga menua.
1: Lama tu.
2: Sebab dia agak Korea ngau Jepun. Tahun ni tahun dua berapa? 2000 berapa?
0: 2000 sebedau Dabi, Abu Dhabi. Okay.
1: Qatar.
0: Qatarnya. Hanya tadi jadi minggu ni lah baca aja kita nama untuk kebisa dalam Facebook. Facebook Miri FM. Aku akan ngaga kuis ya berdasarkan ritanya.
2: Iya. Laban aku terdoi tak minat tim.
1: Iya. Tanya mebisi.
2: Singlen dasar itu.
1: Si DJ. Sekarang DJ tu mana kita enti nama tu rindu mana orang pekit main bola. Nato dua ni antara minat.
2: Main bola.
1: Atau pagi dua ni
2: tercatat. Malah pukul 4 pagi tadi. Berapa England yang lah katanya.
0: Berapa aku lo berapa
1: nombor? Benar 4. 4 menang.
2: England menang.
0: Itu kira kacau orang tu
1: pernah. Iya betul ya. Pengrindu ya berbuang seminat siku aja.
2: Okay, laban. Laban jesi. Jesi kau sini ada kiro.
0: Dia boleh.
2: Dia boleh ngena tanya. Dan nama pun kena kita nyoba. Ngena online. Ya.
1: Saya
2: sedap titinya. Saya sebetul. Tapi. Dia pasalnya sendat.
0: Nama. Oh, salah saya beli ya.
1: Bukan namanya dicata.
2: Betul, saya sendat.
1: Bukan nama dicata. Laban yang bagi dua pengen. Nanti ya yang pilih segera sikut.
0: Merajuk. Merajuk saya sitik.
2: Break kedai kami.
0: Okey lah. Mulai mumpuk dulu kau. Minggu ni lah bertemu baru. Anda dengar macam kerja rumah kita. Bye-bye.
2: Bye.
1: Bye dijata.
3: World Cup 2026. Hari 4. 2 hari bulan 7. 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England. Bertemu dengan Congo. Pukul 12 tengah malam. Siti lagi main, Belgium bersatu dengan Senegal. Pukul 4 dini hari, live bak TV OK. Main mangkan kenyak, USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live bak Sukan Plus, pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA, hashtag Piala Dunia FIFA RTM. si mimpi kaknya di penanyi tu meh peluang luar. Besri mai ngobaram Brigata 2026 Amiri FM dekat ngatur peki berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas luar oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalka Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Ana muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu Nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu.

0: Ya, lagu kedepai Night Dynamic aku dan G. Ya. Jadi, ngambil kepala pelingar kita yang nemu ke Reno ke Night Dynamic. Ya, Stiko Arya penanyi ke diundang kita buat malam final Bintang Baram Regatta. Ya, jadi, berkenyak kota ke dekatnya di ujung bulan Tuhilah Nabi. Ya.
1: Ya,
0: jadi,
1: betul.
0: Tadi kita sudah tua, sudah berlaban penemu berkawan dengan pakai memo mengukur dunia FIFA 2026. Jadi, sebenarnya tu macam aja aku pesan. Tok Mike Bala Peninga berarti ke lansak report berkawa ngau pekin member mangkuk dunia FIFA 2026. Jadi rawun ke 32 mangkuk dunia FIFA 2026 terus ngayan ke aksi dramatik lebuh England ngau Belgium netap ke tau ke ngayan ke penyulut sidak ngagai pusingan 16 ngau 2 pemenang ti dua item main ti cukup ngerindok ke hati ya. Jadi
1: ya. Oh, jadi Tok Mega amadah ke England di perangsang main berbendal sebedau ngalah ke Republik Demokratik Kongo ianya 2-1.
0: 2-1
1: ya. 2-1. Dan ya tu tadi skuad Thomas Tuchel kenyit ngau gol pemuka RD Kongo tang penelebak ngau penyabat timnya ngujung ke sidang angkat baru lalu masuk ke 2 gol berujung mainnya jadi di kujung ke sidang nyau menang tadi deh di mana jadi pemutusnya tentu ke England nyingkang gagai round 16 lalu dekat berpekit ngau Mexico but City lagi main di di kerinduk ke ati tu tadi.
0: Terima kasih yang kedua itu gua dari Harry Kane ke ngujung ke England menang tim City ada tim ke di kerinduknya
1: betul.
0: Jadi berbang hanya mega Belgium ngayan ke main ke pemadu dramatik bak pekitnya lebuah sidak ngalah ke Senegal 3-2 pengudah timpuh tambah takut main tambah ya. Jadi tinggal mulai tinggal 2 bak pun main 2 gol ya. Belgium angkat baru dengan gol dari Romelu Lukaku sebedau Yuri Telemans yang nyama ke gol. Jadi Telemans sudahnya jadi hero lebuh ngemasuk ke gol bak penalti bak pengujung jam tambah dikena ngujung ke timnya menang. Cukup bergah untuk timnya. Jadi Belgium dia tu nganti pemenang dari Amerika Syarikat ngau Bosnia Herzegovina bak rawun ke 16 ke pemadu mana.
1: Iya, jadi tu tadi bak main bukai Amerika Syarikat ngelih Bosnia Herzegovina. Ianya satu gol. Maya berita tu ditulis hari gol Folarin Balogun tu tadi.
0: Ya, tu bedau update-nya baru. Enggak lama kau dah habis mainnya dia tahun ni.
1: Ya, betul.
0: Jadi jadual main mangku dunia FIFA 2026 round ke 32 kena nguleh ke penuduh round 16 ke pemadu mana. Jadi tiga itik main tu Spanyol dekat bersatu dengan Australia, Kelimbernya mega.
1: Iya, Portugal dekat berlaban dengan Kroasia.
0: Kroasia. Jadi Switzerland dekat bersatu dengan Algeria.
1: Iya.
0: Jadi mangkuk dunia FIFA 2026 majak ngayan ke pekit ke balan ngerindu kati lebuh tiap tim nguji ngerbuat penuduk ngagai quarter final. Jadi beberapa main round 32 ke agi benua di pejalai ke bala peminat main buah di serata dunia udah tentu ngarap ke aksi ke lebih dramatik kena ngerbuat takkan uleh ke gelar champion dunia ti uleh di pada ba ATM Klik ya. Jadi siapa kebedau download ATM Klik jadi download dia tu labannya percuma nabi ya.
1: Iya betul. Jadi nya nak ribut report main bol mangkuk mangku adunya FIFA 2006 hanya diterus ke ngau kami dua geng dobi ngambil ke nemu pemutus ke pemadu about kawal ngau pekit main bol mangku adunya FIFA 2026 tang tentu ya tim kami sebuat Brazil kira ke tim kecubah masuk quarter final tu tadi di Jepang
0: jadi terus ninga ke tau ke madak ba tim klik siti leban kami ni tu media rasmi pekit main bol mangku dunia FIFA 2026 gak percuma majulah sukan untuk negara. Jadi begini aku ngau ngelansak update berkawa ngau report ngau ngelansak berkawa ngau pekin main bola mangkuk dunia 2026. Jadi udah tu lagi kami dua macam pesan ke bisa diterima kami.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku peace unity progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit Proud Rias, konsert perpaduan Malam Kebudayaan Ngau Pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan Kepala Mayuh tahu ke Perarakan Kebudayaan. Hantik meh Pekit Bintang Baram Rikata 2026 Pak Dataran Marudi di dekat Ngericah Kagi Pengeram itu. Buang Pekit Lumba Proud Kayuh Ngau Powerboard tahu diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat Ngau Masuk Pekitnya tahu register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai, aku Bibi Chloe. Kita di atau belum mendim ke YFM.

0: Ya, jadi kami di WFM Miri terus dekat baca pesan berat tau ke Jago Kerah ke bisik dikirung kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke cuba tau, pesan ngetas ulit Riti anak ginda, nginyak Riti anak ginda madah ke pesan tu ngagai fes 1 ngau 2 batang air udahnya di Ansawang Gerakut Uang Panda ngau kampung Jabak pemegat di Sebubut Panggang Pabong Gerunggang Tabau Sumpah Sengkuang Nangas Pan Lanja Indonesia Seriang Indonesia Badau Indonesia Ex Pemanca Jau Anak Jagit Bergerangan Mung Pemegang Berdai Anak Ginda Bersungai Kerik Engkerin Suainya Ngau Skim Sekarang jadi ngarap ke Bala ya kau dah dipesannya tadi tak ke endua kemelayan ke dari pesannya tadi ngatai ke pengawak ngetas ulit niang riti anak ginda ianya niang ninti anak ginda jadi pengawak tu dekat diatur 4 hari bulan 7 atau ianya hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Kevin Seridin Wong Panjai di Lubuk Antu.
1: Lalu pesan kedua tu pesan sembiang itu 100 hari ngamu entabalu data RX cigo bayang anak uta madah ke sembiang 100 hari ni yang bini ya Nurin anak bentai serta ngambai entabalu kena 11 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi bar rumah Panjai tua rumah Murin anak Michael John entabar di Batu Lintah Undup. Jadi pesan tu dituju ke negeri Kabam Belayan ke diau di Kandis Engkelili, Seremat, Bungkuang, Merio, Tambak, Kumpang Pauh, Sebangki Panjai, Lubuk Antu, Bintulu, Sepatak Undup, Ulu Empang, Liu Empagu, Sebangkui Undup, Sebujuk Tetingkah, Tintiang Kubar, Batu Lintang, Rampok Wis, Kayu Batu Lintang Undup, Ngau Langgau Indonesia ngau semua bala kapan bala yang bukai kena oleh dirintai ke ditau jadi semua kita ada pinta datai ngau ngintu pengawak 100 hari ini yang Nurin anak bentai jadi penerang kesil ya kita tau telefon ngagaya bayang anak uta yang nyalaki ni yang ngenak lumur 017-808-4069.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak, ngau nyuak terbalu, Frankie anak sigai. Jadi pesan tu, datang dari Jeffrey anak sigai, madah ke pengawak ngetas ulit, ngau nyuak terbalu, niang Frankie anak sigai. Jadi pesan tu dituju ngagai kebanbayan di Nanga Ensawi, Batang Rajang Kapit. Sungai Koyan, Asap Laga, Sungai Sibau, Ili Kapit, Sungai Sibau, Ulu Kapit, Sungai Angau Kapit, Rumah Richard Ulu Merirai, Rumah Goyang Merirai, Rumah Ajat Kerangan Laih, Rumah Muli Kerangan Besai Baliah, Skyo Ayan Tuluh Merirai, Rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit, Nangan Tawau Baliah Kapit, Rumah Jandai Nangan Telengau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Pemegat di Sibu Jaya, Nanga Kabah Tanda Kenawit, Batunia Miri, Indai Nata di Brunei Tok Kedi Limbang, Jabatan Kesihatan Sibu ianya PPK Sibu serta semua kapal Melayan kenalah dirintai di itu ke Ngelala niang Freki anak sigai jadi poak tu dekat diatur di Not 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyam di Sibu jam kena 3 hari bulan 7 ianya jam 7:30 malam hari 5 nguan ulit ngena cara semiang ngau 4 hari bulan 7 ianya 8 pagi hari 6 tu ngena penguat ngetas ulit alu nyua entah balu jadi penerang tik silia tau terus telefon ngagai Jeffrey anak sigai menjadi niang berkusung 17-802-5243 tau ke Jennifer Mering ianya bini niang pun berkusung 13-744-8648.
1: Lalu pesan ke Siti tu ngetah sulit ngau mua yang terbalu ni yang bangau batu dituju ngai kabar Melayan ke di sebarang lain diau di Sungai Majau, Sungai Paku, Tunuh Melinau, Bukit Mabuang, Gad, Mujung, Baleh, Sungai Yuang Kapit, Bukit Goram, Nangas Sipan Suang, Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Ngau Kucing, serta megah di Sungai Asap Belaga, serta Kebang Melayan Bukai, ke Naulih di Rintai ke Dito Magam. Jadi pesan madah ke Bangau, Batu, Pengawal Ngetah Sulit ni yang Bangau, Batu, kena 3 bulan 7 2026 pukul 9 pagi berumah satu Malaysia. Jadi semua kebambelan kenglala dipinta datai. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ke Leo kena lumur 019-891-6039 atau kena ke janah 011-251-51-625.
0: Ya, jadi pesan ke Siti itu, pesan ngetas ulit megak. Ianya ni yang undi anak bikin, ianya undi anak bikin. Jadi pun waktu dekat diatur kena 4 hari bulan 7, ianya hari 6 tu, jam 10 pagi. Di tuai rumah Anthony John Kumpang, Pauh di Uncle Lily. Jadi, waktu dekat diatur dengan cara semiang, lalu ngarap ke semua kemabelayan ke ngelala ni yang undi anak bikin tau terus datai ngesah ke pengatu di tuai rumah Anthony John Kumpang Pauh Engkelili kena 4 hari bulan 7 ini hari 6 tu jam 10 pagi.
1: Ya, jadi ini nak kami doa yang natai ke Jakob San ke tengah hari itu. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi mai kita ningat ke Randau ngau Master Helton Jawa berkawa ngau pemakai beracun atau keracunan makanan tu Nabi ya.
0: Iya betul.
1: Jadi ngarap kita terus ninga ke kami laban maya dia tahu pelabak ko mayor benang begiga ke kedai no makai Nabi ya.
0: Betul.
1: Ya jadi
0: sembo ke DJ mana ne.
1: Iya. Jadi mayu tips dikunci ke ngau bala kita lagi ngamik ke kena nyeleh ke diri hari nyau pedes perut ke baka kaban kota minggu yang kemarin ya.
0: Iya betul.
2: Iya. Miri FM 70-an.

0: Lagu Ari Goen Sanggup Aku Kena Beri Nambala Peningat Ke Benung Mendengkau Wife Amerika Tengah Hari Itu. Terima kasih sekali lagi, selamat berarau ngagai bala kita ya. Jadi di studio dah bergulai ngau kami dua Brenda. Jadi kita terus ke program Temuai Minggu Tu.
1: Temuai Minggu Tu Pak YFM Miri.
0: Ya, Temuai Minggu Tu Pak YFM Miri lalu ke penatai Tuan Halton Anak Jawa, pemesai Reupis Pengerai di Miri. Selamat tengah Tuan.
2: Selamat tenggari. Ya, sekolah maga.
3: Ya, kira sampai lawan yang merik selamat di gawai.
0: Ngilang tika. Ngilang tika, ya.
2: Ya, pilih maga.
0: Ngilang tika, ya. Okey, jadi nama nak perkara atau ke topik dekat di kunci kanuan ngabala peningat ke tengah hari itu, Tuan.
2: Jadi, terima kasih. Terima kasih, Tuan DJ. Jadi, mereka tepi basah ngagai semua peningat lah, bakal ke ngalih hari itu. Jadi, aku Hilton Anak Jawa, hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran. Hari Upis Pengerai Pelilih Menua Miri, hanya di dekat Bujurai, ke topik pasal namanya keracunan makanan. Nanti, bak salah namanya salah tempat lah.
0: Dia selalu kita tanya maya budaya peruan nama budaya peruan bisa salah tempat tak ada ikon itu kan. Itu yang kebenarnya. Bukan salah tempat, engkau pemakainya nak bersih dan tu anak.
3: Ya, betul. Okey, jadi oleh tuan madah ke nama reti serta tanda atau kekelai kena keracunan makanan tu tadi.
2: Jadi keracunan makanan tu ianya makai pemakai atau ke ngirup air. Ia ke udah kami lah. Jadi pemakai toko airnya tadi ke bisik ngundang igi penyakit. Lalu tu tau ngasuh kita ke makai nyak tadi kena birak cirit lah. Udahnya muteh ngeluh pala sebening serta pedis perut. Jadi antiknya mak kena keracunan makanan tu tau ngasuh lemik tubuh. Serta ngasuh kita nak nyama isi. Jadi kelai atau ke tanda ke balat lagi antiknya mak jadi bak nembi amir lah. Jadi benda amit sidak ia ke bisik bertubuh bisik serta orang ketuai. Jadi sidak tu tadi mudah amat lagi kena sakit atau ke jampat lagi lah. Kena nyemak tempat ke pemakai. Ke udah tercemar korana atau ke, atau ke udah kameh. Laban pengirian sidak tu tadi ngelaban penyakit lagi kurang meh. Lagi kurang sama mega sidak ia ke bisik ngidap penyakit ke kronik ke bukai. Jadi sidak tu kira mudah lagi kena rampit keracunan makanan tu. Tanya mak bisa makai pemakai ti udah bisa ngundang lagi penyakit. Jadi nanti nyemak jangkitan teruk atau ke balat amat lah. Tahu ngasuh orang nyak balat lagi sakit. Jadi sidak tu dekat detan lah bawa hospital. Jadi selalu ya orang ke kena keracunan makanan tu bisa ngemansu atau ke ngeluar ke tanda atau ke kelahi lah. Antara hari urung beberapa jam datai ke 72 jam. Ambil ku contoh lah hari 2 jam datai ke 72 jam. Nyak tanda kelahi ya deh. Pengudah hari sidak yang makai pemakai ke tercemar atau ke udah bariknya tadi. Jadi sidak tu mega dekat sakit hari beberapa jam udah makai pemakainya boleh datai nyentuh ngagai 7 hari mega. Jadi tanda ngau kelai tu berpanggai mega ga. Ngau jenis ya. Tau ke jenis keracunan makanan tu piam mega ba penyampau tau ke pemayuh igi penyakit. Ianya bakteria lah virus tau ke namanya agen penyebab toksin ke dempak nyata deh. Jadi piam mega ya berpanggai ba ngau umur siko-siko orang. Jadi bakal munyi kepada kaku tadi orang ke kena keracunan makanan tu mega serta sistem namanya immunity badan ya deh siku-siku mega jadi berpanggai banyak lah.
0: Lalu nama pun tau kau tahu itu ngasuhnya di keracunan makanan tu dah tuan.
2: Jadi antara utai ti ngujung ke atau ke punca ya deh ke ngasuh keracunan makanan tu jadi salah tempa jadinya atau ke salah tempa jadi ianya hari ke satu pengenali pemakanan korang atau ke orang ia ke nyedia ke pemakai ia kena nyaga permisi diri pian mega dak nyaga permisi perengka atau ke pekakas tadi ke dikena ia nyedia ke pemakai nyak ke satu jadi punca atau ke teting asuh keracunan makanan kebuka ya kedua ya ianya pemakai keempai cukup mansau mega atau ngasuh perkara tu nyadi mega jadi kelebih lagi ianya makanan laut ke orang re atau ke seafood nyade pemakai dari daging telur manuk ngau pemakai dari tusu atau ke tenusu produk tusu korang. Jadi cara nyimpan pemakai mega tahu ngasuh kita kena keruncutan makanan ah ianya laman pemakainya ke agi mata. Jadi ia bercampur atau ke begulai ngau pemakai kuda mansau. Jadi pemakai kuda mansau ia ke dekat diempat ngau lengkah atau ke jampat. Nyama bisa lalu pemakainya tadi mesti disimpan kita bandu keselamat atau kemeruan lah. Baka maiko cuto ba peti ayas na. Jadi ente ule ya, ane yang nejo tau ke ngelak ke pemakai te udah mansau nya tadi lebih hari 4 jam. Au ndak dempa. Jadi nyema ndak disimpan bandu keselamat atau kemeruan. Jadi lalu pemakainya tadi mesti diang diangat ke baru lah tika makai ya. Au ente maya ka makai ya baru. Gaya.
3: Iya, betul.
0: Sebab kita tiga nampak ranau kujang kaget tuan eh. Atau ke dekat nemu lagi dah cara kita nyelia ke atau ke nyelia ke daerah-daerah kena keracunan makanan tu kita berperinah dulu nginjau Merina Jaram Merina kita sudah lepas pesan tu.
4: Hai Malaysia, nemu kita

300 Kenyawari tahun 2019. Tang, yang pemadu Mirogati 30.7% Nambia, megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penuh

kena mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, beperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit boleh ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup diri pun, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Aina Jara. Jadi kita nampuan baru randau kita tiga ke tengah hari itu, tuan.
1: Iya. Oh, jadi tu tadi tuan berkau ngau keracunan makanan tu tadi. Jadi kati ke cara nyeliah hari kena keracunan makanan tu tadi, tuan.
2: Ya, jadi cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan tu ianya nombor satu, selalu nyaga pembersih diri. Masuk jari ngau betul maya nyedia ke pemakai atau lebih ngagai orang kenyedia ke pemakai pemaga masuk jari pengudeh pansut dari jamban muai sampai atau ke muai tedai pemakai. Jadi jari patut di masuk pengudeh megai utai mata mega baka daging mata sebedau kita megai pemakai ke sedia di empak. Maksud tadi nanti kita sudah megai pemakai di mata, kita mesti masuk jari. Sebedau kita megai pemakai kuda mansau. Ya, ya. Pakai kuih, salad. Dia mega bersih kendua. Kendua nyedia ke pemakai. Atau kendua kita makai lah. Pihak mega perengka kena berapi. Pasti ke perengka ke kena berapinya, anda jahit serta bersih. Lebuh maya dikena. Nantinya sudah. 2-3 hari nak ada bahasa orangnya lalu kenangannya dia. Okey. Pian mega kita mesti seruran lah nutup pemakai ke kak dempak yang tadi. Mesti ditutup kita ini. Pian mega ngena duko serta sengkalan ke bebida lah. Kena nyeliah ke pencemaran silang ke orang deh. Jadi inti uliah inti duko kena kita netek daging, daging aja. Inti duko kena netek sayur, netek sayur aja. Ane yang kena duko ke sama sebakar. Okey, jadi pihak mega kita ane yang bergulai ke atau ke nyenggulai ke pemakai ke lagi mata lah. Kalau enggak ke pemakai kena mansau. Jadi bakal ke bak kita nyimpan bak beti ais. Kalau ane nyenggulai ke ane. Okey. Utai mata mesti disimpan ando atau ke kontena ke berbeda lah. Kita biasa kena kontena deh. Oh, bandua nyimpan pemakai itu dah mansau. Ane nyugulai ke ya. Jadi pia mega pandu atau ke nyumai daging, manua, telur serta makanan laut atau ke seafood ngau cara ti betul. Maksud dia tadi mansau lah cukup mansau. Pia mega nanti ngangat ke lauk ngau cara ti patut lah serta betul. Ane yang sekejap aja lah ngangat ke lauk ne. Pia mega ane yang nejo atau ke ngelak ke pemakai lebih hari 4 jam lah. Ada namanya hari maksudnya tadi tebia atau ke basuh bilia. Ane lebih hari 4 jam. Pia mega nanti makai buah, basuh buah ngau sayur. Kelebih lagi sayur ulam. Basuh sayur ulam atau ke buah ngau bersih. Jadi nanti nyema makai di luar. Kita mesti milih ya. Kedai ke amat bersih lah nak makai. Jadi bakai rup mesti dipandu serta namanya diuliah ke kita hari pun ya atau ke sumber air ti bersih. Ya, nya cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan lah.
0: Lalu nama patut diganti semua bisa kena keracunan makanan dah tuan.
2: Jadi nyemak kita bisa tanda kelai bakal ke kena keracunan makanan tu. Kita mesti datai toko berubat ngau jam 4 ngagai klinik toko hospital ke semua doa lah kita diau. Ante uli ya simpan pemakai tingasuh kita bisa tanda keracunan makanannya tadi. Maksudku tau namanya lalu hayalah simpan. Jadi bila kita nyimpan pemakainya ane yang nejo atau ngelak ke orang bukai makai pemakainya simpan kita aja. Ke pemakai ke ngasuh kita sakitnya tadi. Jadi jadi pemakainya tadi ante nyema kita namanya suspek lah. Orang keracunan makanan sida opis pengerai bisa nanya lagi bisa pemakai ke ngasuh nuan pedih perutnya tadi teka. Jadi bakal opis pengerai ante bisa lebih atau kelalu pemakainya tadi. Jadi pemakainya dekat di danjung kami lah. Ngagai namanya Amakmal. Untuk kami namanya ngagat tes lah, ngagat tes. Amai kena pemakainya tadi udah jahit atau ke udah basi atau ke musik ige penyakit. Jadi nanti kita akan nemu ngau sili ya. Namanya sili agi bawa pasal keracunan makanan tu, ngau serta penyakit tik berpuan hari pemakai, ngau berpuan hari air, kita tahu bertelepon lah ngagai opis pengerai pelilih menua miri. Jadi aku nyebut ya. Okey, 085-424-722. Aku nak baru. 085-424-722.
0: Ya. Okay. Terima kasih tuan, benar-benar penerang kau dah dikunci ngau bala peningan tadi.
1: Ya.
0: Bekau ngau tips kena kita nyeleh ke daerah-daerah kena pemakai ke beracun atau kena bersih minah tadi tuan ah.
2: Ya.
0: Jadi maya minggu bukai bertemu baru ngau bala pemesai rupis pengerai ke bukai ngandang topik ke bukai. Terima kasih tuan ah.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih maga guys tuan.
3: Zone activity Y Miri. Ketinuan bisik pengelandia berlaku, ulia berlaku serta bertanda engkau mana maya umur agi biar tau ke ngembuan sada nyawa di mana bakal seniman piramli. Tau meh peluang nuan, pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 yang tuak 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk bintang kecil dibuka ngagai ada mid peranah Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramdi dibuka ngagai peranah Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalak jadi champion bintang Piramdi sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawan nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email section TV Kuching at gmail.com engau penerang diri bakal nama umur lumur telefon gau address. Ana mai peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa. Zone activity Y

Visi mimpi kanya di penanyi, domeh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 20.

0: 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
1: Ya, bekerja ke promo berkawan dengan Bintang Baram Regatta. Jadi, audition atau uji bakat dekat diatur Dewan Suara Baram tu, ya.
2: Mereka
1: hari pukul 8 pagi, register. Dahnya kira pukul 9 hingga 12 tengah-tengah hari. Kita naga audition, ya.
2: Mm-mm.
1: Jadi, siapa ke dipilih, ya. Hari orang ke bisik ngau register lah, kita ngambil 12 ikut ke pemadu mana nyingkang ngagai renggat separuh akhir atau ke semi final malamnya bak dataran Marudi, ya. Jadi siapa kita ke ngembuan talent atau ke pengelania ke belagu ngembuan sadar nyawa ke mana Nabi, ya. Jadi
2: anak
1: muai peluang kita tahu ngeregister diri, kami dekat berkongsi ke link atau ke QR code Facebook Miri FM udah tu Ella, ya. Jadi prize mana juara RM2,000 lima dua berapa weh?
2: Iya, lima dua atau ke naib juara ianya RM1,500 udahnya tempat ketiga ianya RM1,000.
1: Ya, jadi persembahan terbaik dekat pulai ngau prize RM500 lalu empat ikut atau ke sidak batangga keempat ngagai tujuh tiga ikonya dekat nerima RM500 saguati. Lalu disempulang ke ngau trofi setamaga bisi certificate.
2: Iya, jadi jadi pelambak aku 8 tahun lepas program tu nak jadi atau meh peluangnya ngagai kelebih lagi ngagai bala peringat kita di Marudi atau ke di Miri atau nguji ngau peket Bintang Baram Regatta dengan atur 23 ngagai 24 hari bulan 7 atau ila.
1: Ya, jadi Baram Regatta diatur di Marudi 23 hingga 26 dan kita bahawa Tia Miri itu diberi peluang atau ke diberi tanggung pengawal ngatur peket Bintang Baram Regatta. Jadi final dekat diatur hari CTA-nya 24 hari bulan 7. Jadi Maya semifinal dekat dia perindang Phoebe Chloe. Lalu Maya final naik dinamik, ya. Jadi ya, program kena muka Baram Regatta. Maya macam program ke bukai lagi tuang ngelansak kita bisa, ya. Pergi ada perahu brias, pergi ada powerboard, pergi lumba perahu kayu, lalu mega di nyai kabat basungai nabe, ya. Dia kabat darat dia maya macam pergi baka malam kebudayaan. Yang bisa 10 raban bangsa atau ke etnik di Baram dekat mandang ke Mainasa sida bisa mega perarakan kebudayaan hari tamu
2: hari
1: jentuh ngagai dataran, ya. Nya malam 24 hari bulan tidak salah ko, ya.
2: Iya, 25.
1: Ya, hari 5, ya, hari 5. Ya, jadi kelimparnya mega bisa nama tu pakir kebukainya konsert konsert perpaduan begolai ngau majlis seni Sarawak maya macam artis ke diundang sidaya.
2: Iya.
1: Baka bala raban de kru bala tajur maung bisa mega sebagai penyanyi kebukai lagi tu berarti ke siapa ke dia ambil sidaya. Jadi bekenya aku tolong lansak bekawa ngau Baram Regatta.
2: Iya.
1: Kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang nangkan ketau.

Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kitai sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang.

University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak malah satellite juga.

0: strategy bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Aku tak berselobo. Banyak presiden ramai menua seluruh Malaysia mengerti aku akan beri dekat aku mereka aku terbaik itu UKS dari Sengapa terbaik itu mereka lambai kita daya ia kena ni pelindungan kita mengingat kita ditunjukkan penusah serta tanggungjawab kita dengan agar masyarakat kemulukan bantuan dan pengira bangsa dengan agama mengarah ke semua ahli bersama pengadu semua pengawal kita persatuan lebih lapan ada kepala kita persatuan ada yang membelah diri mengalai sama meh bala kita yang mengalasan diri mpu termasa pangan diri ngambil kesemua utai keberat ulit diri mpu semua jakuk selalu kita nyebut kita sepagi untuk buka dia tau.

0: ada kababekit Pak Renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lenggak. Leka Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Ya, industri ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban. Jadi merti ngelatih kan, Anbi? Ngelatihnya nanti dalam Jakob Melayu memetavatkan industri musik Iban, ya.
4: Iya, nak perasaan tahun tu dekat atai baru ACSJ tahun tu ni.
3: Ya, tinggal 29 hari dah lagi, Nabi, ya.
4: Ya, betul.
3: Nak perasaan kayaknya, ya. Jadi tu apa kita pun sudah nyingkang 2 hari masuk dalam bulan 7 tapi ya.
4: Iya.
3: Jadi berengkah hari kemarin 1/7. Jadi lima perkara kepatut ditemu bala peninga atau nyengkawam no anta we ya.
4: Oh,
3: bisa nang berarti kada.
4: Iya,
3: lima perkara.
4: Betul.
3: Perkara keterubah atau pasport Malaysia. Mm-mm. Jadi pasport Malaysia atau nyau udah digaga mana hage ke dalamnya ke Melayu bawa wajah baru baru koya.
4: Iya,
3: di ditau ke seminar ya mana daripada teng ya bisa ngembuan 54 nama tau ciri keselamatan ya.
4: Mm-mm.
3: Jadi tusah ka di nama tau ditipu teng dalamnya dah cukup security ya cukup,
4: cukup ya.
3: Jadi kelemparnya nama nak perkara ke patut ditemu bala peningah berengkah kemarin itu di dalam bulan 7 atau?
4: Iya, jadi itu tadi berita madah ke minyak kita itu tadi di mana?
3: Minyak diesel.
4: Iya, minyak diesel ianya bersubsidi Budi Madani. Jadi ko yang tu tadi itu ini video ke layak atau ke uliah beli diesel.
3: Beli diesel?
4: Iya, beli diesel dengan harga subsidi ianya RM2.10 seliter. Jadi atau pelabak aku
3: sama semua tiap bagi menawa di Malaysia.
4: Iya.
3: Harga ke sama. Tang aku mada berita ke pemadu baru kemarin ianya director KPDN mada ke dolar itu semina had maksimum di 200 liter. Napa abe?
4: Iya, 200 liter. Tu
3: wilayah Persekutuan Labuan, Sabah ngau Sarawak. Nadai had age ya.
4: Iya, betul.
3: Jadi ketiga nama patut ditemu itu. Dia tu cas ringgit maya kita ngeluar ke duit ba ATM machine nanti ukai hari bank kad banknya
4: kesama dipu,
3: kesama
4: iya.
3: Tu suba ada cas ringgit nabe.
4: Iya,
3: jadi berengkah hari 1 bulan 7 tu nada cas age.
4: Iya,
3: ya kelima ke keempat.
4: Iya, ya keempat tu inya bekawal ngau voucher buku Madani tu.
3: Jadi ya, berita mana ngaga bala nabi sekolah tu nabi?
4: Iya, betul. Jadi 2.2 juta pelajar dekat nerima voucher buku Madani inya berga RM100.
3: Ya, berengkah di sadong kemari. Voucher iya. Berga RM100. Ungkup 2.2 juta pelajar.
4: Iya, mayuhnya.
3: Ya, voucher buku Madani. Ke penudi itu semua kita itu bisa nyimpan duit bah EPF subah nanti kita bisa orangnya ke bisa berbayar secara nama atau bah counter secara fizikal. Dia tu nada lagi dibayar tunai bah counter tang ditukar dengan cara baru boleh dibayar dengan cara digital bakal ba i-account tau ke ngaga ijen ke udah dilantik tau ke udah dipilih ya. Jadi
4: iya. Betul. Laman bertemu aku tu tadi di Jebana. Dia tu kita bisa app KWSP pun deh. Kita boleh terus bayar dengan cara online ke tadi. Labannya bisa amadah ke cara berkini kita kemaya bulanan atau ke kemayari kita kemaya ngagai KWSP pun boleh. Ya, nadai bisa terhad deh.
3: Jadi nya perkara ke lima perkara ke patut ditemu bala peninga berengkah hari kemarin. Ya ko deh di kunci kami dua. Jadi bisa peninga ba Titi tadi minta lagu baru hari Selvia Banyak. Nabi ya.
4: Iya, betul.
3: Kita berperina nangkan ke pesan tu. Geng 2B
4: YFM Miri.
1: Peninga YFM bisik berita mana? Datuk nuan ulih mending ke radio ngau mendak TV, tidi kerindu nuan sebarang maya engau dini-dinindur. Datuk semua bisik dalam siti application ba RTM klik. Pending ke 34 bengkas stesen radio RTM selampu menua, ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Bukannya aja RTM klik mega bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, mo channel khas RTM secara live streaming tak ke dipeda baru ba on demand. Download application RTM klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store dan Huawei App Play. RTM klik siti application semua siaran RTM bahujung jari nuas secara percuma. Pesan tu

0: dia ketegas saya lagu baru dari Slavia Vanyi tu Nevi ya. Jadi tua terbaik agai Telangusan. Jadi pejabat daerah Telangusan begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal merasa senapang patah atau ke senjata api ungkap sidak ke bising kemuan senapang patah ke diregister di pelilih menua Telangusan.
1: Iya, jadi penguatu dekat berjalan ke kena satu ngagai dua di bulan tujuh ianya hari tiga carito ngau bergila jam 9:30 pagi ngagai tiga lemai di Palandu pejabat daerah Telangusan. Jadi semua orang ke ngempu senapang patah tu dipinta mai bob lisian asal ngau senjata api mai pengawal meresa tu ilak tok ke lege ya.
0: Ya, sore itu hari ke penudi mai tinggal beberapa jam dah age tu nabi ya.
1: Betul.
0: Harap ke bala peningau dah ninga ke gerah kita dulu hari tu mah. Jadi sebengkak ge pengerami ke dekat diatur di Bandar Raya Miri Rio Oha 2026 hanya pengerami kreatif pemadu besar di menua tu dekat diatur kena 24 ke 26,000 lanculah itu ialah bak koridor music ke Eastwood Valley Golf and Country Club di Miri.
1: Iya, jadi pengerami itu dipelambat dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia dengan Brunei Darussalam. Jadi macam aktiviti ting rindu ke hati ngantik malah temuai nyengkau lebih 20 pengawal pemindang berpanggau pemegang bisik 60 ikut vendor bermenua itu ngau 20 bengkel kreatif pemandang sendi penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia.
0: Ya, kelimpari kena ngangkat kabakat ngau industri kreatif Rio Oha megak dikarap kau leh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai nang muai peluang tu ngarap kepala peninga udah nama tu nana dalam handphone saya dah hari bulan 24 ke 26 hari bulan Julai itu ialah ngau ngerami Rio Oha 2026. Lagu baru dari Eric Abang featuring Chris Ben Fowler terlihat harap kebala peninga ketengah rita nada terlihat mana bi
1: ya.
0: Oh, kita berperinah hingga ke lagu tu
1: ya YFM Miri
0: sekolah secalai.

0: Ya, lagu hari Eric Abang featuring Chris Brown Paula telih. Jadi yang mai jam kita dia tahu 4 minit dah kita dekat pukul 2 ngale hari. Jadi lagi berkongsi ke berita-berita hukum bala peninggal kita ke benar dia ke ngelatih hari itu nabi ya. Jadi pulang ngake baram regata baru tu ya. Jadi baram regata tu munyi kau dah disebut tu tadi ya. Berengkah hari 23 ngagai 26 Julai ya. Jadi mayuh macam program ti dekat dia tu sekedar hari bakal lumak pro kayu ngau powerboard pekit perahu berias. Jadi perahu berias tu bisa 10 raban etnik bisa ngau ngambil bagi ba pekit tu ila ya. Konsert perpaduan mega bisa antara artis ke dekat di kangau ke komite pengatur sekedar hari yang tadi Tajur Maung The Crew Ramlai Suwata siapa lagi Kerry Garris
1: ya Kerry Garris
0: ngau siapa lagi penyanyi ke tenyak bisik di kangau ke sidak merindang malainya ilah dan nganti ba awam ke menudi tau ke nyadi kena tau ke putus kena balas sidaknya tengnya ke ba maya maya baram regata semi final ngau finalnya Fiwi Chloe ngau naik dinamik sikit nang putus lah nabi ya.
1: Iya au betul.
0: Kau siko lagi ya au Ika Saiful merindang maya ba konsert perpaduan eh. Jadi iya. Malam kebudayaan ngau pikir ratu baram regata bisik 12 siko ino darah bajak ngau pikir maya ba ratu baram tu lah. Lalu kelimpernya mega berjalai babala mayu ah. Bisik mega diatur 10 raban etnik atau ke persatuan bisik dekat ngau ngambil bagi mayanya ilah ya. Jadi kelimpernya mega kita hari auti yang mirih bisik muka studio mini.
1: Iya.
0: Kalau kita bersiaran hari dataran Marudi.
1: Betul.
0: Berengkah hari 23 nyentuh angka 26 hari bulan. Jadi iya. Siapa akan nemu lagu tak pelabak aku tuang si kena ngambil ke juara baca tak bintang
1: bintang
0: barang regata
1: ngau cetak nyala iya betul. Jadi atau sedia kediri laban kemudian geng dobi ada ke berkampung di Marudi kali itu ni
0: iya.
1: Jadi tu siti program tu tadi DJ Bana baru dikongsi ke siku peninggal kita atau ke kalau jadi juri cetak nyala ni engkai yungkai cuma kasih laban nak kongsi ke program tu. Jadi program tu berkawa dengan program Ngiliang Tikai 2006. Ianya DUN ianya yang berhormat Dato' Dr. Puan Manggil Timaran Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak DUN N76 Marudi. Jadi yeah. Puan tu dekat Dato' di rumah Peter Friends di Sungai Bakas Atas di Bakung. Jadi puan tu dekat Dato' kena 4 hari bulan 7 minggu tu. Ianya hari 6 tu ya jam 9 pagi jadi
0: tumbuh sidang ilang bidai ya agak gam sia taja udah nyau masuk bulan 7 atau pengawang ilang bidai ya kena ampit ngagak dalam bulan 6 subah mena ya
1: iya betul nang tu ilang bidai agak karami kita ibane
0: ya taja pihak ngarap ke bala peninga ke datai ngagak pengawanya kita dekat berperindang ngau NK yang siko are artis ngau komposer ke tebilang di Sarawak di tanah ya.
1: Cuma sih yang kayu gay lah bandar kunci ke info
0: tadi. Iya, harap kena jelas celapangan. Aku tu lama nak nganti ke jemputan tak nabi.
1: Iya, betul. Ana lama MK yang gay.
0: Celap celapangan.
1: Wipe milik.

0: Ya, celah-celah pangan dari NK Yongai kena merina bala peningga kita lagi bisa awak nak tua berkongsi ke berita atau biar sebentar ngalih ngagai interaktif wai jadi ke tengah hari itu pelabak aku buat interaktif wai itu nukam imen pomen atau biar meresi tak je peluang ngagai bala peningga beranau ngetua telefon ngagai studio lalu mereka peluang ngagai milih lagu randaunya lagi meh nama kerana bahasa membawa ke atau bisa kita buka ini apa ya
1: betul atau peluang ya kita kemana kita tim siapa
0: ya jadi nyaba interaktif wai laban mayanya bala peringat kita diberi peluang milih lagu ke dikerindu sidak ini jadi retinya playlist maya ba interaktif wai kira ke 70% hendang ari lagu ke dipilih peninga ba FB ngam mega ba titi ya.
1: Iya.
0: Jadi tuang agai kini tu terbaik agai Barrio.
1: Barrio.
0: Nama pengerami ba Barrio tu.
1: Iya, jadi tu bisi program meresa pengerai pening ido ngau rekong. Jadi Jabatan Otorinolaringologi. Sigi pedih nyebutnya. Oh, ari Spital Miri ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngatu kem meresa pengerai pending ido ngau rekong di klinik pengerai Barrio. Jadi balap dengar program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 bulan baru hari 6 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Barrio. Jadi mensia mayo kelebagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelinginya ditesau sampai datai nguliah ke persa pengerai pending hidung ngau rekung nak berbayar. Kira mana tu nak berbayar. Jadi mensia mayo dipilih menuanya diperansang datai kena mujur ke programnya. Nantinya semaya kak kuratai tu.
0: Ya, patut juga kita kelebagi kita tahu gawa udah ngena ngena teninggal tak keinggal
1: inggal berpendian kita
0: lebihnya nyonan tu lansia pendian tu saya lagi kangen kurangnya lain tak katanya lain tak sahut
1: lain tak sahut iya nantinya semak tadi mana kak aku nak ngena tayang diri ngecik tu boleh lagi bakal tua tu
0: tahu kan nanya ke Baspita Miri tau tapi ya enggak bisa oleh sidanya oleh data secara walk in ya
1: iya betul
0: merasa pendian tu nah boleh agak tak tanya malah kawan lain tak tanya yang itu bukai ke desa wat itu.
1: Iya, mat kenya.
0: Tua tu nebah lagu ke bisa kaban tu aba YFM Sri Aman tu minta lagu pengerindu ke terubah ke apa
1: pengerindu ke terubah ngau Brazil apa apa
0: nah nemu kaban kita ibas Sri Aman tu harap kita perindah meninggal lagu tu ke tengah hari tu hari Diana yang beli kau.

0: aku dah lama kaya.
1: Nih. Eh, ini buat itu lah. Ini kan ngang orang bilon dia nak. Bertemu baru ilah ilah belanja ada kah?
0: Nah, kaki ni dia deh.
1: Kaki kaya kena. Bisa projek besar aku dia.
2: Saya mana, barang mana, dan semina nuan ajak tinemu rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisi cara tipe madu ngasi kena ngermai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisi 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuh ke Z. Penderang tisilir, telefon Mr. Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan diulih dikarang. Pemujur nuan, pengaga kami. Bisi mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang nuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Starka Medrin, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
3: Kita diatur penuh mendiang ke geng 2P Bak YFM Miri.

0: nak ambil loan. Pelaba aku mujur dagang kau dah.
1: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Nyampau insurans spek kau.
0: Ni, uji tarik subah masa iklan.

0: 26. Hari 4. 2 hari bulan 7 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus, England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. Siti Agi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Okey, terima kasih lagi kepada kita. Terus bergulang dengan kami bergeng 2B ke tengah hari itu. Nyau datai gandu tu arah berengkah ba interaktif white on ya. Jadi munyi kau dah di semaya ke ku ngau bala peningah. Jadi ke tengah hari tu tu anu kami main pomen interaktif white. Tu amri peluang aja siko aja orang telefon agai ke studio kita Nabi ya. 0854236344 ya siko aja kelimparannya kami dua maca ba Facebook rasmi Mira FM ngam mega ba titi. Jadi aku kan uji IQ nan tengah ngalih hari tu ya.
2: Brandbuster kedua.
1: Atau kira ke to brandbuster kedua atau laban malam tadi mana mah gaya bulan balangit langit bingkai tapi jadi bulan mana jadi kan mau main nonton rino ke belajar geografi sebab enggak mekanik ke?
2: Rindu aku suka.
1: Bukan geografi ke sains ke aku subjek sains. Nah, rindu ke subjek sains.
2: Iya, sikit rindu aku.
1: Dengan rindu aku nanya no. Berapa penyawah bulan hari bumi itu ke hari menua dunia atau apa?
2: Di dunia nama yang kena meter kini?
1: Nah, ada orang yang kena meter tanya nyawahnya. Kena kilometernya.
2: Kilometer. Di tak gentu ingat tu di mana biasa dalam 300 lebih ya 400 lebih ya kini
1: 300 lebih namanya kilometer
2: 300 lebih ya bapakku.
1: Oh, semai sama nyo kadatang ngagai tengah ngagai kuci yang pernah jawabannya biasa aku merindu peluang ngubah jawapan. Ratus tau ke ribu?
2: Ribu, 3,000.
1: Tiga ribu kilometernya agak semaya.
2: Agak semaya.
1: Agak kucingnya ke 1,000 lebih kilometernya.
2: Juta, 3 juta.
1: Ya, kelalu jauh agaknya apa ya. Jadi kira bukan sih ngebalap nih ngameh. Bukan sih ngenuan laban ke nama tau ngambil ke nemu penyawah bulan ngagai bumi tau deh. Bisa penyampau ya bisa 384,400 kilometer ya. 384,400 kilometer.
2: 300,000 lebih ya.
1: 300 lebih ya bu. 384,400 kilometer. Okay. Jadi itu macam pesan bala peningah ke bisa sudah diajung bawa Facebook dah habis. Bawa interaktif way. Munyi ketua tadi meri peluang agak siku aja telefon ke studio ngambil ke beranau ketua 0854236344. Siapa dulu nyapa tu haba Facebook tadi. Lenya cilan tu. Selamat ngelih hari ngagas dua ngagen wan. Hari awet seratu atau panas. Minta pasang ke lagu hari rim jana. Bisa maya bapura semua. Dia kena merindang di rimpu. Inai boy dom di kuci yang ngau semua menyadai ya. Namanya nyong merajua pesan tadi tapi. Nyong lenya hawa.
2: Lenyau yaudah.
1: Tak pun kenuan siapa yeah. Nama yang tak ada lenyau. Atau bisa peningat kita ke telefon tapi siapa nak baru telefon dah.
2: Iya. Yeah.
1: Halo WiFi Miri. Halo.
2: Minta jawab hari radio. Ya, tahu nguji baru 0854236344 ya.
1: Siko aja pemanggil ke diberi peluang ba interaktif wai tu. Jadi ya. Nampuan baru pesan ke bisa dikirim ngagai Facebook atau Jessica tadi seminang tu nyawon interaktif brand busters
2: tadi. Ya.
1: Olina Bugis tu hari Johor. Jadi hari Johor tu nama pesan Lina tu.
2: Iya, pesannya
1: hujan sudah ya dia. Aku ya minta S2 yang nebah ke lagu Arindra Senggalai Durin kena merenang sedap seromah banang ngau lian sungai Puai Kenawit ngau semua kaban FB, WhatsApp ngau sidak keng lala lah belam nantu ngau cow edisi Bujaya Pangkas Unggang Wellington Imai bulan pegari sepagi jam sanyau ndau indok Kenawit dawa tingguling mirip uban mati yang sindahun idi ngau sidak ya di Johor lalu nujus dua ikut. Terima kasih Angge Nuan Alina Bugis.
2: Iya. Jadi ke Siti itu James Anyau minta selamat tengah hari James Anyau kaya minta nebah lagu tai orang kena merindang dirimpu pemega di merindang Mary Obo Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Ibrahimat Akib Lina Bugis Roslia Margaret Uncing Boniface Ipih Sino Edi Shani N Rita Rita Catherine Nancy Sembah Agnes Lima Maria Annie Jimmy Eva, Vince, Eva Vincent ngau kaban Facebook ngau WhatsApp ko ya nama pita kaban terima kasih ya. Jadi ayo madah ke di Kenawit dia tu benung panas. Okey, terima kasih ya James Anyau. Mm-hmm. Jadi ke Siti tu bisinya patua Lily Sino Leno. Hai Bala DJ Arimiri, apa khabar kita semua? Salam dari nenek cergas dari Lundo. Oh, bisi ini cergasnya patua ne. Hmm. Jadi itu hari bundau babe huai bisinya batu hari itu selamat tengah hari megak ngenuan.
1: Terima kasih habunau. Jadi itu merindang malam peningan kebisa minta lagu hari Andrews Rick lagu Durian tadi ya.
2: Anderson ngalai.
1: Hari Anderson ngalai itu.
2: Durian.
1: Oh, Durian. Itu ngambil itu. Udah nggak aneh ya itu tadi. Nggak payah ke kena itu nabi.
2: Iya.
1: Oke, ngarap ke terindah mah.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau perias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, jadi nampuan baru pesan ke bisa sudah dikirim bala peningah. Enggak sedangnya nak sabar dengan ngantai nabi.
2: Iya, betul.
1: Nampuan pesan tu nanti dia baca ke sedang ya.
2: Betiti pemisik tu. Anak acau kita baca di Facebook tu dulu. Oh, jadi tu hari Mary Nanta. Selamat berjalan ke pegawai hari kapit tu DJ. Minta tebah ke lagu. Duruk pengerindu. Ada Stella Philip. Kena merinang semua orang ke ngelala. Jauh ke tau ke semak. Bala madik yang di rumah Sigi Sari Sarikai. Apa yang megak di Kuching ngau sebarang lain dia nya aja di DJ. Terima kasih ya. Mary Nanta laban terus boleh kami tajak pesannya udah dikirim 2 jam lepas tu tadi. Okey, jadi tu hari Claire Rose, koya selamat tengah hari. Lebih lagi ngagai orang ke disayau nak tengah megak ngagai orang tik ngelala aku ngarap ke Teperindang bakal ke tengah hari tu lalu nama lawak kita makai Y bakal ke tengah hari tu lalu ngagai nuan DJ terima kasih hanya dia minta lagu Ari Florence Law Kau Antara Tua. Jadi ku baca segera pesan di titik tu tu Ari Kelinggang Jingau Junior celum tupi DJ Bana aku ya. Okey, terima kasih ngagai Kelinggang Jingau. Tu Ari Raja Jenali, selamat ngalari uli masang lagu Bungai Pinang kena merindang kami di Tasik Ari Bai tu.
1: Bedau juang lah Bungai Pinang.
2: Iya, bedau juang.
1: Hanya lekat berpinang.
2: Oh, jadi tu Skyscraper. Ayu madah ke Portugal juara pilih aku tahun tu. Ya, kita sama-sama perhati ke paket tu. Laban lama lagi dekat datai final ni.
1: Yeah.
2: Jadi tu hari DJ Insian kita yang bisa kumian dia tu.
1: Ngamuk aja. Asal hati-hati lah. Menyikau ya. Jangan lupa bahagia ke DJ MA.
2: Betul. Kau ya dia tu. Laban kami dua itu belum sebut ke medabul new nama tu new ngagai ngelari pagi kita medabul eh sikit bakal kita hidup darah tu ukai minat main bola aja ngasup pedih lah palak
1: oh ini darah kereta dah
2: iya betul ini darah kami kami tu deh
1: nanti darah agak.
2: Okey tu hari ujuh jauh aku ya nganti mai hujan kami di sebawah tu udahnya tu hari Florencius SPD selamat tengah hari selamat tengah hari megak tu hari Indonesia cuma si orang Indonesia hari Kap Sintang Kaba jauh mai menua nanti jadi tu segam nyandang selamat ngelari ngagai dua megak aku ya ditu selamat ngelari DJ panas kami di Ulu Kakus tu hari Jessica selamat tengah hari DJ panas kami di Ruban dia tu. Okey, terima kasih laban terus boleh kami di Titi tu hari Jeng selamat ngali hari ngagas duai di Miri minta mutar ke lagu Utai Urang Eri ED pelabak kaku Mayu Ahmad balap ringa minta lagu Utai Urang tu tadi ni. Okey, tu hari Jeng Job Koma terima kasih DJ dah main lagu menyandi harap ke Teperindang lagu menyandi-nyandi tuju ngagai siapa kira ke balakaban balapangan semua ni. Jadi tu hari Sri Sirinen Jin. Selamat ngalah hari DJ. Panas kami di Song itu. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Sirinen. Laban dah mulai dengan kami dua geng dua biser itu. Jadi sebenarnya nampak baru pesan kita berperinang. Lagu hari siapa ni DJ Panah?
1: Lagu ke dia pinta tarik. Hari istilah filem kau tahu orangnya simpan dulu. Tau lagu ke bisa dia pinta orang hutang minggunya subah tapi ya.
2: Oh ya, mesti ke dia main dulu hutang.
1: Tagih hutang tertusah ke?
2: Iya. Ngai ke Maya Ninja Sarawak ni sebut ke empai main lagu.
1: Ya, okay, ke kadang temayu macam bangsa hutang tanah be.
2: Iya. Hutang pengrindu bisa ne.
1: Aku nak dai kena bisa ke?
2: Hutang pengrindu ngah balap ringa kita iminya. Laman kekenang dah ingat. Nak ingat lebah ke lagu balap ringa akhir aku hutang pengrindu minggu balap ringa. Ya,
1: rindu ngai ke kaya kasih ke amat dek sayangnya. Betul. Iya.
2: Iya, betul.
1: Harap ke ujung minggu tu. Tapi mayang biasa peluang bayar hutang.
2: Bayar hutang ya.
1: Okey, kita berperinan dulu. Hanya lagu ada just penjar lihat ambai itu dulu. Apa?
2: Ambai di dulu. Hutang dulu.
3: Iya. Kurujulin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana? Yang kedua, muntang didengar bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tip pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: amai ti dulu lagu lama atau ke lagu retro hari just pin jalin nang ke bakal lagu ke depinta ka bantu hari Sri Amanda dai mana be ya.
1: Iya, betul.
0: Ketika pengerino ke terubah ke lebih kurang sebaka ngau amai ti dulu.
1: Iya, laban pengerino ti subak tu tadi anti di penemu kita itu tadi kita ke indok tu tadi ya ke bak Sri Aman urang madah na anti jaku ribai no limu on.
0: Mungkin lekat dalam dalam
1: hati dia. Iya, labanya pengrindu ketrubah.
0: Tajak pandak dan pona be.
1: Iya. Tang dia tu unting limbas tadi. Kak pandak.
0: Jeliang aja.
1: Jeliang aja me. Nyapa nanti lagi ingat mua kita ini. Orang Besri Aman yang tadi.
0: Okay, kebiasa itu nelebak ke kabar ke sikota.
1: Ya, kira pihak me.
0: Macam pesan apa Facebook tu. Siapa lagi pada tu? Hari ini sabai pada tu. Hari
1: Betul,
0: Sabai, ya. Hari Serika itu panas tadi kau ya jam ke dia tahu dekat hujan kau hanya hujan saya dah di Serika dia tahu buat karen hari ini kakinya basah lagi minta terbah ke lagu terlebak ke diri hari Jonas McKean Jonas McKean betul ke sebut kena berindang semua meh pihak kau ya
1: iya jadi tu hari Mary tu dah tadi tu hari Claire Ross selamat ngelari atau oh, udah tadi minta ampun untuk Ari Corina Ting minta mutar ke lagu Ari Florence Sai kau antara tua kena berinang semua orang ke ngelala nak tinggal menggapnya di aku bala petunggal aku serta ngagap semua kaban Facebook ngau WhatsApp ngau selamat tengah hari kau ya
0: tuh tadi baru bisa ada telefon ya tau tau iya betul
1: iya betul
0: halo wife Mary
2: hello selamat selamat ngalai hari DJ.
0: Selamat ngalai hari siapa tu?
2: Hari batu ni ya tu.
0: Orang miri. Kira ke betul ya masa hari tu. Laban tu terima siti aja kan. Siapa hari batu ni ya tu?
2: Bulan pengerindu tu DJ.
1: Bulan pengerindu. Iya. Bisa ni ke pesan tadi batiti ni?
2: Bisa.
0: Hari ni nama kebuangan nama bulan pengerindu tu dah.
1: Iya, laban kami dua itu benar bersebut ke bulan Sarito.
0: Bisa mansa pada rempo mana bulan?
2: Iya, mesti
0: dulu nama
2: ya
0: menjadi DJ. Bisa Rino ngorang medak main buah bulan pengerino?
2: Nada itu DJ.
0: Nada Rino ke main buah? Nanti nada Rino ke main buah? Nama pengawal Sarito tadi?
2: Nada itu duduk berduai itu sambil tinggal ke dia.
0: Nyamain lah. Baru main ni kita deniah dia.
2: Nak jauh
0: ke Simpanggung
2: tu.
0: Nak jauh
1: ke Simpanggung. Simpanggung dia.
0: Nada yang orang ngilang bidai bas pupu arahnya.
2: Nada itu dia lepas ke Gawa.
0: Gawa. Asal itu op non fia.
2: Asal itu cuti dia untuk
0: bermain jauh. Nama nama lagu pinta kenangi saya awak interaktif wah itu ke playlist. Kira playlist peninggal kita emang sehari tahun ya?
2: Bisa lagu itu untuk ini Meligai Pengerindu.
0: Meligai Pengerindu
1: Meligai Pengerindu. Jadi bulan pengerindu tu reti ya tadi. Kira ke segi nama anda ni?
2: Bukai DJ.
1: Nama glamournya tu. Ni bisa hujan kita di ini ya dia tahu?
2: Pagi tadi panas tu
1: bisa muo
2: gaya
1: pada.
0: Ne. Okey lah laban nuan tu sigi te bulan pengerino.
1: Pengerino kira.
0: Merina nuan ngau bala peninga ngau lagu meligai pengerino tu ga bulan ah. Okey. Terima kasih ya.
1: Terima kasih bulan pengerino.
2: Sama-sama. Bye bye.

0: intoning lagu Maligai Pengrinaw kada pinta bulan
1: Pengrinaw.
0: Bulan Pegari.
1: Bulan Pengrinaw tadi
0: ya. Lagu jiwa ukai kami dua.
1: Iya, harap terperindang bekau.
0: Dia bisa telefon tadi. Bisa tadi kejap-kejap. Semina siko aja dia terima kami dua. Jadi jamnya makin serkat.
1: Betul.
0: Nah, awak 5 minit ke penuh itu tu macam pesan ke apa yang dibacanya be.
1: Iya, jadi tu Siti pesan tu hari peningan kita di titi tu ke ya. Alaban lagu ditebah kita tu nyu bisi sejarah magan tadi.
0: Nanti boleh, nanti lalu jiwa. Nggak nyu ngantuk ke jam, nggak kera rancak ya be.
1: Jadi yang mana tu sampai salam aku ngagai pengingat lama aku. Nama pengingat lamanya Uman Unjo. Tau ke Uman anak Unjo. Udah lama gigak lalu lama temu-temu ko ya. Jadi kami dua DJ Bana tu tadi seraya nganti lagu abi ya. Kami dua nanya tahun berapa last bertemu. Tau ke kepedudi ya bertemu. Bertemu tadi Maya tahun 1991 pom 5.
0: 35 tahun campur umur 18 pom 5. 50 lebih ya.
1: 50 lebih ya.
0: Nanti kira udah nyadi ini orang pelabak.
1: Iya. Jadi orang ke nganjung ngirum pesan tu tadi ianya Akalil Adlan. Jadi
0: Uman Unjo.
1: Uman Unjo. Ya, tujuh kirum yang ngagai pesan tadi Uman Unjo. Jadi nanti nyama Uman Unjo yang tadi bisik ni ngap nanti uliah bagi gak kaya di titi ianya Akalil Adlan. Nanti nyama
0: sedawai buang rasa barang baik ko ngai.
1: Iya. Antinya utai orang tadi tang berjimat me di PM tepi.
0: Bekaban aja.
1: Iya, bekaban aja.
0: Nada nasib, nada jodoh.
1: Nada jodoh, iya. Munyiko lagu pengrindu kecubahnya kebuah yang kirim pesan tadi DJ Pana.
0: Nuan bisa kena tempias cerita bekenyak kapai.
1: Oh, nya utainya cerita lama.
0: Tahun berapa perlu dia bertemu?
1: Tika sebut kenyak semua. Apa nada ingat gaynya DJ Pana? Labannya semik pengrindu semina bermain aja. Cewa.
0: Cinta monyet.
1: Okey, jadi kira ke macam
0: Helen menawa bisa mega rekapit aku ya sebab jelek pengawal guys doa minta tebak lagu Nuan Limpang Muai Penepan hari Bibi Chloe kena merindang namanya Delindong dah. ngelindong. Nanti gue nekannya nyelindong. Kena merindang orang kang lala nuju wala bala nebia sekolah ba SMK Selirik tahun 1997.
1: Orang kelihatan
0: saya kasih sama cerita saya dah Helen tu
1: bapakku
0: yang ngai madah siapa nama biasa
1: nyari tu hari kau Wendy minta putar ke lagu Florence Sai kau antara tua lagu di kena merindang hari diri maya ke kerja jam ke dia tau harap ke semua gerai magang. Terima kasih ya kau Wendy.
0: Laban dia tau masuk ba dunia digital dan mana lagi nanti kita ke kalah sekolah punya ngaga WhatsApp group ba we.
1: Betul
0: aku bisa bisa duit WhatsApp group maya ge sekolah secondary sobat teh sitenya orang ke senior magang dah aku seminar ningat cerita. Ningan-ningan cerita orang kebisa jiwa-jiwa mungkin ya. Ada dia ada. Lepas nanti orang lalau ada dia ada.
1: Aman ke? Ini nemu sila kangiga utai pengingat lama munyiku
0: siku pengingat lama.
1: Iya, tang nato kalau simpan kalau lama utai bekenya.
0: Okey, jadi tinggal 2 minit lagi nato ah macam tu. No agato hari ini, no agato. Hari SK Ulu Duri, no sibu selama ngelari ngenuan. Lagu Sulu Makai di dalam hari Juni aman apa ama tu utang subam
1: tu
0: nadanya dalam playlist satu listnya ibe ya
1: iya
0: utang Sulu Makai di dalam tu saya lawan cerita saya tak ada harap ke terperinam ninggal lagunya ko ya
1: iya jadi tu Zack Ming hari 100 selamat tengah hari kami 100 tengah hari tu panas salam ngagai malam peninga ke meniang ke radio baka ke tengah hari tu hanya aja terima kasih Zack Ming tu hari Sandy N selamat berjalan ke pengawak macam terima kasih ya minta lagu
0: hari juga yang selalu aku habis saya lagu yang tadi arah kenuan ingam
1: sendiri
0: aku ya ke siko tau Alice Spencer tau hari ini Alice Spencer tau
1: Alice Spencer hari kapit
0: minta tebak ke lagu hari Heli pelakon kena merena balas tabah SK Nangas Genua Ibau ya Ros berindang di Bintulu Peki Ben Ba IPD Miri Lili Laka Detudan ngau sida rumah bang karbai paku sebawah.
1: Iya.
0: Salam rindu, salam saya Waria. Okey. Jadi jam tu nyo makis rekan nama nak pesan lah lebih.
1: Iya, pesan ke penuh itu. Terima kasih lah bandar mengulai kami nuai geng dobi. Antinya mak bertundai bagai bau jujung untuk kami nuai. Bertundai nanya meningatang sege nyak pemak kami nuai kena merinang semua bala peningat kita. Kelebih lagi mengulai berawak ngelatar. Tengari jam 12 ngagai pukul 3 ngali hari itu.
0: Ya, udah tu lagi peningat di Miri. Tak mendi angka program dalam jaku kayaan ngau kenyah. Lalu di playlist mendoa bukai. Bekas lama terus ke pengerino kita bergulai ngau bakia kami dua hari YFM di Kuching bawa rentak ngali hari itu lagu ke dipinta bala peninga utai orang hari ini. Mupok kami dua hari. Ciao.

Stanley Bayang ya, mai jam kita pukul 3.07 minit ngali hari. Ini pulai baru ke Konti YFM di Kuching. Kalau tadi kita baru dah pergulai ngau kaban geng 2B, Bana ngau Brenda, ba segmen ngela tengah hari. Ninti yang hari 4 ya. Kalian terus ke segmen kita ke ngali hari tu. Kita terus bergulai ngau aku Sam. Bak segmen rentak ngali hari sehari itu lemai hari 4 nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya. Okay, kalau bak jam ke terubah ngau kedua itu lagi peninggal merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari itu.

25 minit lemah untuk lagi. Kita mendiang ke segmen program Pelasar Jorai ke di keluarga Bini Ribut. Nyak ketusun tau karintai. Awak rentak ngali hari sarito hari 4 ya. 2007 2026.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengkah pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Beruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: World Cup 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal lawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDS sebawah. Rindu medak orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7,

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban ia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bisi Maya, jaku tipansut hari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jakuk ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
5: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ke udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
4: Nya alai sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
5: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: YFM, segulai, sejalai.

Okey, Ari Dayana sini lagu baru siang ko ngenang mega dikenal merindang kita ke ngali hari itu peningah. Jadi di luar upis RTM jam kedia tu benung hujan. Jadi harap ke berjimat ya kita ke benung deriba bak rantu jalai jam kedia tu. Lapan kadang hari hujan tu kita nak untuk medak kereta bukai atau ke orang bukai ke benung bertengah ke Jalai Alun. Biar mereka engkah bisa nanggul kita ke merambu dekat jogging sesais ke lemai tu. Tang kita ke sesais tu peninggal ya. Okey, semina ulih di kakak kita di luar raja. Tang ulih mereka di kakak kita di rumah ya. Okey, nanti tadi kita berkongsi berkawal ngau Ari Nembia Renggat Menua Sarawak. Atau berkongsi berkawal ngau Siti Agi Program ke dekat diatur dalam minggu ke dekat data itu ialah. Ianya pengawal pemandang ngau Awam AI Antarabangsa Borneo BIWWEC 2026. Ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK berengkah hari 15 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tilak. Jadi nitih ke penerang hari Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi madah ke pengawal tu dekat mantai ke pemujur Sarawak ba sektor AI kelimpah hari muka ruang kerjasama begulai ngau menua-menua ASEAN ngau muka antarabangsa. Jadi madah ke pengawal ke diatur 2 tahun sekali tu. Ianya setiap hari platform ke berguna benar ndur berkongsi ke teknologi inovasi ngau muka mata orang meranak ke pokok lebih lagi pak sektor AI di menua tu. Jadi muka madah ke BIWWEC 2026 tu dekat berambai ke Jaku Global Partnership for a Climate Ready Water Future. Okey, nya setiap hari pengawal ke dekat diatur dalam minggu baru tila. Nya pengawal pemandang ngau muka Awam AI Antarabangsa Borneo BIWWEC 2026 ke dekat diatur Palan Convention Borneo Kuching BCCK ya, berengkai hari 15 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu ialah. Okey, Siti Ari maka penerang ke dikongsi ngau peninggal kita kita terus berperindang ba awak rentak ngali hari nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Tu hari Richard Lee terpada mimpi.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai Sam.
3: Hai Si.
2: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
3: Konti tengah hari kalau ke si nak naik ko off sari tu.
2: Oh, ko mai ko off.
3: Kediri je ada PC. Ni orang bukai dah.
2: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngau tadi ko meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
2: Mana neh? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
3: Tu office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lawa mat. Jam di tu sini.
2: Eh, Sam, nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenya, nanya mana agak-agak bukanya.
3: Eh, nadai lah si. Kak, medak, rindu-rindu medak jam deh jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
5: Cara kita nyeliah ke terubah tadi, kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Okey, tanamkan dalam untak kita, utai tu nak betul. This is not right. This is not right. So, nak uliah diterima. Okey? Nyak ke mesti ke besit ditanam kita dalam tu. Anak kita madah dia tu, iya nyak sikit berkenyak, iya nyak sikit selalu nawi-nawi orang. Iya nyak sikit selalu mingkai-mingkai orang. No, this is not right. Tu nak betul. Nanti kapan dia dengan awak. Tapi nanti yang ngai, this is not right. Maksudnya, salah. Pengawaknya salah. Kaya kedua nya bejakok ngoyanya. Antik semak dia ngasai kia selalu merniang dek bakal secara seksual. Maksudnya dia macam bisik something. Kita boleh medak ba kita. Ari mata ya bekeni ku cara yang merniang kita dek. Ah kita boleh nemu ari nya bekeni ada ke yang macam bisik niat. Yeah. Antik kita pun nemu ba antik bakal tua anak. Bakal tua antik tua berperniang. Ada nama-nama lah. Yeah. Tapi antik semak orang nya kena kala tua tiba-tiba. Tua medak ya. Inilah nak pandangan mata ini nah.
2: Au.
5: Merniang ke atas ke dada kita, menyang ke bawah ke punggung kita, menyang ke tek menyadi lah, tek kena tahu lah, sensitif lah.
2: Iya.
5: So bertemu ngaga ya, bertemu ngaya. Padah ngaga ya. Di anak agak aku kenyak gak, di anak menyang aku ngacara nyak gak. Aku nak selesa, aku ngai gagak dia kenyak. Antek semak dia tiang agak aku kenyak, aku ngagak report ah, agak report ngaga bos. Tengok naya.
2: Oh iya.
5: Kita lapa kita bisik ketuai dalamnya, kita pun ada ngaga bos kita. Lapa nyak kira lagi dalam peringkat. Mayak dalam kita gawat di suasana kita gawat. Okey. Udah nyak madah ngagi yang megak. Aku ngai medak cara di datai lu selalu migai-migai meja aku, migai mangku aku, aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okey, aku ngai anda ngagak punya age. Okey. Nyak kedua. Ketiga ya. Nanti semaknya ya bila daripada di madak bakanya tapi age bedau gak ngagak bakanya. Report. Report ngagak kita empu ketua dalam kita setiap jabatan tau ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh bisik ketua kita jadi report ngagak ketua kita nya ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngau cara lebih detail lagi dalam masa yang sama, dalam dalam tempoh yang sama, nuan mesti ke ngagak build siti cara kena kita ngigak bukti. Kita mesti kena nanam bukti. Record ke maya ni mesti ngagak baginya. Kita dia tak mesti telefon bah. Telefon hidup ke dek telefon tu nadai nadai nama penamanya nadai pemudias nadai. Hidup ke dek telefon maya dia gawaknya hidup ke dia awak kianya ulih medak. Bekeni kok cara yang nyak merniang dek, bekeni kok cara yang nyak ngacau dek. So telefon tu cukup berguna telefon tu. Lapan bukti udah diambil kita nak telefon dek. Jadi keempat yang nyak guna hukum dalam palang kerja nyak pun pengambil haya lah. Last kali yang nyak nadai cara buka ya ke kita ngakak nama. Itu semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nadai feedback ke mana lah? Nama tu nama pengambil haya atau lah kengasuh. Mangsa tadi ya. Orang kekena gangguan seksual tadi sidak ia lalu agak report. Agak report polis di alai polis agak sesetan. Nyak teh kesalah nyadi deh. Nyak lah tadi begini cara kita kenyanya kekena seksual hanya salah satu ya.
6: Puan Jawai Anak Francis Kempas, Pegawai Turus Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak.

0: Limpa hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Lagu Ari Tanah Berenyang Ben Arisa yang setiap lagu ke mucur masuk agai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Okey, hagi ba awak rentak ngali hari ke lemai tu peninggal. Ba jam kedua akan ba jam kedua tu agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke lemai tu. Kita akan ke benung irup lemai. Ataukah engkau dekat dia ke diri pulai kawak ke lemah itu? Okay, lalu berdau kita mending ke berita pukul 5 lemah itu lagi. Ya? Okay, jadi mayuh aktiviti, mayuh program ke udah dikongsi ke bak jam ke terubah. Lalu bak jam kedua tu lagi berkongsi ke sekedar hari program pengawak bukai ke bisik dekat diatur megak. Kalau itu berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut hari Sarawak 2026 dekat diatur di Bagi Menua Sibu ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu ilah. Nitiah ke penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengerami itu dekat mantai ke mayuh macam program inklusif ke mandang ke identiti menua Sarawak.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengkah pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Beruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Gitu jam. Gitu jen mai di datai gitu jam. Bidia nasib dia serai itu jam. Nama tekan pak adik. Padah jajab pagi bunya omayar.
2: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakal nyuak dia pia.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda jam. Uji di medak nubual tu. Tak di mana-mana. Itu.
2: Nama tu.
1: Nomor.
2: Sepleilei.
1: Sap leng. Pernah di pemutus bersurat kabar tu. Pernah dek.
2: Ni. Nama. Sap leng. Apo? Apo?
1: Kenal dia? Toke. Lai.
2: Toke. Tolok. Aku ka merangkai dua ada nyami guluang bege. Udah nyala lagi air cap udua mua meru. 48 butul. Ada yang tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
1: Teh batu kudek kudek jam ni. Nempelah itu.
2: Tekang ais batu kudek mainnya.
1: Biar. Ubu lubah ke dik. Kelan lagi. No prebet kalau putih.
2: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya. Berarti ya. Pak Abis.
3: Halo Bakia. Boleh aku nanya. Okay, Nuan bunyau anak apa bunyau?
1: Semua kaban? Oh. Aku mempunyau. Duduk kaban. Hidup. Kau mau duduk kaban kamu jam.
2: Yes. No prebet.
3: Nama artinya?
2: Pak Abi.
3: Nanti yang ngomong-ngomong, bagaimana? Bukai kereta nuan QQ sub lay-laynya?
1: Ya, sub lay-lay. Ya, main untung deh ku. Aku mempunyai, nama deh.
3: Bagaimana yang ngomong punya? Jadi kereta nuan udah 8 bulan tidak dibayar. Jadi itu surat bank, lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
4: Duit Mardi Giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu hari YFM.
1: Hei, ini tu jam kereta aku dah kata hari tu orang.
2: Menyau. Anang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu anyau.
1: Nama arti ben prebet ku dejapan ben

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Welcome 2026. Ari 5, 3 ari bulan 7 2026. Round of 32. Spain bersatu ngau Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi, Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
5: Rentak ngalih hari.

Okay, lagu Rancak Ari Joshua Josh Praja Mata kena merindang kita akan lemai atau peningat angkanya rasa ngantuk. Jadi kita akan benung teriba barang tu jalai anang ngantuk ya. Leban kita sama nemu dah lelak gawa kadang pulai ke rumah tadi mata dekat ngantuk lebuah ke teriba kereta. Okay, hagi pak awak rentak ngalihari berdau kita mendiang ke berita pukul 5 lemai itu lagi hanya dia lagi berkongsi ke meka sekedar hari program atau ke pengawak bukai ke bisi dia tu di menua kita jadi itu berkongsi berkawal ngau pekit golf junior antarabangsa piala premier ke 23 dekat diatur berengkah hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 tu ilak ya ba Eastwood Valley Golf Course Miri ke dekat dipasu semak 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 menua. Jadi trofi pekit tu dah diserah ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ba Siti pengawak ke dia tu ba kompleks Satria Pertiwi Sarito tadi ya. Pengudah ke nerima penemuai bahasa hari gerempung golf Sarawak kebetulai ke Menteri Nembiak lomba ngau pemansang orang dagang Sarawak Maisin Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ngau meka sapit ya Datuk Gerald Rentap Jabu. Okey, jadi Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke pekit tu ilak dekat di pasu pemain golf junior amatur ke pemaduk mana hari Indonesia, China, Bangladesh, Thailand, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Singapore, ngau meka Malaysia. Okeynya meka Siti hari pengawak ke dekat diatur atau ke pekit ke dekat diatur. Ianya pekit golf junior antarabangsa Piala Premier ke 23 akan diatur berangkat hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan 7 telak pa Eastwood Valley Golf Course Miri. Okey okey terus merindang kita ke lemai tu atau hari Daniel Petrus ngau Deni Umping engkining

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu visit Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau, Battle of the Band. Sebau Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalai.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us use our step in the course of our common man and woman. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee seringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu yang berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Stulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan kesihatan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Ramazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas sembahkan video bantuan pengadil pada minit ke-64 mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami buda terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan.

jalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan pelur berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerandur ngelengiknya. Nerima penguntung arif pengawak, tilip jalai ke Perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lum sai tinggali ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut, yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timun tangagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu berbulak ke jakut dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalalunya ditemu dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagak bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngap pemujur negara rakyat kediau di Miri.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB

0: Lagu Diempu Nuan Siku Leka Pibi Tiun Pibi Ngau Den Aladin Johannes Johnny Aman Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
1: Tanah Bernyang Ben Lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
0: Vinuel Lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah
1: Rambles Walter Lagu Aib Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Rambles Walter Alex Wan Lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Muntai
0: Steve Shigan Lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang Mawat Lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Okey, lagu Bungai Ati Kewari Rudy Pita ya. Lagu Kamu Cur masuk akhir renggak semifinal ACSJ ke-9. Datai ba jam ke penudi awak rentak ngali hari kita ke lemai tu peninga. Kalai bakal selama pukul 5.25 minit lemai tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut ya. Dan sebenarnya tu berkongsi ke dulu penerang Kayari ke baru diterima RUP Meteorologi Malaysia ke lemai tu abah sepenglama 12 jam ke berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya, untuk ke tumu pagi pergilah. Kali madah ke lemai tu hujan abah sekedar kanan luar ianya di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngomekak, Limbang. Lalu malam tu lagi nyentuk ke tumu pagi pila di pelabak ke dekat hujan meka ya, di Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngemeka, Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Lalu Ribut berpuput dari barat-barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Terima kasih pemesai ke kawak lemai itu, Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil, ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari. Bas penglama 12 jam ke berengkah pukul 4 lemai itu tadi nyentuk ke tumu pagi pagila. Okey, terus mendiang ke awak rentak ngali hari di YFM.

0: nak didengari. 101.3 FM.
1: Rentak ngalih hari.

0: gari ke bisi dalam bemarinya enti an agi boleh dikena enti ketanya nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah ketanya tadi nak kelalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita
1: Plaza Jurai 635 Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari minggu pukul 10.12 minit malam lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Suah kita ini dengan konsep minimalis bersangkut paut dengan desain dalam rumah, music atau kepenampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayuh dipretik ke orang Jepun, ke alai leka jakuk, less is more, sigik perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kamaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindi ari ia ti ulih merik mayuh macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus bergulenggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Bergulenggo aku bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran begulaingo kami nak kalak tinggal dengan ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku leh datai baru begulaingo kita ketika pemanah Tuhan bab penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah bab penghidup kita semua. Baka selama baka bab program-program kita ke udah. Keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita bak program pelasa jurai 6.35. Tuk ulih ratai, tuk dah bertungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Nuan ulih kangau ke kelebih lagi baka ke Sarito. Ianya kita ulih pelasa jurai 6.35 tu. Jadi aku beri terima kasih ya. Lalu Tuhan berkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan berkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita hari bala peninga kita ni Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peninga ngembuan berita ke mana. Lalu saritu kita berterima kasih lalu kita agi uliah begulai ngau kami buat program pelasa jurai.
1: Ya, dan segamat nya mes sampai kita nya mau tekerkak kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah boleh ngau kita lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru boleh ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih sarito kita udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita. Hanya di Saritok Pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua bab program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Nanti kita berarti ketok di Pastor dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak tik dekat ngigak pengelantang bab tengah-tengah penghidup modern ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Hanya tadi reti minimalisnya Pastor nah. Ti dalam rumah konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang kau lihat di pedak kita, barang ke material kau lihat di pedak kita buat rumah. Lalu bak orang ke milih konsep minimalis tu nada lagi untuk kita berarti ke rumah tidak ya sekut ke tegak perabot yang kau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah tidak ya. Atau je pihak anak saruk penemu laban tu ukai reti tidak tu tadi hidup suntuk atau kena ada ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar siti pemutus tip penuh ngau kesedaran kena merik awak ngagai perkara kebisik value kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang yang milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tu dia Pastor. Entik bak penemuan tu Pastor. Nama pengelebih tau ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke bakat tu Pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nuannya tadi, ngenang ke minimalis tu ianya, penghidup di sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya, berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi, aku meri terima kasih Puan Penny, ngau utai ke disebut nuannya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya, gaya penghidup minimalis. Tuh, sekena amat ngau ajal kita, orang Kristian te ngemerat ke cara penghidup di sederhana atau ke sedang-sedang ku kita nyau. Serta kita mega berterima kasih ya, ngau utai te dikemisi diri. Ukai ngau cara te beruman baban kita hidup badunya tu. Laban kita hidup badunya tu ukai sari dua. Lalu bisi mega ditulis bak dalam 1 Timotius 6, genteran ke-6, ngagai ke-8 te ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Ngau nama utai tidak kemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Tau ke pengingin, ti dekat kaya raja, tang merniang ngagai Tuhan. Dan sekali lagi aku nyebut pola peningah nang kita saruk, nari salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nari salah. Tang, utai keberguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita, lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pia mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita medak ba Filipi 2 genterang ketujuh ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi kalah tala hidup macara ti umas ya tau ka sedang-sedang ya tau ka sederhana kesalu didinga kita en pia pon pini manang ka pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensia ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita mendak pemaruh hati Tuhan tu lebuah yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih tak ke penguntung lebuah cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ke penguntung ke diulih kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau orang bukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke depada kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ke nama utai titik misi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai ke kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita puan pini. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega nadai lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita laban lebuah kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang bak dunia atau ke bak perintah Tuhan di dalam buah kudus jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita megak dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengaya kita tang kita fokus ngau Tuhan nama kebuah pihak laban Nuhan ngau aku tu tadi dekat dilatih seminak fokus ngagai perkara hati amat amat patut dipikir ke kita ini ya lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebuka itu nadai kawa ngau kita laban selalu ya munyi kaku selalu kunyebut tetuk mensia tu selalu bertapat nanti orang bisik handphone baru ya kak bisik handphone baru nanti ya bisik kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nanti salah nanti kita mampu selalu aku nyebut tanya tak anak ngasuh tu jadi tapi yang anak ngasuh tu ngasuh rundi yang kita tanya tadi mental kita tanya tadi nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpai harinya mega orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak bertapat laban ya nak berundiang ke material aja tapi yang berundiang ke penghidup ya tau ke masa dekat datai nyata ke perundiang ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berundiang lalu ngatur ke pincin sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sidaya tuai mega sidaya tetap bisik duit ke belanja. Jadi ba minimalis tu mega nyak sitik cara untuk kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah nyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayu barang ti ndak diguna. Artinya bak slip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketu bayau ke nyak nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh kita tancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu merambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah kadeguna penghidup kita dudiari lah munyi kakunya tadi ngagai kita kau dah pincin kini dudiari lah nyak meh tadi ya sekedar pengelbih tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo namarti pomo anang nangi kelerimpu nak ampit tang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Taala bak ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ikut tetok kelak tinggal
0: ya ke hanya tadi cukup mayu penguntung tau ka pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut abah slip gaji kitanya anang lalu mayuah diputung kena kita berbayar ketuk kena kita berbayar kena labantik kita kelalu medak mayuah hutai diputung muak ke kanan selip gaji kitanya tadi makanan tu cun jadi pasta.
1: Ya laban dia tahu ngasuh kita kini kok kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru
0: ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi begini ke runian kita itu suat me runian kita mendak te kelalu mayu berbayar ketok berbayar kenyaknya
1: ya tu suat lalu nyak pulai ka kita nyak mental kita nyak terganggu dalam setiap penghidup kita yang ngerja pengawak di UPS kini tau ke bak dini-dini alai kita gawak
0: ya sama-sama diperhati ke kita walau peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayu anang kelalu mayu kita ngumpul utainya tadi cukup mah hantik utainya bisik dikena tua nah anang anang iga kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi. Jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bawa program pelasa jurai 635. Sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer. Atau sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga. Aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngol kami baru bawa program pelasa jurai 6.30.

0: Terima kasih bala peningat kita agak berlengkau kami bapa program Pelasa Jurai 635. Hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang amenta. Agak berlengkau aku bunyi aku bapa pun tadi Reverend Pastor Tony Meyer. Abu berlengkau kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita. Jadi Pastor tua nampung baru jurai tua sebenar kita ngangkat ke sitik lagu tadi panjai mega sawut nuan ba perkara atau ke nama pengelebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor jadi bak pun pemuka jaku tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipretik ke di benua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis book Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimin reta tengkira ke dikemisi serta beruning ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluar ke ia bak tahun 2017 suba nyadi tok pastor entik bak penemu nuan tok deh nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang tik dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ke Taika ditanya nuannya tadi Wan Penny. Tu sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sidak ti dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi. Awak ke kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap Taika dibeli kita kini tau ke Taika dipengguna ke kita kita patut berhati ikut itu. Kesatu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna. Laban aku bersalu berhati ke utai tu buat penghidup kita buat ruang bilik Puan Penny. Kadang-kadang kita utai kelama pun ditugung ke kita buat depan rumah kita atau ke buat belakang rumah kita. Jadi utai tu ianya nyau nak entuh mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maka utai nya ngasuh utai ke berbisa belalai nyemayal ulal kini tau. Jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti ianya penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran ti utainya agi diguna tang tang nak diguna patut utainya dibuai lah oh. Lalu kita uliah berengkah hari mari garik kita dulu kini tau kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang tubuh kita nyo bisik gemuk gi kini tau ke tancut ngau garik ke bisik dalam bemarinya enti agi uliah dikena enti kita nyo nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak kelalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita hari segi nama hari segi kita ke besapu ke rumah hari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyo sebera nak megak nyo merbak kibak kanan lalu nanti barangnya mimit pelabak ku kan nyamai kita nusuan ya Puan Penny kita nyapu kita nyata dek mersi ngemup kini nanti yang mayu nyo serbak kia nyo terbunsai kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebuah tuang adu ke ruang bilik kita. Pulai ngagai garik tadi ya. Ni garik ke agik dia kena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ke udah nadai agik dia kena tau ke udah loyaknya tadi. Nanti ya nak boleh diberik ke orang utanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebih kita meniang garik. Kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih agik ni garik ke dia kena kita.
0: Ha? 2-3 kali masuk ke bajunya tukar baru ni pastor.
1: Tukar baru nak ngah masai. Laban nyurambang mata meda artinya udah kelalu mayu artinya. Jadi kita heram sama kita belajar hidup sedang-sedang atau hidup sederhana you know? Penghidup minimalis tu mega oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuah hayanya tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja. Okay berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntuk tak ke orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti dipeguna.
0: TK Mamat diguna kita simpan menya.
1: Ah simpan menya biar
0: teh. Beli mehnya.
1: Ah beli mau TK patu ente na dai. Tangti tanya da bisi tuanyo bambis ko dia nyupu mo nangin ke diri rampir ka kunya. Tau ngujuang ke kita mega tu saya ba rundiang kita tau ke tu saya lebuh tuang emas ruang bilik kita.
0: Au nyangka ngungkup ke seminggunya kini tak ujung minggunya kita merasa nyemari garik kita ni garik kena mana lagi kudah luya pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ko kita ada pasal ne
1: ya nada salah lebarnya oleh mega kini ko kita yang tua penghidup kita itu pisik tersusun ngerti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik kan patut dikena kita hari satu hari dua sampai hari enam kini gawak atau ke pisik mega orang kagawa siap sampai hari Minggu tanggarik kita nya tadi tersusun dalam semua tanya tadi kita medak gariknya agi mana nadi dikena agi tugung ku dulu lalu dahnya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memelukan leban ba ajar kita orang Kristian ti kita lebih ya nadi salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita ibu orang Kristian teh tanya lebih ya ane nubuang kia tak disimpannya di kehiasan baka gari tang beri ngagi orang ka memeluh kia
0: jadi itu deh pastor pelabak ku laban dia tu tren baru dia tu deh bisi sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi boleh dikena cuma ya nada agi ngenaknya jadi ya nyual gariknya tadi nyual artinya pre-love ku kita ada jual ngenak rega murah jadinya boleh megak di pelabak kaku boleh megak dikemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh apa dalanya mari udah nak dikena jual aja meh tanya neh nyak tren orang kemayuh harinya pastor
1: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensia tadi lah ya kak budak pisan baru nyuna rindu kenyak ukek tega baju nyenak mana
0: nyak
1: muka kata deh nanti nyualnya nadanya salah lah bau tanya ngenang ngoyam pu ya bisa hak nyual lah lalu si te patut diperhati mega kita kari indo ya amat rindu amat ngumpul tau ke beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak penudah bertingkat-tingkat tau ke barang-barang dapur kebukai jadi
0: macam kena ya aku pasta
1: ya laban aku berarti ke ukai semina nuan aja puan pilih aku berarti ke orang Indo terus amat amat sedai amat sorry lah aku nyebut tau pumo main ti sikuk bisik tu topa we tu kontainer jenama tu tu pinggai tu ya komo lah macam-macam ada salah aku dah berapa kali nyebut pak pegeri yang pelasa jurai 635 ada salah tang anang ngena tu itu ngocara bertapat laban nama artinya nanti kita nyo bertapat ya tau ngasuh mental kita nya nyo boleh kena gerai leban orang boleh kena optimal tua megak kak kena optimal nanti tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nada salah banyak boleh ke pemanah kagak kita
0: nanti baka aku tadi deh pastor nada aku kak bertapat kebenar aku kak meli baka pingin mangkuknya tang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utanya ke ngasuh aku kak meli tang utanya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
1: ya nyak nyak lah topik kita tu tadi ya cukup mana ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kutanya nanti utanya nak dikenal
0: aman
1: ya labannya tadi ukai si minak pulai ke pengurugi tang ya megak tusah tuan nusun buat ruang bilik kita ngujuang ke kitanya tadi nyo kelalu kini kitanya kelalu nitiah cara orang anda sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersampi ngagai Allah Ta'ala awak ke Tuhannya tadi ti nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau penggagah hati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua uti ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat-amat bisi hati dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berunding panjai. Nama ketua kita berunding panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utanya ngurugi ke kita atau ku tanya nyondak dikena kita seminaknya di hiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisi prinsip nganti barang. Ukai nama. Lebuh kita beli ke barang tu, nama arti jako tu. Utai ko dah rusak, kita patut beli. Tangti utai ge bedau kita hanya nambah kia. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketegar rusak. lalu anang nambah ke utai kaki bisai nanti ya agi boleh diguna labannya tahu nyikut ke rumah bilik kita tahu ke ngasuh rundi yang kita nya tadi nyong ngericau laban nama kebuah ngericau kaku bukan ngericau bejaku tau rundi yang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenya laban ko berarti ke kita kehinduk tu Puan Penia, kita kendo minta puan sekali baru. Kita selalu dekat kini ko kita nya dekat nambah ke semua hotel dalam amari nya nyonya sampai bertingkat-tingkat te dalam amari dia.
0: Pakai contoh aku tadi
1: nya. Oh ya, nya ko nyebut baru. Oh, sampai bertingkat-tingkat nah kan kena. Tu bisi maya pengerami nak ko tanya pansuat. Oh, maya hari gawai nak ko tanya pansuat. Maya Christmas nak ga punya pansuat
0: maga. Maya nya pansuat
1: ne. Nak nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menya kini. Oh, jadi berundi-berundian lah awak ke kita ngemuan penghidup tik sedang-sedang tu dikumai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawab kita ngau teratu lagi.
0: Okey, jadi pada peninga hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sikit aman nanti kita udah bisik mayung pinggai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk kita meliau belu-belu bah kita kebenar ya aku megak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisik medak design yang mana curak gambar pinggai mangkuknya mana nah ada keperluan dia celi aku kat belinya tang ketika aku rindu mudah tanya lalu aku beli dia nyak lelas lagi nak ada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutek aku tanya. Okay, jadi pasal nyangkan orang lagi dekat nambah kini namanya tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis.
1: Oh, Siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai hati aja lebah lebuah kita nitiah ke pengingin kita yang ada limit lebuah kita ngasai ke pengasai kita nyata dia nak nemu ke pengasai kita kadang-kadang runtun nanti kita itu kelalu kak tau ke obses ke sitik-sitik barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya amat kita itu mensia kita sikit mayuh pengingin kak kenya kak ketuk meh tang kita patut bisik kesedaran kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat meli aja. Nah, ingat mega lebuh meli barang. Kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti. Kita selalu medak barang, mana amat barangnya. Tang kita nak nemu keni ke kualiti ya. Kita medak seminak medak kuantiti. Sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mahal. Barangnya teguh. Oh, dikena kita puah. Dikena tua kat timpuah kepanyai labannya bisi kualiti. Contoh ya baka aku kalak beli kasut Puan Penny ya bak tahun 2011 ba. Lalu kasutnya mega boleh dikena aku sampai dia tu 2026. Berapa tahun ya kini? Kita mudah pengalamannya labannya yeah. Bisi kualiti. Ya.
0: Mm-hmm. Ya laban kadang kala kita itu tadi mendak reganya murah deh pasal beli tu aja tang tu anak berunding ni pengelamak tu ngena barangnya ne
1: ya betulnya kebuah sekali lagi kumada anang nangi kederimpu nak ampe tam berarti ke kualiti mega ngau mana barangnya tan lalu tuan mega boleh ngena engau lama
0: ya oke okay. Terima kasih pastor hanya di terima kasih ke saud nuan jadi bala peringa jurai ba topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun tik kedua ba minggu tik dekat datai laban awak kita ke serikat benar hamina dua itik perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis lalu perkara kedua tik dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara ti patut diperhati ke kita lebuah kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu jadi ngarap ke kita terus buka lenggo kami minggu baru ni lah laban topik tu dekat ditampung kita agi jadi pastor laban awak kita nadai mayu hagi serikat benar aku minta nuan nyimpul ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bak dua iti perkara bak topik tu ti udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor
1: oh, terima kasih kena aku nyimpul karena gaya penghidup minimalis ngau pengelantai mental tu ianya dinga bela peninga kita patut berhati lalu medak utai ke dikena kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita nya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita, ruang bilik kita. Aku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang, lalu tai ti diperhati ke kita, kita patut berhati ke tai tu ngau mana awak kepulai ke mana mega ngagai setiap ruang bilik.
0: Oke, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi hanya di habala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi, pulai baru ngagai nuan Pastor nutup kita bak samping.
1: Oh. Apai kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngo surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih Nuan, ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelanteng mental, ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami, namun ngatur semua titik kemisik kami, dia Allah Ta'ala cukup lantang hati, lalu kami mega lantang hati, lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya, lalu pengasih Nuan diayan ke Nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin, amin, amin. Hanya di ngau untuk bala peninga untuk nakak program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM kami ngutuk tetap

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningan semua. Sari tarikh 4/7/2026. Hari kedua kita ibab bulan tiga tujuh tahun tu yang harapkan kita semampai bergulai kami meruan bergulai aku berlabuh hari dia tu hanya tu agak pukul 9 malam. Selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang udah tu lagi pukul 6.15 kita bisik segmen Hello Y Bintulu bergulai kau DJ Seron udahnya. Pukul 7 lemai kita bisik program Jakun Sempama. Lalu punya mega pukul 8 malam kita bisik program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang. Lalu harap kita terus bergulai aku mengkang bergulai aku Nabila Dini kita ke boleh bergulai aku ke lemai itu di Sada Ari Limbang.

0: Ya, bagi nyampe tadi ya, peningat semua lagu Rimarina Jara di kena merindang bala bujang-bujang kita ke baru je mulai kami disadari limbang bunyi kaku hari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu begulai engkau. Hello, why Bintulu?
1: Ya, Merik, selamat lemai, selamat begulai baru kita bawa awak hello, why ke sekali tu. Jadi, ninti yang hari empat, nang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita keterubah ke berkongsi ke aku untuk peninga berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur gila 3 hari bulan 7 itu dengan 12 hari bulan 7 tahun 2026 berpalan berpalan dengan ke kereta lot BDA sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar hari atur pengawak 4 hari bulan 7 dia pekit Ratu Ibu Kebaya jam pukul 7 malam ba palan ngengkah ke kereta di lot BDS bawah. Udahnya 6 hari bulan 7 pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 ba palan ke Sebaka jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 dia pengawak senam aerobik program gaya hidup sehat ba depan kedai awan untuk ba pekan sebawah pukul 7 pagi. Lalu 11 hari bulan peninga dia sebawah bike show bukan sebawah dia megak jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai udahnya muak ke malam ba parking tok kepala ngengkah ke kereta bisik Battle of the Band. Lalu 11 ngau 12 hari bulan 7 dia sebawah powerboat race ba Sungai Kemena sebawah berengkari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Pian megak peningah kami hari Bintulu FM bisik datang megak ba dia kita boleh bertemu dengan bala DJ dia megak ba depan kedai awan tu nanti kita ke kalak ngau pesta sebawah tahun yang tadi. Jadi kami bak palan ke Sebaka kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi berkawal ngau pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur pergila 3 hari bulan 7 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 ba sebawah. Jadi kita ngui ngagai berita kedua upis pengerai bagi menua Bintulu dekat berjalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai ngau anak mit ba Taman Yan Min udahnya ba Kampung Baru ngau nanga dia seberai pasar Lamak Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 yang diberindik ngonyak peranak bak kandang durnya kita dipinta merik kerjasama ngagai pemusai tip jalai ke pengawak tu bala pemusai dekat ngena baju uniform ngau surat pengelola rasmi sepemanjai pengawak tu ialah Anang Irau peningah laban zidak ya tentu ya berkena ke uniform penuh ngau merik surat pengelola rasmi sepemanjai pengawak tu ialah. Okey, nyat tadi berkawal ngau upis pengerai bagi menua Bintulu ke berjalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai ngau anak mit di Tatau. Lalu ke penuh dia untuk peningah Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu dekat ngatur makai malam Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai 11 tengah malam ba sebengkah palan makai ke Tebilang di Bintulu. Jadi tuai pengabang diadang datai yangnya yang berhormat Datuk Sri Dr. Steve Rundi Utom Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi penerang berkawal dengan pengawak tu ialah dia kita tahu bertanya ba Chairman Gereja Nyempu Dr. Kennedy Payeng ba lumur 013-855 2253 tau megak ngagai Mr. Steven Pasca bak lumur 012-8757-876. Jadi ini tadi peningah berita di kami di Bintulu bawa hello wai ke sekali tu ngonya boleh baru ngagai konti limbang din. Terima kasih, selamat berjaya ke pengawal ngagai Nuan Dom, selamat lemai megak.
0: Okey, terima kasih sama-sama DJ Yonti udah ngelansar sekedar berita lebih lagi bah hello why Bintulu ya sekedar pengawak teka pengerami ke bisi diatur di menua Bintulu jam ke dia tu.

Yang lagu hari Winning Albert, aku kai lulung. Jam kita pukul 6.27 amin lemai. Ngagi kita ke di rantau Jalai, ngarap ke berjimat mulai ke diri ke rumah ya. Jadi nak milih dini-dini kita, pejalai kita, ngarap ke Mujur. Lalu gaya hari di Limbang tadi bisi hujan, memesik nak gebangan juga. Jadi ke bisi sekedar Jalai di menua kita yang tadi hujan maka di menua Limbang. Jadi ngarap ke kita sampai jaga pengelikuan kita enggak sama enggak orang ke sama bertengah ke Jalai Alun ya. Jadi pian mega berita mana ngagai peninga kita ke diau di Limbang kelebih lagi Limbang lawas inya Siti pengrami ke dekat diatur inya pengrami ke disebut ke Naval Mini MOT atau ke Jom Gagar Limbang. Jadi pengatur dekat diatur berlabuh hari 6 tu ialah 4 ngagai 5 bulan 7 2026 hari 6 nyatu hari Minggu ba waterfront di Limbang. Jadi mayuh program ke dekat diatur lalu pengawak berperindang di atas panggau moga bisi diatur baka selama. Jadi kelebih lagi ngagai bala nembiak ke benuang bergigak ke pengawak jam ke dia tu sampal datai berserimbai ngau ke Naval Mini MOT ke diatur upis pengangkut menua Malaysia ke dekat datai ngamai siti pengrami ke cukup mana atau ke pengawak ke cukup mana lalu pian moga bisi diatur ngagai kita ke dekat berlagu karaoke atau ke pertandingan karaoke mega diatur berserimbai ngau pengawak tu. Jadi mayuh program ke bukai bisi diatur yang kaum Siti agi tau ke siku penyanyi kita Iban ke dekat merindang kita malam merindam inya depa masterpiece. Jadi garap ke kita sampal hari 6 ngau hari Minggu inya Jom Gagar Limbang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke sekali tu peninga semua lagu hari for the line Leo.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung di YFM. Jadi pesan ke terubah tapi basang ke semua pesan ke tasulit yang jepai anak Alan ke dekat diatur 5/7/2026 hari Minggu belok 7 jalan Rimunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan menuju kaban belayan tau ke ngagai semua kengelalan yang jepai anak Alan gau semua kaban belayan di nangga tulik kapit, nangga merama, nangga pulang, nangga sepulau, nangga setekam, nangga suat, nangga ngemah kenawit, rumah ngindang, benak suat, batang melipis, batang sungai gat, limbang, sungai manap suang, kapit sibung gau sidak kebukai kena boleh dirintai ke nama dito pesan tu. Datai dari Rabu ngana sulang berita kelebih siliak kita tahu telefon gagai lumur 0149879891. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetah sulit Riti anak Ginda pesan ngetah sulit datai dari Litan anak Nawul pesan ke bala kabam belayan ba pes 1 ngau pes 2 batang air Ensawang Rakut Wang Wong Pandak Kampung Jabang Sebubut Panggang Pabuang Gerunggang Tabau Sumpak Sengkuang Nangaspan Lanja Indonesia Seriang Indonesia Badau Indonesia Ex Pemanca Jawa Na Jagit Bakarangan Muang Bedai Na Ginda Basungai Engkirin Suai Niah Skim Sekarang Ngarap ke Bala Kita Uliah Data yang ingin tu pengawang Ketah Sulit Niah Riti Anak Ginda Jadi pengawang tu dekat diatur atau ke dekat diadu ke kena 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Kelvin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Begini dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang lagu ke bisik disediakan aku di Sadari Limbang.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kalau kau pengarah Siti pekit ke dekat diatur di Limbang bunyi ke disebut aku tadi peningah ianya pekit Limbang Idol 2026 bersrimbai dengan Jom Gagal Limbang Knibel Mini MOT ngau hari kejaya 2026. Jadi penguat pekit tu dekat diatur ke 4/7/2026 ba MP Teater tepian Sungai Limbang. Berengkari 1.5 lemai, nyentuh 5.5 lemai, saringan awal, tau ke renggat ke terubah, lalu 7.5 malam, tau ke lemai, pentas ke penudi. Jadi, prize ke mana nanti kita ke menang maya tu ilak. Jadi, terbuka ngagai kategori, ngau atur ya, atau ke syarat ke depeket ke, lalu hari bulan ndor nganyo nama udah ditutup 28/6/2026 tu tadi. Jadi ngarap ke kita itu tadi munyi kaku ke lebih lagi ke dekat bagi gak ke pengawak ngau mayuh company tau ke upis perintah ke baruh ba upis menteri pengangkut tu datai ke Limbang mai tu ila. Jadi ngarap ke kita datai sambal datai ba dataran atau ke ba esplanet di Limbang.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mbappe once again on the swivel.

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: nyako sempama tu ni. Ni ni mana ke tu pula pak ko. Ah mana nyako sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kena bai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningat semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah ianya liur udah diludah nak boleh ditelan lagi. Arti Sempama tu apakah kita ke berjaku dengan orang atau ke berjaya orang bukai jaku ke udah kelanjur atau ke pengawak kena mana udah kelanjur di kerja kita tentu ya nak boleh diambil pula lagi. Jalan kena jaku Sempama tu baik hati ke pedias nyau kelanjur data jari serta mukut unggalnya ngena ngelik yang berdarah kati kungau laban liur udah diludah na uliah telan lagi banda benar ga rundi aku dan nesal ke penyalah diri bermua ayatnya tadi contoh ayat dikena kita ngena jaku Sempama liur na liur udah diludah na uliah ditelan lagi ambil kebandingnya tadi ya contoh ke terubah jadi contoh ayat kita kedua kita juga tadi berjakuk ke orang jadi nak muka-mukai orang ke di kejakuk ketuanya tadi nyau ningal mansa kita kita nyau tadi nak nak perasan ke bisik belakang kita nyau tadi jakuk Sempama kita ke terubah ke sekali tau
1: ni ke jakuk Sempama tu ni. Ni mana lagi atau berapa kau? Mana aja kau sempat matau? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebuh kita pula yari ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempat mau jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek lagi Nuan ingat program jaku sempat mau.
1: Bisik programnya pihak?
2: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakok Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

0: aku sempama tu ni. Ni mana lagi tu pelabak kau? Mana yang aku sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, benung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Habis mangga jaka sempama kita kedua, ianya tebak sengkilo di rimpo. Reti sempama tu, ianya semak ke orang ke berjaku cangka atau ke nyebut jaku nyabuang ura belaya. Dia ya boleh penusah, enggak pemerintah serta kiro henti ya kena adat atau dihukum ke Tegal ya kena nemungi buan jaku di rimpo. Jalan ingin jaku sempama tu, sigi bisik penulah kita mensial laban selalu berjaku nak mana serta nyabuang ura belaya. Nya ya kemari dihukum pengulu laban bertenah ke orang curi utai pangan diri. Nya tadi, jaku sempama kita kedua tebak sengkilo terimpo, jadi ngarap ke kita di ke selalu nama atau nampak cerita sebubung apa anang meh nampak cerita sebubung apa anang baka sempama ke disebut aku tebak ngai kita nya tadi kena tebak sengkilo terimpo. Okey, nak kata dulu kita bergulai di jaku sempama kita ungkup ke minggu tu hari 4/7/2026 ke bisik bala peninga bisik jaku sempama tau kirim ke aku dinindindor ba Facebook ke dinindindor kita tau berkongsi kengka nama tu jaku sempama ke debai aku tu tadi kebenar jaku sempama ke selalu didinga.

Ai ke nak kala di bayak aku ti berkunci ke aku ba program tau kita tau berkunci ke ba program jaku sempama.

Hanya tadi peninggal semua Siti lagu lama Ri Johnny Aman Keliang Tembawai. Jadi api bega pukul 7:30 lemai itu lagi kita sama mendiang ke berita lemai ke ditabu terus Ari YFM di Kuching. Kita terus berperindang lagu ke BC di tusun aku ke lemai itu.

0: ke.
1: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program jakok sempama.
1: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Bisi mega program rendah pengarai enggau saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul

0: Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi ba berita lemai YFM lemai hari 4 Sarito 2 hari bulan 7 2026 lalu ke Terubatu Batam Berita. BUAC 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke bawah pengerami Music Borderland 2026. Pengerami Music Borderland 2026 ngadang disadang oleh merik penatai pemisik RM8 juta. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dikenyadi palan pemuju pengurusan air bak kandang menua adab kita. Tuk dekat dikemujur ke ngenap pengawak pemansang gau awam perkara air gau air kamah antarabangsa Borneo BUAC 2026 dekat diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK berlabuh hari 15 ngagai 17 hari bulan 7 tu. Menteri Utiliti Gau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madah ke pengeraminya ilak dekan durmandang ke pemujur sudah dijapai Sarawak dalam sektor air kelimpah hari temuka peluang kerjasama gau menua-menua luar. Awam 2 tahun sekaliknya ndang pelasar ke cukup guna alai berkongsi ke teknologi innovation gau jalai narit orang beranak ke pukuk dalam sektor air gau air kamar. Dato' Sri Julahi maksud ke Jakut Tok bak gempuruk media BUAC 2026 di Kuching. Sekedar di perkara teka di kerandau ke bak awam nyailak, ianya pemar ketika iklim kuda berubah, perkara pemindah orang gagai kanan negeri, ngau isu pengelikun sumber air kemajak tanggul bak renggat dunia. Kira 1,500 ikut pengari, 2,500 ikut temuai pengawak dagang, ngau lebih 70 ikut eksibitor hari lebih 109 bengkel menua, di sadang dekat datai ngagai pengerami toila. Perintah Sarawak dekat nerit kagai atur pengelikun gau pengawak nerit kadat berserimbai gau pengawak ke ngatur pengerami Music Borderland 2026. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka atur bakatuk dekat nentu ke pengeraminya boleh diatur gau likun serta nak dikacau penyalah ke bergaul gau dadah. Semua raban patut berjalai ke ungkup pengawak direk alai nentu ke risiko penyalah bakanya boleh dijaga serta dikurang ke gaut nakak uliah. Ia maksud ke Jakut Tok Baum Pengarang Media di Kuching. Sekedar diatur ke bisik di berjalai ke ianya nganjung mayu hagi pemesai penerik adat gawak ngenak pakaian periman kelimpah hari ternyaga pintu penama ngenak ukui penyidik kena dagang orang kemai dadah belalai. Berbangunnya pengerami Music Borderland 2026 disadang oleh merik penatai pemisik kira RM8 juta ngagai Sarawak. Orang tinggepun ke pengerami tu Tiger Ming madah ke pengerami Music Electronic EDM ke pemaduk besai di Borneo-nya disadang oleh mata antara 21 ngagai 22,000 ikut temuai datai bos pemanjai 2 hari pengeraminya ke diatur. Diatur kena 11 hingga 12 hari bulan 9, setengah hari tiket dan udah dibeli orang, tak japan lagi bisik timpuh lebih 2 bulan sebedau pengeraminya ke diatur. Ia madah ke sukung ke cukup manah ngagai pengeraminya megak, sama dengan merik penguntung ngagai industri dagang temuai. Tau oleh diperhati ke hari sekedak palan dur bermalam di Santubung, ke direput ke dah habis di booking, pengudah mayan dur ngatur pengeraminya dipadah ke dalam bulan 4 tu kemari. Langgur pengawak tekang mansang ke projek Umai Nangka Blok G kira 500 hektar pemesai di Daro boleh nulung negap ke pengelikun stok barang pemakai serta nambah ke hasil padi di Sarawak. Kaban Kaunsel Negeri Setak Daro, Dr. Safi'i Ahmad, madah ke projek Umai ke berdandangnya dan sebengkah hari inisiatif strategik dikenang latih ke pemansang sektor bertanam tupik di Daro. Projek Tomagak boleh nyawup mengangkat ke pemansang ekonomi bak kandang menuanya, ariatur tenyedia ke peluang gawak serta memansang ke infrastruktur bertanam tupik ke lebih berurun serta meruan. Dr. Syafi'i Ahmad maksud ke Jakut Tok lebuh yang akan nguluk pengawal randau ngau sesi libat urus ke projeknya di Daro. Ia madah ke pemujur projek besar bakanya dan berpanggai bak pemerhati hati ngau sawup dari semua raban lebih agak orang ke bempu tanah ngau raban ke bekaul. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek mengangkat ke pemanah jalai Kampung Kesinduk ngau Dewan Kampung Kesinduk bisa sudah dijalai ke kena ngintu pemanah perengka guna Mensia Mayuh ba menua pesisir. Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madaka projek ngadu ke jalai Kampung Kesinduk dekat dikerja nak belanja RM200,000 lalu Dewan Kampung Kesinduk dekat digagak manah kagik nak belanja RM435,000. Perengka guna tim mana hakiknya ukai seminak dekat mudah ke pengawal orang Mayuh bandurnya dan megah oleh dikena nyukung program ke Mensia Mayuh serta negap ke pemansang sosioekonomi bak kandang benuanya. Ia maksud ke jakut tu lubuh ia ke menjadi projeknya di Sebuyau. Opis Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah merampas insap ngawai bisa nak bercukai jadi pelabak ke bungkus RM1.21 juta yang kaum duti ngau cukai. Barang yang dirampas bak 4 operasi merasa ngenyit ke diatur di Sibu dalam pun bulan 6 tu kemarin. Direktur Opis Custom Menua Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke lebih 31,000 liter air bisa dengan 490,000 batang insap sudah dirampas bak operasinya. Ungkus semua barang ke dirampasnya dipelabak ke lebih dari RM362,000 lalu penyampau duti ngau cukai bak barangnya ke bungkus lebih dari RM851,000. Modus operandi kes tu ianya nyimpan barang tu barumah sebedau barangnya ke dijual bak kandang menua nyampu. Pejakuk bak gempuruk pengeram berita di Sibu pagi tadi, Datuk Norizan madah ke kesnya diatuk, benar dipansik ngenak Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967, ketegal tengemuan tak ke nyimpan barang tak bercukai, tak ke barang tidak dikemendar ke dibaik hari menua luar. Institution ruang bilik ngau sekolah patut bersawup nagang kes salah guna dadah kenyau hari peringkat sekolah. Kaban Kaunsel Negeri Setak Telian, Royston Valentine, madah ke pengawal ngelaban penusah dadah patut dipejalai ke ngawatur di komprehensif dikenang ada kerabat orang tengemuan penakal serta nak dikacau penusahnya. Yang maksud kerja kota lebih akan menjadi Kamp Pintar 2.0 bagi menua mukah 2026 ngau program pemerata keluarga diatur oleh Dewan Sekolah SK Kampung Petanak di Mukah. Program dua harinya dekat ngelumuk ke 100 ekonomi tahap 2 hari 9 buah sekolah dalam menua pegai Mukah. Programnya diatur oleh nerang ke ngagai balan biak tu pasal pengerusak ketegal salah guna dadah kelimpah hari tenggirik sidaknya ngau disiplin identiti ngau pengeransing nyadi ketuai. 23 bengkah gerempuang pengerja pengawal di Sarawak sudah nerima grant program bagi perkara gerempuang pengerja pengawal PHEKS tahun 2026 kebulih RM310,000. Tuai Sekretari Baupis Menteri Perkara Pengerja Pengawal Dato' Azman Muhammad Yusof madah ke grant untuk diberi kena nyawup gerempuangnya ngatur mayuh macam program. Tunjang kaum program melatih ke tabik urus ofis pemansang bala ketuai ngau pengawak ngangkat ke pengelandik bala kaban gerempung tu. Ia maksud ke jakut tu bahawa pengerami nunjerah ke geran PHEKS di Kuching. Berbangunnya Datuk Azman madah ke agih belanja terbekawa ngau gerempung pengerja pengawak patut benda disernih kena nentu ke pemansang ngau pengelantang raban pengerja pengawak semampai dijaga setipat ngau pemansang ekonomi ngau ubah bak market pengerja pengawak kemayar itu. Perkara tiban satu oleh nyawup negap ke agih tanggung pengawak gerempungnya jadi ke pelasar untuk berjalai ke program pemansang serta nambah hasil pengawak. Pengawak ternyerendi hakia belanja atau megak oleh nyawup berarti ke penyampau belanja ke diguna ngambil ke gerempung pengerja pengawak oleh ngatur pengawak sidak ngau cara tulis merik empas ke besai. Nyalai yang ngarap ke pengawak ternyerendi hakia belanja tu dekat boleh diputar ke sebedau sidak keminta diberi hakia belanja ungkup tahun baru tu ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Biowik 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kena ngelaban penusah dadah diterit ke buat pengerami Music Borderland 2026. Pengrami Music Borderland 2026 ngadang ulian merik penatai pemisi RM8 juta. Yang akan berita kita ke lemah itu peningah, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani. Jalan kita terus ke awak sadar lemai kita ke lemai itu. Agi terus gulai hingga YFM di Limbang. Jalan terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Badi. Tidak macam berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita gulai kami di sadar hari Limbang.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

Jadi pihak megah peningah pengerami ke benung diatur jam ke diatur di menua lawas ianya bunyi ke disebut aku ngelamat tu irau aco lun bawang ke berengkah diatur berlabuh hari sehari tu 2000 bulan jentuh 5 bulan 7 2026. Jadi mayuah bengkah pengerami ke bisi diatur ke limpah hari mandang ke main asal atau ke tanah asal hari bangsa Lumbawang pekit pemajak gamal induk Lumbawang gau mayuh lagi pengawak atau ke pekit ke bisik diatur di menua lawas. Jadi gagai kita ke di lawas atau ke bersemak dengan menua lawas sampal datai ke lawas ngambil ke ngericah kagi pengerami irau aco lun bawang kali ke 39 tahun tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi kita bergulai dalam program Nadai Kelamat Nadai Kebaru.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Ya, maya tu dia kita bergulai ba program nada kelama nada ke baru kelebihan kita ke rindu ninga ninga lagu-lagu ninga lagu Iban, lagu lama Iban ya, kala ke PC ba TC radio. Kalau kita mulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi ini kena ngepun ke program nadai kelama nadai kebaru. Aku nyendia ke sekedar lagu-lagu lama ke uleh ngasuh hati kita ridang ke malam tu. Kita terus bergulai dalam program nadai kelama nadai kebaru.

Hanya tadi peningan semua sekedar lagu kuda di tebah aku kena ngepun ke program ada kelaman ada kebaru lagu ke terubah tadi lagu anang nuan nyeleng-nyeleng ditangkan ke joget lagu jenaka udah nyat tadi Regina Seloma anang gua ringat sulu. Kita ke agi bergulang aku terima kasih Mama Yo api megang kita ke baru aja datang di rumah kini kanya baru datang di rumah atau ke baru gawak kini kanya siap malam harap ke kita likun lah pengawak ke dikerja kita likun lalu terus dengar ke program ada kelaman ada ke baru lagu kita ke sekali tu lagu dari Francis Harris dikenang Anang disebut Anang.

Lagu ke penudi dikena nutup program Nadai Kelama Nadai Kebaro Jiminya yang bungai orang. Jadi aku terus pelabak aku maca sekedar pesan berat ke BC di di YFM, BC Dianjung kita di YFM. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan bersemayang itu 100 hari ngau main terbalu. Data dari ex cikgu bayi yang anak utak dekat madak semayang satu hari kini yang bini ya. Nurin anak bentai serta ngambil terbalu kena 11/7/2026 ia nyari 6 pukul 10 pagi bar rumah panjai tu rumah Maureen anak Michael John teba batu lintang undup. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Kandis Sengkelili Seramat Bukung Merio Tambak Kumpang Pauh Sebangki Panjai Lubantu Bintulu Sepatak Undup Liu Ampagu Sebangkui Undup Sebujuk Tetingkah Tinting Kubal Batu Lintang Rampu Ui Sekayu Batang Lintang Undup Langau Indonesia Gau bala bukai kena oleh dirintai berita kita semua. Kita semua diminta data yang gau ngintu pengawak satu hari niang nuri dana bentainya. Di barang siapakah nombor penerang silia kita tak telefon ngagai. Nombor 017-8084-069 ngagai bayang anak utak yang laki niang tu. Jadi pihak megah ke Siti tu peningat semua pesan getah sulit. Ngau nyuan terbalu Frankie anak sigai pesan tu datai dari Jeffrey anak sigai madak ke pengawal tersulit ngau nyuan terbalu niang Frankie anak sigai pesan nuju ngai kabar melayan ke ngelala niang bananga ansawi ansawi batarajang kapiet rumah panjai asal apa niang sungai koyan asap belaga sungai sibau ilik kapiet sungai sibau ulu kapiet Sungai Angau Kapir Rumah Richard Ulu Merirai Rumah Guyang Merirai Rumah Ajat Kerangan Layih Rumah Mule Rumah Mule Kerangan Besai Balih Askayu Ai Antuloh Merirai Rumah Jack Nanga Antelawan Balai Kapir Nanga Antawau Balai Kapir Rumah Jantai Nanga Antelengau Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu Sibu Jaya Nanga Kabah Tadak Kerawit Batu Niah Miri Indai Nanta di Brunei atau ke Limbang Jabatan Kesihatan Sibu PPK Sibu ngau kabar melayan di sebaran dur alai kenuli disebut itu jadi atau pengawal dekat dia tu baka bagato hari 3/7/2026 pukul 7:30 lemai hari 5 nguan ulit ngena adat semayang 4/7/2026 pukul 8 pagi hari 6 ngetas ulit lalu nyuan terbalu lalu pengawal tu dekat dia adu ke nombor 1B Lorong Kemuyang Timur Uya Sibu. Jadi petang kesilia berkawal dengan berita tu kita tahu WhatsApp ngagai Jepri anak sigai menjadi niang 0178025243. Jadi nak kata dulu kita bergulai pesan berat kita ke sekali itu. Kita terus ningat ke Siti lagu baru megah lagu Ari Unan Morchun termegah. Sebenarnya di YFM Limbang.

Ya, lagu Hari Unan Merjun Terbegah. Ha. Kita patut berasa terbegah di dunia tu keningga. Ngembuan Apai, ngembuan Indai, ngembuan Kabah Melayan, ngembuan Suku Juru ke Cukup Badas ya. Okay, sebenarnya aja ngembuan laki, ngembuan bini ne, kau semua orang ke Cukup Manah begulai ngau kita. Kita patut terbegah na. Bunyi ke lagunya tadi peninga. Jadi Siti lagi pengerami ke nintiang bulan ke bisi diadu ke di Menua Limbang. Ianya berkaul dengan Pesta Ria Limbang. Kedekat dia tu 8/12 hari bulan 7 2026. Nur parking atau kengengkah ke kereta lot 77 atau ke parking Mara. Jadi bisi sekedar artis ke dekat Berinang kita. Mayanya nang nintiang bulan sudah itu ngangau ke artis. Jadi sama kita berami bakawa ngau pengerami Pesta Ria Limbang ba bulan di ketujuh tahun tu. Jadi mayuh pemakai-pemakai ke bisi di sedia ke gaya kita ke bisi datai mayanya kelimpah hari kitanya tadi ngemai diri sebilia bergelumo makai atau ke meda orang belagu kita berperindang kau penyanyi ke bisi merindang maya tu ila. Jadi kelimpah harinya pengawak tu dikena nyungka ke penatai pemisi ngagai orang dagang di Menua Lima. Kita terus berperindang ngau lagu ke Siti tu lagu hari Lucy M.

Ya, lagu hari Luciem, Tulang Besi Urat Dawai. Tinggal 18 minit lagi kita mengkang bergulai di Sadari Limbang. Jadi pesan ke kita ke sekali tu, pesan kita sulit lalu ngelumbung datang dari Robert Louis Nyangau. Dari kesihatan sebilik, mada ke pengawal kita sulit lalu ngelumbung. Ni yang tua ya, Puan Satang Anak Labang atau ke Indai D yang kena 4/7/2026. Jadi pengawal nguan ulit malam 3/7/2026. Ngetas ulit pagi 4/7/2026. Jadi lumbung malam 4/7/2026. Jadi pesan ke Kabam Belayan hari Nanga Sebiro Balih, Nanga Tawau Balih, Nanga Gaat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Nga Kucing serta semua Kabam Belayan bukai kena boleh disebut di tempat. Jadi pengawal tu dekat di Adu rumah nombor 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi penang ke siliak kita tahu bertanya Robert Louis Nyangau menantu niang atau ke Jeno Anak Mandin Anak Niang. Jadinya tadi pesan ke bisik di anjung ke sekali itu. Kita terus berpindah ke Siti lagu Arif Fazil, Bekalih Hati.

Go hari James Ming di Ninuan Sigi aku gagai. Jadi pukul 9 malam tu lagi pakai selama kita dekat hingga ke utama 9 atau ke berita hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkat ke program Permina Malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya mumpu dulu aku ngarap ke maya ke bukai kita bertemu baru ngarap ke terperindang belabuh ngau. Bukulah yang aku belabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Jadi terima mail aku ke penudi. Dia kena tinggal ke program aku ke lemah itu lagu hari ABJ. Ukai ngaji rangkang ngacok mata.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan dua hala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, berangkat Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja dua hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan, tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesennya. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia di-matchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi per harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejuaraan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia dan Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Maka ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerandur ngelengiknya. Nerima penguntung arif nyawa, terip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinggal di ke sistem penyambung bakana negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut, yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal timadai ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditemuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagak bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4/2/2026. Okey, jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Smoking Tengah RB dalam pengalaman 3 jam berhingga hari pukul 9 malam yang tengah hari pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami dari stesen YFM Limbang sudah bulannya kita berhingga hari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi dia tu mulai baru dengan kami hari YFM Iban RTM Kuching dalam segmen kita itu kawak pemerintah malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengan kami di Kuching bakal selama dengan kami dengan frekuensi 101.3 MHz serta bandur-ndur kebukai boleh dengan kami dengan frekuensi radio YFM ke semak ndur kita dia pemegang boleh dengan kami dengan acara online kita boleh download aplikasi RTM Klik dengan kami dengan website tau ke portal radio.rtm.jovi.my. Okey, pemegang My TV. Okey, selamat dengar ke kami 3 jam berhingga hari itu yang tengah pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, kita ibu perina kau lagu ke sekali itu lagu Roslina Bilu engkau lagu ke diberi nama Buyan Kediri.

Ya Raban, tajuk remawa engkau lagu anti meh aku macam kita ke dia tu 9.32 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Selamat dengan ke kami dalam segmen tekau awak pemerindang malam YFM. Okey, nak ngira dinin dur terdiau jam ke dia tu kebenar dengan ke kami. Sekali lagi tadi di negeri, tau ke rumah panjai, kita ke dia pemenuh sisir. Okey, kita akan menuang dari kereta barang tu jalan jam kereta tu. Ngarap ke sama berjimat, kita akan menuang gawak shift malam kini. Tak okey, kita akan menuang udah gali. Nganti kat tindu aja. Okey, terima kasih lah banagi segala sejalan dengan kami dalam segmen kita pemberina malam YFM. Okey, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gayari di kunci ke upis ting mata ke gayari atau kejumatan meteorologi Malaysia. Okey, muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak ke nyadi ba sekedandur baka Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang lalu gaya rimana di Kuching, Serian, Ngau, Semerahan. Yang jadi apa tadi? Info ke di Anjung, tak di email Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Terima kasih. Ngagai pemsai rupiah setinggi mata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita kediau di Bintulu. Di Bintulu, di Tatau, takkan di sebawah. Selamat malam menuju kita semua. Kita di Bintulu. Tentu ya boleh nengah ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, jadi sudah kita dengar ke lagu nangkan kita lagi. Aku, mai kita berhati ke City Info. Ngenang berkawal ngau Pesta Sebawah 2026. Okey, kita dengarkan dulu lagu ke sekali itu berlainan kami, Pemerintah Malam YFM.

Ya, kita kediau di Bintulu. Okey, di pagi menua Bintulu. Kalau bagi kita kediau bak pelilih menua sebawah. Okey, itu ngenang berkawal ngau program atau ke pesta sebawah kedeka diatur berengkah pagi lah 3 hari bulan nyentuh nyagai 12/7/2026. Okey, ke diatur bak palan dur engkah kurita BDA sebawah. Okey, pesta sebawah bunyi daripada aku tadi 3 nyentuh angka 12/7 atau okey, kalai pentas rakyat ke diatur nanti malam 7 malam ba palandur ke kereta BDS Power. Okey, 3 angka 12/7. Udahnya pekit, pekit Ratu Ibu Kebaya. Okey, itu dekat diatur ke 4/7 pukul 7 malam ba pentas utama tekan dua ringkah kurita BDS bawah. Okey, udahnya pengawal berjadi pesta sebawah tu tau ke majlis perasmian dekat diatur kena 4/7/2026 pukul 7 malam. Okey, udahnya 11/7 sebawah bike show kediatur ba Waterfront sebawah 8 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Udahnya 11/7 muak ke malam mega 7 malam ba pentas utama ndur ke kurita BDS bawah tu diatur Battle of the Band. Lalu 11 nyentuh ngagai 12/7 7 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai Sungai Kemenas bawah diatur sebawah Power Boat Race 2026.

Ya, nyari nya berbingan ngenang berkawam ga pesta sebawah kediatur 3 nyentungan ke 12 serbulan 7 2026. Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus dengar ke kami YFM. Jadi pukul 10 malam. Nggak salah sebut eh. Pukul 10 malam bekas laman door kami. Nabur ke berita malam hari YFM Ibanar Tim Kuching. Okey, kita kebaru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Kelebih lagi kita kediau di Miri. Boleh dengar ke kami kena frekuensi. Di Miri 95.7 pemegang di Lawas. Okey, 101.1 FM. Okey, di Serian 106.9 FM. Pemegang di Seriaman. Okey, di Seriaman ke, di Betuang ke, serta Bandur Ndur ke Bukai. Selamat dengar ke kami dengan frekuensi Radio YFM ke Semat Ndur kita dia. Okey, harap kita dengar ke lagu Raban Majestika ke sekali itu. Dengan lagu ke diberi nama Gila.

Workout 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

selamat malam. Dia tu kami nak buat berita malam 27/2026 malam hari 4. Jematan Batang Lupar 2 disadang dekat dibuka ngagai mensia mayuah hujung bulan 8 tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugiamba semada projek tu lebih 91% tembok pengudah struktur kepenudi jematannya disambung serta dipenyadi kenanya final stitching ceremony sehari tu tadi. Projek ngagai jematan baru tu dekat ngemandak ke pejalai antara Sri Aman ga Betuang hari 73 km ngagai 37 km aja. Jematan kengembuan pemanjai 870 meter tu bisi 2 itik menara kabel ngau peninggi 145.5 meter lalu nyadi kia dikelala nyadi jematan kabel ke pemadu tinggi di Malaysia. Jematan temaga disikap ngau luruang navigation pemesai 200 meter dikena nentu ke berjalai kapal ndak terjanggal maya air pasang besai bak batang lupar. Jematan keberga lebih 223 juta ringgitnya sebagai hari pemansang Sarawak Second Trunk Road dinyambung ke dalam menop sisir hingga menua ulu kala itu dekat mantu nyungkak pemansang sosioekonomi kandang menua itu. Kira 100 ikut pemain golf junior amatur hari 10 buah menua dekat memasuk peket terbangsa golf junior Piala Premier ke-23 kena 13 ngagai 17 serbulan 7 tu di Miri. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Maiset Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pekit berprestijnya dipasuk sekitar menua nyengkau Malaysia, Indonesia, China, Bangladesh, Thailand ngau Myanmar. Ya, madah bunyinya bau mengarang berita pengudah nemuai meribasa ngagai Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching sari itu tadi. Rambau penemuainya yang ngau Seraban dari Gerempung Golf Sarawak SGA nyuak ke trofi pekitnya ngagai Premier. Berbangunnya Presiden SGA Huan Ki Hok madah pekit ialah BC 4 kategori umur berengkeh hari umur 8 nyentuh 16 tahun. Yang madah, seminat pemain ti pemandu nyulut aja dipilih menua derimpu ngau masuk pekit tu ilah. Sukan pickleball ti jampat mansang di Sarawak udah mantu nyungkak pemansang lumba ngau main serta dagang temuai menua tu. Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang ura dagang Sarawak Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah madah sukannya dia tu majak dikelala serta ngeremai ngau jampat udah mujur mata mayu bengkeh rungkat orang tidak ngira tika sumur nyengkawam sidak kebumur ngelui 50 tahun bising jauh ngambil bagi. Ya megang harap kesukan tu boleh dipekit bak pekit sukma ti dekat datai. Dato' Sri Rukarim Rahman Hamzah madah munyinyat lebuh ngelancar ke pekit Borneo Pickleball antarabangsa 2006 di Kuching sehari tu. Pekitnya dekat datur kena 7 ngagai 12 serbulan 10 tilak bak Pickleball Malaysia Kuching. Lebih 500 ikut pemain dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, ngau India dekat ngau masuk pekitnya. Opis Menteri Pekerja Pengawal ke Suma udah ngungkup ke 6.1 juta ringgit dari baru program perkara gerempung pekerja pengawal dikena negap ke aktiviti gerempung pekerja pengawal di serata Malaysia. Kepala Sekretari Kesuma Dato' Azman Muhammad Yusof madah hari penyampaunya 3.5 juta ringgit diungkup dikenap jalai ke aktiviti gerempung pekerja pengawal. 2.6 juta ringgit disedia ke kenap jalai ke program outreach ngau tangguh pengawal Rama Korporat CSR. Di Sarawak, bisi 23 gerempung pekerja pengawal udah mujud nerima agih belanja, harinya belanjanya hari 60 peminta ke diterima. Penyampau gerempung pekerja pengawal tim ajak nambahnya berguna ke pengawal mansia baru agih belanja ke bisi dia tu ngambi. Mau agi program timur impas tinggi oleh dijalai ke penguntung pekerja pengawal ngau gerempung, gerempung pekerja pengawal. Ya, madah munyinya pengudah berjadi ke pengawal nyuak ke Grand PHEKS 2006 Ringgit Sarawak di Kuching.
Ngenam kerabukai, upis Menteri Pengerja Pengawak ke Suma megak benuh mansiak perkara berkawal ngga pengurusan Pengerja Pengawak Ari benuh luar di Manhagi kerbagi di Semenanjung Malaysia. Pengawaknya dibijalai ke ngerasau upis Menteri Dalam Benua KDN. Berbangunnya ungkup Sarawak Ngos Sabah Perintah Negeri sama bisicara ke Derimpu bak proses pengurusan Pengerja Pengawak Ari benuh luar. Nyalai, nengah memang macam pengawak ngangkat ke pemanah tidak berjalan ke perintah, ya bisi benar pengarap aturnya dekat oleh merimpas positif ngagai ekonomi menua, serta oleh nangkup peminta pengerja pengawak hari benda luar di majan nambah bak mayuh bengkah sektor. Ngadakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelenginya. Nerima penguntung arif nyawa tilip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lunsai tinyadi ke sistem penyambung bakanan negeri. Jalai alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terdikena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu bubula ke jakut dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perenggah kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditemuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngakai tiga bengkiah genturong berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur negara rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM begulai ngawaku Raja Sebuking untuk KRB dalam pengelamat 3 jam berenggari pukul 9 malam tadi untuk ngakir pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi kita ke berang online ber Facebook jam ke dia tu kita uling nganjung nganjung lagu peminta tau ke pesan rinuati ber Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi maca sekedar rekomen ke udah dianjung bala kaban kita bawa Facebook kami Alex Delta Bina Watabarau yang mada ke diri Ari Batu 6 Jalai Pendresen Kuching. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati, lagu Ari Watrok dia kena merina semua bala kaban. Mayu bala kaban di tag dia. Okey, ngau jokusan, salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani Raya disantuni ku ya. Okey, Emilia Emirice, soalan DJ, madah ke diri hari USM Pulau Pinang? Nanti uli ya, minta main ke lagu Meligai Pengrindu, kedua by Igu Anthony, di kena berina semua belakaban. Okey, ngau jokusan, ia mada ke diri nak betah ngagai sida sebilik di Sarawak ngarap ke bertemu meh dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey. Lengunai Nai, soalan DJ Rajes, mada ke diri Selangor minta main ke lagu Ambai Ti dulu di by Josephine Jalin di kedai Merina malam berinya. Kenglalaku meh ya wala berinya setia WFM ke Belau Tindu. Terima kasih DJ sama-sama. Richa Unup, selamat malam DJ RB, selamat jalan ke pengawang Yanuan. Mana hari kami bajalai Simpang Semunjan. Nanti uli ya, minta Nuan main ke lagu Richard Lee, lagu Aku Di Tempaya. Di kena berindah terimpu, ngau belakaban Facebook ke selalu nuju pesan meh, ngarap ke sidai itu berindang. Okey, Siti lagi, Alice Spencer, selamat malam, selamat jalan ke pengawang Rajes. Mada kedirai rekapit minta main ke lagu Heli, lagu ke diberi nama Pelakon. Jadi kena berida terimpu, enggak balap dunia kebuka, ngarap ke belak terperindang. Jadi malam tu lagi, tinduk jenak kita. Terima kasih di Jarbi sama-sama. Jadi jangan sekedar komen, KBC dan jom balap dunia kita, balap kaban kita, balap Facebook kami, YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Lily Steven, enggak Jeffrey Nyaloy, enggak lagu Bersumpah Tetap Bergulai.

keluar pada bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau kera libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bat jam kesama. Kelimpah harinya aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabau. Battle of the Band. Sabau Fun Run ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemangsang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal ngerami Agrofest Sabau 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang belagu. Bisik Ricky Andrewson dekat merindang.

Okey, data ha, baru dah merenang kita semua. Kau lagu kita beri nama Alosis atau ke Hello Sis. Ha, jam kita ke dia tu 10.22 minit malam. Okey, terus tinggal ke kami. Pemerintah Malam YFM. Okey, jadi lagi macam komen bah Facebook YFM Iban. Dan sebelumnya pukul 11 malam lagi, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam, kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, Nuraku merindang kita ngau lagu-lagu. Okey, dalam penggelama sejam. Okey, macam komen bah Facebook YFM Iban. Yen Will, semalam Jess minta main ke lagu Siku dalam Seribu, lagu hari Lisa Jean featuring Masterpiece. Ngau je pesan, selamat berjalan ke penyawak. Thank you, ku ya, sama-sama. Okey, tu penanyi kita Federlin Leo tu semalam di JRB minta Nuhan main ke lagu Tebak Sibahan ku ya. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, Ayu Bir B, semalam DJ Madaka diri Aris Langau minta main ke lagu Selamat Malam Sulu. Ari Roslina, lagu tu ku ya dikena merina semua peninggal YFM Iban. Ngarap ke semua gerai selalu mujur dalam semua penyawak. Lagu ngaga DJ Berjimat Maya pulai lagi ko ya. Terima kasih Ayu Bir B. Komen Ari Gary Mead, semalam DJ selamat jelai ke penyawa, selamat malam kan uju semua belinya YFM Iban, minta main ke lagu Anthony Usan. Sebarang lagu meh kena merina terimpu ngal semua orang kenglala bas sebarang nur sediau, ngarap ke semua gerai selalu serta mujur dalam semua penyawa. Okey, Abad Duem ada kediri Aris Munjan minta main ke lagu sebarang lagu dituju ngagai semua kenglala, ndak boleh dirintai ke semua nama ngau jakusan. Selamat terperindang meh ninya YFM ku ya. Okey, selamat malam ke nuju Ramli Li. Selamat, selamat berjalan ke penyawa. Ngarap kita semua sihat ceria-ceria selalu, layan tu madah ke diri Aris Sibu ku ya. Boniface EP maka si komen soalam di Jerajes madah ke diri Aris Lepin bakal ke malam tu minta main ke lagu Johnny Aman. Dikena merinang semua belakangan Facebook ngau nuju semua orang ke lala nau leh disebut magang nama bakal ke malam tu. Okey, Mary Nanta maka si komen soalam di Jerajes lama pilih ke penyawa madah ke hujan di kapit malam tu ya. Minta main ke lagu nama tu. Aku tetap sayau Ari Duna dikira merindah semua orang kengala ngal semua keberadaan tinduk meh ke malam tu. Balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, nyajak DJ, terima kasih. Okay, terima kasih kita kudang anjung komen, komen lagu peminta, komen pesan rinati bahawa Facebook kami YFM Iban. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali tu, lagu Tony Rumpang ngal lagu Dara Bajik memang habis lagu Ari Heli, lagu pelakon kebisi diminta balakaban kita kebisi komen tadi bahawa Facebook YFM Iban.

2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live bar Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live bar TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Saat itu lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, terima kasih dengan Labah. Lagi terus saya gulai sejalai dengan ke kami pemerina malam YFM malam hari 4 okey 27/2026. Okey, terima kasih mega kita ke lagi online ba Facebook, kita ke undangan jong komen lagu peminta. Ngau pesan rindu hati. Okey, kami sidan jong kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey, aku maca komen ke sekali itu Boniface EP. Soalam DJ Rajesh, madaka diri Aris Lepin. Minta main ke lagu Juni Aman ku ya. Okey, Mary Nanta, soalam DJ selama ujelai ke penyawa. Itu dah dibaca tadi. Okey, Bulan Pegari, soalam DJ. Selama ujelai ke penyawa, minta main ke lagu Michael Learn to Rock. Take Me to Your Heart. Ada kita merina Rimpu. Okey, dikira beri nama lakaban Facebook enggak semua orang keng lala. Okey, komen ke sekali itu Ari Alexis Devi Biju. Salam DJ. Ngarap ke Mujur ngerjap ngawak malam tu. Gaya hari kami di tu manah ku ya. Minta main ke lagu Menjadi. Lagu Hari Raban Masterpiece. Dikira beri nama semua orang keng lala. Enggak ujuk kesan. Ngarap ke semua terperindang. Pemegah selamat malam. Terima kasih di jalan sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJ, selamat malam menuju semua. Kita ke benuninya Radio YFM ku ya. Ros Liao mengabisi komen tu berdinya. Selamat ngerejap nyawa, ngagai nuan DJ. Manah gari kami di Bayan Tasia malam tu, minta main ke lagu lama, Dini Alai Nuan Bulan. Hari Nia Michael Jumat kena merindang semua orang kengala keberatin untuk bakal kemalam tu ku ya. Ok, lagi komen tu berdengar James Pangeran, soalan DJ Raja selama jalan ke penyawa, minta main ke lagu Kumang Ba Ati. Andre Arif dikena merindang semua balai kapan Facebook ngau yusan. Kerap ke semua peringat terperindang dengan ke radio YFM Iban bakal kemalam tu. Soalan tinduk jenak kemalam tu ku ya. Okey, lagi macam komen ke buka itu berdengar. So, Jose Marino, semalam DJ, selamat jalan ke penyawak. Madah ke diri Ari Kuala Lumpur. Nanti boleh minta main ke lagu Anderson yang lain. Nggak jauh nuan. Kita perindah semua orang yang lala. Ngarap ke sama terperindah main dengan ke YFM. Okey, udahnya Catherine Robbins, semalam DJ, selamat jalan ke penyawak. Madah ke diri Ari Sriaman. Minta main ke suara lagu. Kita perindah semua orang yang lala. Ngarap ke semua terperindah. Serta lantang. Selalu terima kasih memanggil DJ sama-sama. Okey, lagi visi komen tu Ali Jessica Itan. Siap ngau visi gambar aku dia neh. Okey, semalam DJ selama berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Sempama Tincin Tu Sehati Ari penanyi Linda di kena berina semua peminat setia YFM Bak Serata Menua. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi komen tu Induk Kenawit, selama berjalan ke penyawa, hari kami di Kenawit mana jam ke dia tu. MLS madah ke diri Ari Kenawit, minta main ke lagu Nda Minta Lebih di by Winnie Albert di kena berina semua orang ke ngelala. Okey, double link ke baca. Mungkin mesti komen soalan DJ selama ujian layak penyawa. Udahnya siapa gitu nih. Okey, Renataniel Mangat, selama berlalak menuju semua peringat YFM ke malam tu, minta main ke lagu Joget Kunci Sabun Hari Jesi Menti. Ngarap ke semua tu peringat dengan ke lagu diminta aku ku ya. Okey, jadi jangan komen bak Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Kita kudah hanjung komen bak Facebook kami YFM Iban.

0: Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang Sebawa. Pasar Sebawa dekat dirami ngau Agrofest Sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawa. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau kereta Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayuagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 dan tuak ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Roman

Okey, Duna, ngau lagu ke diberi nama Aku Tetap Sayang, lagu ke bisi dipinta peningat kita ke bisi komen ba Facebook YFM Iban tadi ngarap ke yata perindang. Ninga ke kami pemerintah malam YFM. Okey, di Kuching boleh ninga ke kami guna frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita ke di Sibu. Frekuensi di Sibu 87.6. Okey, di Bintulu, di Tatau, di Sabah. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri 95.7 MHz. Ini frekuensi kami di Miri. Okey, aku macam komen tu bah Facebook Wife Miban Flora Deli semalam DJ selama berjalan ke pengawal minta main ke lagu Florence Hike, lagu Kawal Antara Tua. Cuma masih DJ sama-sama. Okey, Anita Nawai. Peningat kita minta main lagu Duna tadi, Aku Tetap Sayau. Ngarapkan wan terperinau. Ini tinggi. Selamat malam DJ, selamat malam pengawal. Mana hari kami di Betuang tu, minta main ke lagu Linda. Dikena merindang semua ke ngelalameh. Terima kasih main-main DJ, berjimat main pula lagi au. Terima kasih megak, kerja aku pesan rinduan au. Asaiku komen bahawa Facebook tu dah dibaca ke megak au. Terima kasih kita aku dah nganjung komen. Bah Facebook kami Wife Miban. Okey, jadi belinya bah sejam ke penuh di itu pukul 11 nyetung lagi pukul 12 tengah malam kita gulai dalam program Romantika Y. Okey, jadi bah program Romantika Y itu noraku merindang kita ngau lagu-lagu kena yang sudah dipilih aku bakal ke malam tu dikena merindang tu semua sebab kita tindu jenak ke malam tu. Okey, haram kita dengar ke lagu Monica Allen, lagu Aku Sayau Kenuan, udahnya Gwen Sanggup Aku. Ada minta kabar kita buat TikTok tadi. Udahnya Alessandro, lagu Timang Pengrindu. Lalu ditangkan ke lagu Pengeranati, lagu Arira Banda Crew. Okey, terus tinggal ke kami, Romantika Y. YFM, segulai sejalai.

Okey, ngarap ke kita udah terperindang ninya ke lagu Ari Alessandro. Ha, nya lagu ke diberi nama Timang Pengrindu. Okey, lagi kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, YFM segulai sejalai. Lagi kita mulai dalam segmen tak kawak pemerindang malam YFM. Bagulai ngawaku Raja Smoking teka RB. Okey, 3 jam berhingga pukul 9 malam tadi, nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuh ngagai pukul 6 pagi pagilah. Ha, kita akan dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen dari awak Facebook kami, YFM Iban. Kita akan mesti minta lagu, kita kudah namanya anjung komen pesan rindu hati. Okey, saya kau lagi mesti tu mesti komen ke pemandu baru mesti anjung bala kaban kita ba Facebook tu. Okey, nunggu ai. Aku nguji refresh dulu. Okey. Kelvin, selamat malam DJ, minta main ke lagu Florence High, ke lagu Kawal Antara Tua. Okey. Udahnya siapa lagi si komen tu ni? Ibas Lebin tu kabar dua maris munya tu udah dibaca aku tadi. Roy Kuang tu, selamat malam DJ. Madah ke baru badu hujan di Sri Aman, bakal jam ke dia tu ko ya. Okey, tu danjung ya 2 jam ke udah tu ni. Okey. Okay, nada lagi. Okay, nyedinya komen bak Facebook YFM Iban. Okay, kita ke benar mendapat TikTok live mungkin semua alam menuju kita semua. Terima kasih alaman segulai sejalan dengan aku bak TikTok. Okay, haram kita berperindang ke lagu ke sekali itu dengar ke lagu dalam program Romantika Y. Kita dengar ke lagu The Crew, lagu Pengeran Hati. Udahnya bisa lagu Masterpiece featuring Lisa Jin gaul lagu Siku Dalam Seribu. Udahnya kelemayan band featuring Jessica Olivia ngau lagu Nuan Peneran Dalam Petang, ngau lagu Adan Pengrindu, lagu kini baik Nick Ravensi duet ngau Skylar King. Okay, terus tinggal ke kami Romantika Y YFM segulai sejalai.

Workout 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Oke, mendingan kita yang ratai bab ngujung program pemerintah malam YFM, pemegang ngujung ke program Romantika Y kita kenal saat itu 2007-2026. Terima kasih semua. Kita sudah segulai sejalan jauh aku berengkar pukul 9 malam tadi. Okey, pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuh ke pukul 6 pagi-pagi lah. Kita dengar ke segmen teka awak Timang Kerbak Tawas. Okey, nanti kita ke bertemu baru bak awak teka bak segmen ke bukai. Selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu. Terima kasih. Laban terus segulai sejalai. Terus ningat ke kami. YFM segulai sejalai 24 jam. Merindang kita semua.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi bajaralun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedar perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bajaralun. Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat ke puasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Terkulang sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernaka. Atur ngatur duit ngah betul baka merambu bajet. Nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja kena udah pensiun ila. Oleh nyawup nampak penghidup ti lebih mana tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita. Kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan. Engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita berkawang ke duit tu. Lalu kita megak patut bersampi minta penemu waria. Uleh nyanggup kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau. Ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menyadai. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas. Nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu sitik cara. Ti pemadu ipitip lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Oh? Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji nintia bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemaduk berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang megak bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Haram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2020.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Boleh munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus malah lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak nenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Lume 24 itu lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Hashtag Lily Active Dirtu. Dia kita Niteng Arinua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan. Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji ke derempu jatuh.

0: budget.
1: Okay, meh.
0: Agai.
1: Tak ke budget?
0: Nah, tak mana dia tak ke.
2: Yeah.
3: Hashtag Numbia Aktif.
4: But YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 J.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asus skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya, auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sidak ya. Nemu berjakup dengan mayau, nemu berjakup dengan udu, nemu berjakup dengan ikan. Nemu hal diketawa.
0: Aku tak imagine itu ya. Nyawa bakal teringat ke cerita. Kalau mendak cat whisper, ingat dia cah.
1: Cat whisper. Dr. The Little.
0: Ya kena mau berjakup dengan jelu.
1: Nah, bukan nyaknya. Nemu berandau dengan jelu. Nanti di rumah. Kulai gawak. Saya dah pakai dia tadi. Udah sapu dia pilih ya.
0: Tentang kadang-kadang aku lihat dia cah. Anak cah. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
0: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti manung anjur ngeca.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

podcast culik tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naan sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jadi pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nak tu murus-murus dah tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita mpu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Sara munye tu ya di mana-mana.
1: Ucek nah.
2: Au. Au au.
1: Ngelalai kena mau tu cek.
2: Au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
4: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul nah.
4: Semina Pak Wan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari. Bully. Ukai seminar ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malan.
0: Bah, yo. Genong, haram lupa tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya di rumah nang suah haga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang tebal lagi cerita rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya dicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi tu sekarang punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama tu ke data di rumah nanti dia beli present
2: periuk karan
1: oh
2: ngede tu
1: aku sekarang dibuka speaker iriatnya meh. Lepas pikir itu tanya dia beli kurang entah ujung jadi hak bersama
2: ya. Beli baik keruai maya-maya meluah baik meluah
1: kelima maya-maya kita ke gitu bersih jani ne? Baik ke penai boleh kurang nyemelih jani sehingga ke penai dia boleh baik penai boleh baik kini-kini kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan boleh baik pendam kena semiang
2: kembali ke pasal lagu
1: nak patut pasal lagu kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku menda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita coba sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat lapannya coba lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ Mel ke ingat nama ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik aku ya coba kami tu coba segi geng duduk mengulami mata.
2: Mengulami mata apa budi yang?
1: Kapan kau tu sebab? Lepas ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata. Sam, hari yang aku nemu baca isi salah ikan. Nak aku nemunya lumai. Apa itu nalah ikan tu?
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: seranyak. RM5 RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita ke rapai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai na. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tu. Pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aretasi atau tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisiklah sitik tempat ba kucing ni tahu dah. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik ba orang ke kak makai ada demo de tiramnya tuan. Kan ya tempat sedap mata. Tapi cet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nya utama kin. Nyamai ba orang ke kak de ko makainya tuan.
0: Aku de nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji makai tekenya. Ke ama mata ya lu pelengak kurangnya ya, ya. Pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lekat bapak terkuang
1: nyukelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tuko engkah dia apa gagal mana makai laban yang mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tuko belacannya empat ada dia asai ke kaya makai tuko belacannya.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: maya kita suntua nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sedia
1: tang maya orang ngaga diri ndak nemu nanti utang utang
2: nanti betul bisi duit kena maya padah dulu maya ke kaban
3: orang ke diin jauh kitanya segi lembah kau nagi ya lepas ndak nyamai tinggai ke kita ringan kesan bayar utang ke bantu hari kami
4: wey ngau
3: maya tem.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kau pi abah penglikun, sigi lebih dijaga. Ti kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyawa pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jap ni laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemon dengan wa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot naulah aku.
1: Ini aku jago ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing.
2: Nggak saya kumpul kurwa tindu ada. Nggak aku kasih orangnya nak jelak mata. Kena tindu ada kia. Nah ada yang matang tindu. Tinggal kurwa lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Чай с Брай.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Нет, баруна.
0: Как?
2: W-A-I.

0: Tu, pagi rewind.
1: Nganai bala nak mana puak ke? Nanti nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang
1: bala nak Indo.
0: Bala nak Indo. Dan aku, Siti, aku merangsang hari ni yang aku ikut sebab. Nyesal aku ninga aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni aku kalau ngajar aku. Dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asal dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke aku. Ya, dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju bagi hak. Dia menua ulu. Ini aku nak nesal. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau lian dulu lah.
0: Ini aku dah, mana aku dah. Ini aku nanti aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku berpindah ke menua lulu.
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanyak. Tolong me bisnes kaban. Entin ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggawai FM.
1: Belaga.

0: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikuk-sikuk kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
1: Tu teka manyua ngadi persoalan pasti abiko mensia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi ba penghidup kita kadang-kadang utai ke dekat tuanya bisik mega tekalannya. Au nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai ke dekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisi kebuah menyakini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ke tuan. Engka tuan nak tertangkup ke pengawaknya. Engka tuan nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu lebih arti kuya tu tadi. Jadi nama tekak patut gede kerja kita. Terus bersampai. Nama kue kita terus bersampai, labannya cara tua nanya ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia, tua dekat tertemu. Lebuah tua minta, tua dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tua semak ngegi Tuhan. Laban munyi kejakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bah sampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Artinya kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah aku bisik nyebut mak minggu ku dah lebuah kita sabar. Dia utai ke badas dekat selalu jadi mana bab penghidup kita. Ya.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Tapi bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi, hari 5, kena 3, hari bulan 7, tahun 2026 aku pada Kibinari Meridasis, ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, terima kasih keberkan Wan, terima kasih kejagaan Wan, bermalam kau dah. Lalu pagi tu kami muka hati dengan kejakut Wan, awak kejakut Wan. Tajak kami bisik pengakang hati oleh merik pengering, oleh merik penemu, kena kami nerus ke pejalai dalam pengarap kami tu dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat kebaca Injil, kita berkata Injil John, bagi 20 ayat 24 dengan 29, Injil tu pasal Jesus dengan Thomas. Tang Thomas, kita kumai bersapit, siku arisidak ke-12, nadai ngau sidak lebuah Jesus datai. Nya alai sidak murid tibukai madah ngagaya. Kami udah medak Tuhan. Tangko Thomas bejaku ngagai sidak. Nanti aku nak medak abi pakuk lawang bak jariya. Lalu ngacuk ketunjuk aku ngagai abi pakuk lawangnya. Lalu ngengkah ke jari aku barusuknya, aku ngai Arab. Seminggu udah bekaunya, sedang murid ya begumpuruk baru berumahnya. Lalu Thomas bisik ngau sidak. Tajak pat pintu dah ditutup, tang Jesus datai, lalu berdiri bat tengah-tengah sidak, lalu berjaku. Awak ke pemayik meruan ngau kita. Ya, lalu berjaku ngagai Thomas. Engkah ketunjuk nuan ditu, lalu pedak jari aku. Unjur, lalu engkah ke jari nuan barusuk aku. Anang kakang hati, tang Arab. Thomas lalu nyawut ya, Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jesus lalu nyebut dengan gaya, kata nuan Arab, laban nuan, udah medak aku. Berberkat meh orang ke Arab, tajak pansida ndak medak aku. Injil Tuhan. Jadi selamat pagi, bala menyadik dalam Yesus Kristus. Aku ngandal ke kita gerai belama meh tajak. Kadang-kadang kita bisa rengak tabin mirin tang. Apa kita ingat kejakut lah Ta'ala ke dia kita itu tadi. Jadi baca Injil. Hari Injil John bagi 20 ayat 24 ngagai dapat ngajar. Hanya pengharap diberkat lebuah ya majak. Tuka nak nemu ngetu. Indah tajak kita lemi, indah kita tajak ngasai kita di nadai, ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam pejalai pengharap kita tu. Jadi kita temedak jakuk Allah Ta'ala ke dengar kita itu tadi, cerita pasal Thomas. Thomas keterubah ya nadai, ngau sidak murid terbukai lebuah Jesus datai tu ke ayan basidak ya. Jadi tu keterubah ya Tuhan Jesus ayan sepengudah ya kangkat hari pemati. Lebuh ya kedepadah Jesus udah angkat hari mati. Thomas madah ke diri, nanti aku nak medak. Abi pakulah mbak jaraya, lalu ngacu aku tunjuk aku ngagai abi pakulahnya, lalu ngengkah ke jari aku berusaha, aku ngai Arab. Jadi di tu Thomas kakang hati. Tang udahnya, 8 hari udahnya, Jesus ayan sekali lagi. Lalu madah ke Thomas, ke bejaku ke Thomas, engkah ke tunjuk nuan ditu, lalu pedak jari aku, unjur, lalu engkah ke jari nuan, bak rusuk aku. Jadi dia Jesus lalu madah ke Thomas, anang kakang hati tang Arab. Nama penyadi bak Thomas, ya madah Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jadi ajar kuliah di pedak kita dalam pengarap ngau pengakang hati itu tadi, Thomas madah kediri kakang hati pasal pengarap ya. Ya ti, kakang hati itu tadi nak kena hukum tang Jesus bertemu ngau ya, netap kia baru lalu merik bukti tukar tanda awak kuliah ngering ke pengarap ya. Jadi tu ingat ke kita pengarap mansang lebuah. Kita nanya ngau betul tu ke ngau jujur. Ianya nimit Allah Ta'ala tu tadi di segi lihat hati. Lalu uliah ngintu nyaga ngemata
kita manusia tajak kita nemu kita nak uliah nilit namau tai ke dekat nyadi. Jadi berkenaan kita mai jaku Allah Ta'ala tu dalam penghidup kita pagi tu. Sebagian karang Injil tu merangsang kita awak kita harap teka andal dalam semaya Allah Ta'ala. Indah kita nak nemu tai ke dekat nyadi tu kan ada bukti kita nemu semaya Allah Ta'ala tu tadi. Jadi bakal Thomas ke penudi yang benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita orang Kristian di Kangau ngambil tetap dalam semayang. Nyembah dalam komuniti kita. Indah maya kita ngasai ketiri pedih sama dekat bersemayang ke Tegal. Maya utai ke ngacau kita. Jadi tu ingat ke kita pengarap ukai semina pasal utai ke di pedak kita itu megak andal dalam gaya Allah Ta'ala dan dalam penaluk yang ngagai kita. Jadi belum mati kutai itu tadi ngangau kita ngingat ke berkeni kita nyawut tu ke respon lebuah pengarap kita tu kena dicabar tu ke ngasai ke diri rangkai dalam perjalai pengarap kita tu ke nak ngasai ke lah talah bisik dalam pengarap kita tu. Nombor dua, kati kita tetap dekat dalam pengarap kita tu, dalam komuniti kita itu ke bakal Thomas. Ke kakang hati. Jadi waktu pagi tu kita sudah ngingat, ningal ke jaku Allah Ta'ala. Yesus menetap ke kita. Lebuh yang madah ke Thomas. Kati non harap, laban non sudah medak aku. Dito Yesus nyebut. Berberkat meh orang karap. Siapa orang karap? Kita itu mai orang karap. Tajak pan sidak tukar kita ndak medak Tuhan Yesus. Jadi pagi itu sama-sama kita ingat laban suah hari kita itu ke sedak hari kita dekat medak tanda tukar bukti amat kena Yesus tu bisik. Jadi minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua indu lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Yesus. Maria ti kudus, indah Allah Ta'ala, bersemayang ke kami ti berdosa, dia tau ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalah Ta'ala, ti pemadu berkuasa berkat kita semua, apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai orang putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan 2 ajaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngawur sam. Lebas ke anak, kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan menyodan. Munuh gemadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adiakan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas sudah badu lantang iga ikan.
4: Oh wai Dani wai Dani wai.

Bini ayah Ari Jacob Reza mai jam kita pukul 6:27 minit pagi ya ngapun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga sarito Ari 5/3/7/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke sama dekat Nurun Gawak pun ke pengawak kita ke Sarito Anangira pengawak ke dekat diatur di pejalai ke kita sama ngarap ke utai ke dekat di kakak kita Sarito Mucur di pejalai. Okey, terima kasih kita ke tumu pagi maka milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Begulai ngau aku Sam pagi tu sepeng lama 3 jam tu lagi ya. Merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku pagi tu. Pihak maka ngau program-program ke dikeluar ke. Bakal selama ninti yang hari 5. Pukul 7 pagi awak normaca pesan pesan berat tau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi berkulai program 2 pagi Y. Okey, jadi berkenang ke gaya hari pagi tu hari mana nadai hujan di Kuching ni tu ngarap ke hari kita itu nyangkong meh pengawal ke dekat diatur kita sama nemu nama ujung minggu mayu program pengerami ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, harap ke kita sama ngepun ke hari baru sehari itu ngau lantang kita ke udah tumu muka pelabak aku bawa rantu jalai dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih peninggal ya. Kita berperindang dulu dengan lagu-lagu kita sudah disediakan aku. Lagu kedua kena merindang kita Ari Rem Chana Pulai ke Sarang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Workout 2026, hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, round of 32, Spain bersatu dengan Austria, pukul 3 dini hari, live by Sukan Plus, pukul 7 pagi, Portugal lawan Croatia, live by TV OK, lalu Switzerland bertemu dengan Algeria, pukul 11 pagi, live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDS sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

Kairan Libau, sekali penyanyi kedeka merinang kita Agrofest Sabah dalam minggu baru telah kelimpah hari Ricky Anderson dubda angka bisi tekan ngasuh kita kesal sehari tu. Angka bisi kita ke interview ngulih ke pengawal ke baru. Jadi ngarap ke kita boleh meh pengawal ke mana hari hari ke sebedau tu. Tahu ke angka dekat bertemu dengan bala lutur kini ke Sarito kita ke bisi appointment. Anak ni ingat ke appointment kita Sarito yang 3 bulan 7 2026. Tahu ke bisi pengawal bukai ke berguna Sarito ya. Kadang kita yang tadi kelalu kiruh nyentuk ke ngujung ke kita nak ingat ke kita bisa berjanji atau ke appointment ngau siapa-siapa meh ya kelebih lagi appointment ke berguna sehari tau. Okey, jadi tu ngelansak dulu berita-berita ke bisa ayan pak surat berita kita ke pagi tau. Okey, itu ngelansak mimit berkawal ngau World Cup tau ya. Jadi engka kita maka bisa meda tumu pagi tadi. Kalau ya Spain ke bertemu ngau Australia, Austria. Kalau Spain ngalah ke Austria 3-0. Penyerang Spain ya Michael Oyarzabal memberi 2 gol untuk tim Sida. Lalu pihak Mega Pedro Porro nambah ke City lagi gol untuk Spain. Jadi ngujung ke Sida tu dekat bertemu dengan Portugal atau ke Croatia abah pusingan 16 terbaik Stadium Dallas hari 1 tu ilah. Okey, hanya ngelansak mimit berkawal ngau World Cup ke pemain tumu pagi tu tadi ya. Lalu ungkup ke Sarito Portugal dekat bertemu ngau Croatia atau di pedak kita ba TBOK pukul 7 pagi ngau meka Switzerland dekat bertemu ngau Algeria 11 pagi tu lagi ba sukan TV RTM boleh di pedak kita ba RTM klik ya. Okey, hanya ngelansak berkawal ngau World Cup. Okey, lalu ba berita buka itu 39 iku orang ditan ketegal penyalah dadah hari op tapis khas ke dipejalai ke hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu tadi ya. Hanya di kepala polis pilih Kuching ACP Erickson aga cabut bah penerang media ya kemari madah kari penyampaunya 14 iko ditan nitih ke section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi sama dirampas maka ya hanya 100.78 gram dadah metapetamin ngau 110 IG nospan. Ke di pelabak ke berkah RM11,195. Okey, jadi mensia mayuh ke basic penerang berkaul kau dadah tu kita tahu bertelepon ngagai hotline upis pemansi penyalah jenayah nikotik ke Pak Lumur 012-208-7222 atau ke hotline JSJN Inu Upis Kontinjen Sarawak Pak Lumur 017-592-9211. Okey, hanya muka berita ke bisik ayan ba surat berita kita ke pagi tau ya. Lalu ba berita bukai tau Jembatan Batang Lupar 2 ini antara projek
strategik Sarawak di pelabak ke ulih dibuka ngagai mensia mayu ujung bulan 8 tu ila ya. Jadi sapit premier ke megak menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato Amar Douglas Ugah Mbas madah ke projek keberga 223.633 juta ringgitnya. Dia tu dah 91% tembau. Jadi jalan jematan je lah ya. Hanya dekat nyambung jalan pesisir Sarawak. Lalu mereka mantau mensia mayuh yang mudah ke mensia mayuh mereka. Dari Sri Aman ke Betuang mereka ya. Okey, nya buka ba siti hari berita ke Bisayan ba surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah mayu lagi berita beruka, bukai. Lalu baka selama buka berita pagi di YFM uleh di dinga kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lagi terus merinang kita ke pagi tu. 7 pagi tu lagi peninga macam pesan ke diterima hari peninga kita. Pesan berat atau ke pesan ke bebatan.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Belayuang dan Jampuang. Madah ke pengacar Winnie Kerani ya. Pengacar Winnie Kerani udah nadai kemari. Lalu niang pengacar Winnie Kerani tu dekat di Sengai Pala Mayu. Lemai tu lagi ngomega lemai pergila. Ba St. Thomas Cathedral Multi-Purpose Hall Kuching, lalu dekat dikubur kari Minggu tu elak. Ba pendama Christian baptize batu 17 setengah seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan. Ba rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai, rumah Nuang, rumah Andrew Dagang, rumah Nyambung, rumah Tahun, ba Meluan Julau, rumah Mayang di Macan, Kaban Belayan, ba Semanjai Jalai Julau Hentabai, Merurun Julau, Miri Sibu Serikai, engau meka bala pengajar ke kala ngau yang ngajar ba SK Bakuang Sri Aman ba St. Paul Beno Pedawan ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih di sebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengajar Winnie Kerani ya, pengajar Winnie Kerani udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayuah. Lemai tu ngomega lemai pergila ba St. Thomas Cathedral Multi-Purpose Hall Kuching, lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila ba pendam Christian baptize batu 17 setengah seburan. Okey, nyak tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Pesan kedua tu ianya hari Nurin anak Panduang madah ke Apaya, Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai mereka. Lalu ni yang Panduang anak Katum tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, apa rumah Sidampu ianya ba Taman Surya Jaya Matang, lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah ba pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Lacau, Kubau, Gayau, Isu, Bangkuang, Pelanjau, Pilik Selanjan, Karak, Punggok, Gua Ming, Gua Sukat, di Selepung, Bait, Sungai Mirah, Sebemban Jauang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai ya. Lalu ni yang Panduang anak Katum tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa Romeh Sedempu, ianya ba Taman Surya Jaya Matang, lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Jos Gindi anak Jada. Jadi pesan tu madah ke apa ya, Jada anak Salam, Jada anak Salam udah nadai mega. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sedempu, ianya pa rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang, lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sekerang, Sepak, Layar, Lemana, di Limbang, Entabai, Kenawit, Baliah, engau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Jada anak Salap, Jada anak Salap udah nadai. Lalu niang Jada anak Salap tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu, ianya pa rumah Hambu Emperan Ulu Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu Ari Nomi Buhan madah ke apa ya? Titus tunyang ana imang ya. Titus tunyang ana imang tau ke apa pelai udah nadai mega. Lalu niang tau dekat di sengai apala mayu malam tau lagi ba rumah sidampu inya ba rumah jaya sungai Arif lalu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu Arif inya ba rumah dibit kemi rumah nibang rumah bigat rumah lagat rumah misi rumah hadan rumah Johan, rumah Tuni, rumah Lanting, rumah Melap, rumah Rosma, rumah Sibat, Ili Arif, rumah Tugang, rumah Cendai, rumah Nelson, rumah Laca, rumah Johannes, rumah Sati, rumah Sulang, rumah Melintang, Sungai Ridan, rumah Mekol Lama, Setuan Besai, rumah Janin. Ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Nomi Buhan Balumur Kusung 113-382-0935 tahu kenuju Michael Dunggan Kusung 13-704-586 Kusung. Ya tadi pesan madah ke Titus Tunyang Ana Imang. Titus Tunyang Ana Imang udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya pa rumah sedempu inya pa rumah jaya sungai Arif lalu dekat di kubur ke pagi pegila. Okey, pesan ke bukai tu peninga ianya pesan dari tuai rumah jerah anak Jonathan madah ke ngeta sulit ngau muain tebalu keniang ngabinia enya niang Maria anak kiai tau ke indai sanin ke dekat diatur lemai pegila 4/7/2026 ba rumah sidampu rumah jerah sungai balai sari srikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba balai sari sungai seluai sari Kelayat Serikai, Dipakan, Bintulu, Dilimbang, Bintangur, Miri, ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke ngeta sulit, lalu muain terbalu ke niang Maria anak kiai, ya, tau ke indai sanin, ke dekat diatur lemai pigila, 4/7/2026, bar rumah sidempu, inya bar rumah jerah, sungai balai, sari Serikai. Okey, lalu pesan ke Siti tu. Ianya pesan ngeta sulit niang jepai anak lan kedekat diatur hari Minggu tilah 5/7/2026 ke diatur ba rumah sidampu inya lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga tulik kapin nanga merama nanga pulang, nanga sepulau, nanga setekam, nanga suat, nanga ngemah kenawit, rumah ngindang, bena suat, batang melipis, batang sungai gad, limbang, sungai manap sung, kapit, sibu, ngau kaban belayan ke bukai, kena boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon, ngakai lumur, Rabu anak sulang balumur 014-987-9891. Jadi pesannya madah ke ngeta sulit ni yang ngejepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 5/7/2026 ba rumah sidampu inya ba lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Okey, pesan ke Siti tu inya pesan ngetas ulit niang Riti anak Gina ke dekat diatur pagi pergila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah si dempu inya ba rumah Kevin Serdim wong pancai lubuk antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba P1 ngau 2 batang ai Sawang Rakut wong panda Jabang Sebubut Panggang Pabuang Gerunggang Tabau Sumpak Sengkuang Nangas Pan Lanja Indonesia Seriang Ngau Badau di Indonesia Ex Pemanca Jauh Anak Jakit Pa Kerangan Muang Berdaya Anak Kinda Pa Sungai Kirin Suai ni ya di skim sekarang Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih di sebut itu magang madah ngeta sulit ni yang Riti Anak Kinda kedekat diatur pergila ya, 4/7/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur Pak Rumah Sidampu, inyo Pak Rumah Kevin Serdin, wong pancai Lubu Antu. Okey, tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Jo Anak Ngindang, madah ke ngeta sulit ngau ngupas entabalu ke niang ex counselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur Pak Rumah Sidampu inya Pak Rumah Lumur 10, Lot 5315, Taman Ketika, Lorong 5C2, Jalai Stampin, Tengah Kuching. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Sharon JC, Bak Lumur Kusung 113-184. 7-0-1. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan. Inya Anggas Anak Uluk Ba Rumah Dinis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratu Kaban Belayan di Kuching di Kerian Seratu Roban Batang Ai Nanga Mepi Lubuk Antu Sebang Pelai di Semunjan Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau ngupas sentebalu ke niang ex konselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergila ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi apa rumah sedampu inya rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Okeynya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Udah tu lagi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Nakan, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, hagi ba awak pengerap pagi di YFM. Hagi ngatai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari Maria Ina madah ke sembiang ngingat ke setahun niang apa ya. Ingat niang Ina nak jimbai ke dekat diatur pergilah 4 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai. Hanya di pengawaknya diatur apa rumah Sidampu. Ingat rumah lumur 27 Kampung Sebemban Lundo. Hanya di pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena boleh disebut itu magang. Madah ke sembiang ngingat ke setahun niang Ina anak Jimba ya ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 inya pergilah pukul 7:30 lemai aba rumah Sidampu rumah lumur 27 Kampung Sebemban.

Tidak, inya niang lakun anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah galan Sungai Tau Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ilik, Pelukau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngakai bari yang anak bidi impu berlumur 013-813-5692 atau kanuju tidak anak bidi 019-854-4809. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang lakuan anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah galan Sungai Tau Selangau. Okey, nguyang agai pesan ke Siti Tau ianya pesan hari tuai rumah September kalai pesan tau madah ke ngeta sulit ni yang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah September Luang Tisam A Tincar Beram. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kebulu, Tabat, Rasan, Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau, Ngau Sidak Sebilia, Apai Muli, Kaban Belayan, Ba Sungai Lensat, Ba Tembawai Tinting, Ulu Layar Betung, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silik lagi, kita tahu bertelepon, ngagai lumur September, anak kabi, berumur kusung 14, 013-587-638 atau kenuju Jennifer na September 014-528-3436. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu ianya ba rumah September Luang Tisam A Tincar Beram. Okey, pesan ke Siti Tau Peninga ianya hari Robert Louis Nyanggau madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang tua ya ianya niang satang anak labang tau ke indai ding kalai nguan ulit ianya malam tau lagi lalu ngetas ulit diatur pagi pergila ya lalu muak ke malam pergila ianya pengawak ngelumbung. Okey, jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga sebiro bali ya nanga tawau nanga gad Sungai Sud di Pasar Kapit ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang satang anak labang tau ke inai ding ya ke dekat diatur pagi pagilah 4/7/2026 lemuak ke malam inya pengawak ngelumbung. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari Veronica anak runjuh madah ke ngetas ulit ngau nyuak ke tebalu kenia ngapai sida inya niang matin anak banta kalai malam tu lagi inya nguan ulit lalu pagi pergila 4/7/2026 ngetas ulit ngau nyuak ke tebalu. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah Boniface Giri
nanga germai kenawit ya. Pesan tu nuju

Saban Belayan, Nak Ngira Dini Nur Diau, Madah ke Ngeta Sulit, Ngau Nyua ke Ntabalu, ke Niang, Matin, Anak Bantau, ke Dekat Diatur, Pagi Pagila 4 hari bulan 7, 2026, Abak Rumah Sidampu, Ianya Abak Rumah Boniface Giri, Nanga Germai ke Nawit. Jadi pesan ke Siti itu peninga, ianya hari idua tanah rumpang, madah ke apa ya, rumpang ane ambau atau ke apa gira, udah nadai muka. Lalu niang umpang, niang rumpang ane ambau tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, pa rumah sidampu, inya pa rumah iduat rumpang ulu senulau kerian serato. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, pa rumah makup, nanga lempak kabo, rumah mawat beratuang, sungai nabau, supu, parit, nyiar, ibus, ngkudu, Batu Empat, Ulu Sebetan, Gerigat, Nsawa, Sungai Jira, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Jadi pesan tu tadi, madah ke Rumpang, Anak Ambau, tau ke Paigera, udah nadai. Lalu dekat di Sengai, Pala Mayu, malam tu lagi, ba rumah sedempu, inya ba rumah iduat Rumpang, Ulu Senulau, Kriana Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi, pagila. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Jadi awak nur maca pesan berat, maka boleh didengar kita bahawa awak ngelah tengah hari dengan maka sada lemai ni tiang hari di YFM. Okey, berdau mendiang ke berita 7.30 pagi atau merinang kita ngau Siti agi lagu hari Marilyn. Tulgi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 5, 3 bulan 7, 2026. Terubah tu batang berita. Sarawak nyokong langgun nambah ke geran khas 112D. Data nyadi minyak baru, nyadi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama, ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Sarawak nyukung ti semua perintah besai dekat nambah ke agih belanja hari baruh perkara 112D Perlembagaan Persekutuan, ianya geran khas Ungkup Sabah ngau Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, ia berterima kasih ngagai sebarang pengawak nuju ngagai perkaranya. Tajap pihak nyentuh ke dia tu badau bisi randau ke siliak pasal perkaranya. Yasmina dikenang nak lama maya bertemu ngau Menteri Besai Datuk Sri Anwar Ibrahim di Bintulu sebedau tu. Ia maksud ke Jakarta pengudah berjadi ke Western Digital WD Sarawak, New Horizon for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Berbak ngaunya Sarawak ngambil cara di jalan serta permetik ba isu geran khas Ungkup Sabah ngau Sarawak di dulu agi ngemerat ke kerjasama ngau toleransi antara pelilih menua. Ia madah menyampau geran khasnya berpanggai ba penduduk ngau kapasiti belanja perintah besai ke dia tu. Nyak ngayan ke prinsip Sarawak ti seluruhan ngemerat ke kerjasama ke timpuh panjai. Bak pengerami kesama Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, data dia tu dikelala jadi aset ke pemadu berga dalam rampa ekonomi baru dunia, lalu ngembuan potensi ti besai ngelui ari komoditi minyak ti jadi pugu pemansang jemah ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nyemata madah ke Sarawak dia tu menunumbuah ke plasa ti tegap nyadi pemekuah ekonomi digital dunia dengan pemansang industri teknologi tinggi ngau kuasa dikena narit orang meranak ke pukul antara bangsa. Penatai company baka Western Digital WD nyadi ke bukti pengandal dunia ngagai Sarawak nyadi palan meranak ke pukul berteknologi tinggi kelebih lagi bak pengawak nyimpan data ngau ngagak komponen canggih. Evolution teknologi ari disk drive ngagai sistem nyimpan data pemadu baru ngayan ke peminta dunia ngagai pengawak nyimpan data majak mansang. Ngenang perkara kesama, Premier Mega maksud ke langgur penemu meri insentif cukai ngagai industri baru dikena nyungka pemansang ekonomi ti meruan agi. Ya madah insentifnya ulih diperunding kelebih lagi ungkup company berteknologi tinggi tinggal nak kuasa tau dikena baru ba operasi SIDA. Pengawak ngurang kecukai ungkup sektor pengangkut hidrogen patut dikerembai kena nambah ke daya bersemekiah teknologi serta narit orang meranak ke pukul ngaliah ngagai teknologi baru. Ia maksud ke jakunya pengudah ngelancau ke Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Dia tu kita menemukan ke berita pagi dari YFM Kuching. Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam negap ke kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawak ngelaku serta nyaga hak asasi manusia nengah randau ngagak polisi ngau berjalai ke inisiatif strategik. Chairman ya Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus madah ke kerjasamanya ngemerat ke isu nyaga anamid yang kaum salah guna dadah. Pengawak jadi melaki bini hagi biar umur ngau kes kasar baruan bilia. Tu Mega dikenang angkat ke pemeti ati pasal hak asasi manusia belalau ke undang-undang menua ngau konvensyen antarabangsa. Ya madah bunyinya pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari.
Ia madah perintah mendua ngau suhakam magabisi berkunci ke penemu bah pengawak ngangkat ke pemati ati mensia mayuah pasal hak asasi mensia berplasa ke konvensyen antarabangsa ke dikena mendua ngau atur undang-undang ke udah bisi. Berbak ngaunya suruhan jaya hak asasi mensia Malaysia. Suhakam merambu dekat berjalai ke latih kena ngangkat ke kompetensi ngagai mayuh bengkai agensi penerit atur ngau servis dikena negap ke pengawal nyaga hak nembiak mit di menua tu. Pesuruh jaya nembiak mit Suhakam, Dr. Zufar Yadi Brandon Abdullah madah latihnya ditagak ngagai agensi keberkawa yang kaum polis diraja Malaysia, Upis Immigration Malaysia, Upis Pengerai, Upis Jia, Upis Pengintu Pengelantang Pendiaraban Bangsa serta Badan Kehakiman. Program Literasi Hak Asasi Mensia Tik Komprehensif Barenggak Sekolah cakah dipasuak serta libat urus bergulai ngau kaban Kaunsel Negeri Adun ngau pengerja pengawak perintah maka diperambu dikena nambah ke pemerti ati pasal hak asasi mensia. Suhakam maka merambu dekat ngeremai ke program pemerti ati berkawa ngau hak orang tuai dikena bersedia napik status Sarawak tidi pelabak ke dekat ngalih ngagai sebuah menua tik mayuh orang tuai setuai lebuh datai bak tahun 2028. Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES uliah nyadi penyungkak besai kena nyapai tagak. Penatai pembisik ruang bilik manggai RM15,000 sebulan lebuh datai bak tahun 2030. Nengah program ngasih ke mayuh agi graduate di bisik pengelandik tinggi dalam bidang kritikal. Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Seri John C. Kitayai madah peluang nampung pelajar dengan FTES berempat buah palang pelajar tinggi ke diempu perintah Sarawak patut dikena nembiak di menua tu kena ngangkat ke tikas penghidup ruang bilik. Ia maksud ke Jakutu lebuh berjadi ke pengerami tuai bergulai ngau rakyat berserimai ngau pengerami ngiling tikai Bukit Begunan di Seri Aman. Ia megak ngelalau rakyat ngambil ngenak jalai tibetu lebuh ngenatai ke Sebana berkawuk ngau perengkal guna mensia mayuh lalu ukai semina upload isunya bak media ramah. Ia madah sebenarnya patut dikenatai ngagai pengari rakyat tau ke agensi ke berkawu ngambil pengawak nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau mana hagi. Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESAMS mujur ngangkat nama Sarawak lebuh sidang mujur buliah nombor 2 bak pekit bertanda Sekolah-Sekolah Malaysia Tasim Generasi Medani Peringkat Kebangsaan 2026 tidi atur di Johor Darul Takzim serta udah tembuk diatur kena hari 3 tu tadi. Pengajar pengiring Fernandez Deru lebuh dirandau RTM madah ke tim yang menang bak kategori Rampaian Melayu Asal kelimpah hari buliah anugerah khas juri ungkup kategorinya kealainya ngayan ke penguliah serta kreativiti mantai ke tanda. Sekolahnya megak mujur buliah nombor 3 bak kategori trio kreatif serta nerima anugerah khas juri kategorinya. Pemujur tik ditemegah hagi ianya lebuah Kenny Jenny Jennifer nerima anugerah penari lelaki pemaduk mana. Pemujur tu mandang ke komitmen tim tu tiba benda ngangkat ke kualiti seni tanda nyentuh ke ulih berpekit bak panggau renggat nasional tajah sidak seminar belatih penglama seminggu wajah. 39 ikut orang ditan ke ketegar mayuh macam penyala dadah bak op tapis khas tidi pejalai kekena 28 ngagai 30 hari bulan 6 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke hari penyapaunya 14 ikut ditan ke hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua ikut sama ditan ke hari baru Seksyen 39A bracket 1 ngau Seksyen 12 bracket 2 lalu siku agi ditan ke hari baru Seksyen 30 bracket 3 Akta Racun 1952.
Lalu 20 ikut ditan ke Ari Baru Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama dirampas ianya 100.78 gram dadah metafetamin dengan 110 igit nospen. Tidik pelabak ke berharga RM11,195. Mensia mayuh tibisik penerang berkawan dengan aktiviti dadah dipinta madah dengan upis pemansiak jenayah narkotik dengan nombor hotline JSN 012-208-7222 tau ke JSJN Indo Upis Kontijen Polis Sarawak dengan nombor 017-592-9211. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak nyukun langgo nambah kegeran khas 112D. Data nyadi minyak baru nyadi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama ngelaku ngau nyaga hak asasi manusia. Nyanakak berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Ailina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 37 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak tanya di balak tuai di semanggo rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara di guna rakyat nak bantu dekat nentu ke sidak di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke berjaku bak kampung Mentun Marau. Ia megah nyemata membejaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terunda-runda ngau jaku ke debai orang tinginang senentang ngabih tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakal ngagak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rabat bangsa ngau bala pemesai upis perintah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekah jaku saritu ianya gelingan G E L I N G A N gelingan. Reti gelingan ianya gamal buah orang ti geletang. Mayang ngena selekah jaku tu ianya kemari nyelai agi laki debai induknya buah pepirang jurus tang ya kedebai ia saritu celum serta gelingan buah. Tau ke? Aku nyondak tekelala kenuan agi dia tu. Udah gebajik buat merunai juruh. Nak baka keliak kak gelingan buat ia gad nak kalak ditancang nuan. Nyak nakak seleka jakuk saritu. Ianya gelingan.
5: Seleka jakuk saritu. Tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
6: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik. Begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y. Di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekelas sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku muda itu subah ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah ngau kita subah sama pemberi udah nya baru teringat anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat labannya subah lain dah udah besar inyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku kan? Nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab laba ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuansa ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku namanya lumbe sampai tu nala ikan
3: ko ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari satu nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.